suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93.5 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Gimana kabarnya di jam 7 pagi hari ini? Jejel sudah balik lagi di jam kedua. Di jam 7 kali ini apakah sudah ada yang selesai mengantar anaknya ke sekolah? Kayaknya udah ada yang pulang deh, karena kan sekarang udah mulai pembelajaran ya. Aduh, gak apa-apa. Yang masih mau beberes rumah atau yang sekarang udah mulai bekerja nih ya, maksudnya udah mulai bekerja entah di ladang, entah di pekerjaannya, di perusahaan, atau segala macam. Yang masih mendengarkan channel di transportasi umum, terima kasih banget sudah selalu bergabung dan mendengarkan suara Jajel. Semoga menjadi... apa ya, menjadi amal, enggak dong, maksud Jajel menjadi semangat juga di pagi hari ini mendengarkan Jajel ya. Oke, di jam kedua ini kita masih di topik yang sama, yaitu beranilah untuk keluar dari zona nyaman. Kenapa sih harus banget keluar dari zona nyaman kita? Jajel sudah kasih tahu di mana kalau misalkan kita tuh harus keluar. Cobalah keluar, cobalah mengerti. Enggak dong, kok jadi nyanyi kesana, Jel? Jadi cobalah untuk mencoba hal yang baru. Kayak di luar zona nyaman kamu. Misalkan kamu kayak Jajel nih. Jajel ini guru matematika sebenarnya. Enggak guru sih. Jajel ngambil pendidikan matematika gitu. Tapi gak ada salahnya dong kalau Jajel mencoba membuat karya yang digital melalui Canva atau melalui CapCut atau yang dari berupa video maupun poster. Gak masalah kan? Karena ya kita coba gitu. Kalau gak kita coba, kita gak tahu gitu. Karena nih ya, perkembangan itu gak akan terjadi kalau kita selalu melakukan hal yang sama. Misal Jajel hanya... tahu mengajar aja, gimana caranya menghadap, enggak sih, bukan menghadapi ya, menghadapi anak muridnya kayak gini, terus materi pelajarannya apa aja gitu kan. Nah, kalau misalnya itu selalu stuck di situ, ya kita tidak tahu gitu untuk dunia luarnya seperti apa. Kok ama sih? Kalau kita ingin memiliki kemampuan baru, ya kita harus belajar. Kalau kita ingin mendapatkan pengalaman baru, kita harus berani loh mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan. Kalau kita nggak ingin mendapatkan kesempatan baru, kita harus berani membuka diri terhadap kemungkinan baru. Nah, keluar dari zona nyaman bukan berarti kita tuh melakukan sesuatu yang ekstrim, tapi harus langsung mengambil keputusan. Tidak harus juga langsung mengambil keputusan besar. Bisa dimulai dari hal kecil, berani ngomong misalkan, berani bertanya, berani belajar, berani bertanggung jawab, berani mencoba metode baru, bertemu orang baru, dan berani juga melakukan sesuatu yang selama ini kita hindari. Waduh, ini kalau kata Peter Pan, semakin ku kejar, semakin kau jauh. Karena nanti kita selalu menghindar dari apa yang seharusnya itu bisa jadi kemungkinan kita tuh berlayar gitu, berlayar ke jalan yang gak itu-itu aja gitu loh. Karena gini ya, kalau Jajel punya pengalaman, dulu sebenarnya memang Jajel itu punya basic skill lah dalam mengedit video waktu SMA lah. Cuman emang basic skillnya yang motong, masukin lagu, terus ya kayak gitu aja sih, gak yang skill oke banget gitu. Nah, sampai tiba Jajel menjadi kru event di salah satu organisasi Jajel, Jajel tuh ditaruh tiba-tiba di bagian konten. Bingung gak tuh? Kita seadanya basic ya, tiba-tiba kita ditaruh di konten. Nah, konten apa yang akan kita videokan? Apa yang akan kita sajikan di sosial media kan? Bingung. Waktu itu tim konten 3 dan kebetulan Jajel dipercaya untuk editing. Nah, sebenarnya itu Jajel sudah ibaratnya udah tahu lah ya, tapi skill Jajel tuh masih yang kayak cupu lah bisa dibilang ya. Tapi karena waktu itu koor Jajel bilang kayak bisa kok, nggak apa-apa, coba aja dulu kayak gitu. Terus juga karena kebetulan koornya adalah teman dekat Jajel, akhirnya Jajel bilang lu percaya kan sama gue gitu. Jajel cuma bilang gitu, percaya kok, pasti bagus, nanti gue bantuin apa yang lu butuhin gitu, kata koor Jajel bilangnya seperti itu. Makanya Jajel bilang kayak oke, kalau koor sudah
sudah apa namanya, sudah bilang percaya, kenapa enggak gitu, why not enggak kita coba ya. Akhirnya apa, Jejel keluar lagi dari zona nyaman Jejel gitu. Dulu tuh sebenarnya editing itu bukan satu hal yang Jejel tekunin, itu adalah satu hal yang dorongan gitu, nggak sengaja, karena dulu kan pandemi ya. Dan pasti saat pandemi itu tugas sekolah itu kalau nggak difoto ya video gitu kan. Jadi mau nggak mau kita terbelajar lah, nggak sengaja belajar lah untuk skill editing ini gitu. Dan ya yang basic aja awalnya, yang bisa motong video, yang bisa masukin lagu, ya gitu-gitu aja gitu. Nah, barulah tiba di saat itu kita diuji lah kemauan kita dan skill kita di situ ya. Dan akhirnya sekarang alhamdulillah Jejel dapat skill untuk di video editing dan juga foto editing lah, bukan foto editing ya, kayak bikin poster gitu adalah alhamdulillah gitu. Nah, yang penting tuh adalah kita tuh mulai dulu kayak Jejel tadi. Ya sebenarnya ragu sih ya sebenarnya sama skill editing kita, tapi ya karena ada kepercayaan dari teman, ya udah akhirnya kita gas aja deh kalau kayak gitu. Nah, kita mulai memberikan kesempatan kepada diri sendiri juga akhirnya jadinya untuk berkembang. Karena selama ini kita terus berada di tempat yang sama dan kita mungkin merasa aman, tapi ketika kita tidak pernah tahu seberapa jauh kita sebenarnya bisa melangkah. Nah, sebenarnya semua pilihan adalah kemungkinan kita untuk kedepannya ya. Sebenarnya nggak apa-apa banget untuk mencoba terlebih dahulu, walaupun itu hal kecil kalau menurut Jejel ya. Karena di balik banyak skill itu kita tuh jadi manusia-manusia kuat. Kau bisa patahkan kakiku.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All-in by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

0: Air yang indah tuk diarungi, namun laut yang tenang patut dicurigai. Aduh, lagu yang laut yang tenang dari Bernadia, di mana makna lagu ini adalah tentang perasaan cemas dan kewaspadaan di tengah fase hidup yang sedang baik-baik saja atau tenang. Aduh, tenang aja kita dibuat nggak tenang ya, responers ya. Nah, di sini Bernadia menggambarkan dari laut ya, laut yang tenang patut dicurigai, karena memang kita gak pernah tahu kedalaman laut seperti apa, ada apa di laut tersebut, dan Bernadia bisa membawa lagu ini menjadi satu hal yang menjadi fase kita, menjadi salah satu yang hal yang relate di kehidupan kita, di mana ketenangan itu ya patut dicurigai juga gitu loh. Kadang hidup yang gini-gini aja pasti ada juga nggak sih masalahnya gitu. Di sini menggambarkan trauma juga atau overthinking seseorang yang sudah biasa terluka, sehingga kita hidup ketika hidup berjalan lancar tanpa masalah, ia justru merasa takut bahwa musibah atau badai besar akan segera datang. Di sini juga menggambarkan tentang kecemasan dan kehilangan, di mana dilema batin antara ingin menikmati kebahagiaan atau kemenangan saat itu dan versus rasa cemas bahwa hal yang disayangi bisa hilang kapan saja. Dan juga di sini mengingatkan kita ya, ibaratnya mengingatkan kita akan tentang ketenangan laut itu harus dicurigai juga gitu ya, apalagi ketenangan dari kehidupan kita. Aduh, di sini ternyata udah Sutter Letterway meng-calling kita lagi. Ada apa nih, udah Sutter Letterway, kita dengarkan dulu ya dari udah Sutter Letterway. Halo Uda.
1: Halo kembali.
0: Halo Uda. Iya, kenapa
1: ini
0: Uda?
1: Ini semangatnya aku ini ya.
0: Iya. Boleh, semangat kan? Sekali. Boleh.
1: Nah, aman. Itu dia.
0: Apa ya, tuh Uda?
1: Tadi menanggapi kembali ini.
0: Iya. Apa tuh Uda?
1: Tentang kenyamanan. Apa tadi temanya?
0: Berani keluar dari zona nyaman Uda.
1: Berani keluar dari zona nyaman ya.
0: Iya Uda. Betul. Nah,
1: kita harus berani.
0: Betul.
1: Salah satunya tadi kan.
0: Apa tuh?
1: Kita ini membutuhkan pekerjaan gitu. Setiap pekerjaan itu pasti kita jenuh ya. Tidak ada yang apa namanya yang stabil.
0: Iya.
1: Maksudnya
0: betul.
1: Yang sukses sampai tuntas itu.
0: Iya.
1: Pasti apalagi kita itu disuruh-suruh terus.
0: Aduh, disuruh-suruh terus.
1: Iya, Uda. Karena ini belum selesai, ini datang lagi.
0: Iya, banyak deadline ya Uda ya.
1: Iya. Nah, kita harus menghadapi. Biasanya kita di rumah tenang. Kita pergi bekerja. Pada satu tempat.
0: Iya.
1: Kita keluar dari rumah. Di sana ada kebisingan.
0: Iya.
1: Contohnya kebanyak dari jalan raya. Atau banyak pabrik.
0: Iya.
1: Nah, kita harus siap menghadapinya.
0: Iya, kalau nggak siap nanti
1: biasanya kerja? Ya, biasanya kita nyaman-nyaman saja kan.
0: Betul.
1: Contoh kita tinggal di perkampungan gitu. Kalau kita tinggal di perkampungan pasti nyamannya itu banyak.
0: Iya, betul.
1: Nah, karena tidak ada suara bising. Tidak ada suara iruk piku. Tidak ada suara orang-orang bermacam ragam lah gitu.
0: Iya betul Uda. Nah,
1: kita harus siap menghadapinya.
0: Iya.
1: Kalau tidak kita siap menghadapi, kita akan rugi.
0: Iya betul.
1: Kenapa
0: Uda.
1: Kita tidak rugi? Kenapa kita rugi kan begitu? Nah, karena kita tidak dapat kerja.
0: Betul.
1: Nah, gitu. Kalau di kampung, contohnya aja kalau ya di zaman sekarang, kalau cuma di kampung teman kita perginya ke lumpur, ke Kuala Lumpur. Ngerti kan Kuala Lumpur?
0: Ke Malaysia tuh deh.
1: Bukan.
0: Kirain ke Malaysia.
1: Lumpur sawah gitu.
0: Lumpur sawah.
1: Ya ladang, bukit, itu yang kita daki. Kadang napas kita tuh.
0: Iya.
1: Kita mendaki gunung itu kan.
0: Betul.
1: Nah, karena ada rezeki. Mungkin kita ada beruntung, keruntungan gitu ya.
0: Iya.
1: Di nasib kita baik. Kita dapat pekerjaan. Kok nyopir. Kok berjualan.
0: Iya udah.
1: Atau jadi oh apa namanya, jadi karyawan, pasti tidak nyaman terus gitu kan?
0: Iya betul.
1: Pasti ada jenuhnya, ada bisingnya. Kita harus siap itu.
0: Iya betul.
1: Menghadapi kebisingan itu, kita harus keluar menghadapi kenyamanan,
0: betul.
1: Zona kenyamanan. Nah, itulah sebuah tantangan gitu, menghadapi keluar dari zona nyaman.
0: Zonanya, iya betul. Karena kalau misalnya di zona nyaman terus, ya kapan dapat kerjanya ya udah ya, kalau kayak gitu ya.
1: Pasti kita bisa mampus, mampus nak makan gitu.
0: Iya.
1: Dimana kita dapat duit.
0: Betul. Dalam,
1: ya kalau nggak ada duit, cewek-cewek cantik nggak mau sama kita.
0: Iya lagi. Betul lagi. Ya,
1: apalagi jejel melihat cewek nggak, cowok pengangguran, pasti dia nggak mau.
0: Iya lo nggak mau lah.
1: Iya, dengan apa kita dikasih beli bedak,
0: iya,
1: beli baju, terutama beli beras.
0: Betul. Ya,
1: kalau kita dia tuh kerjanya terus.
0: Iya, masa jejel yang kerja ya udah.
1: Lebih baik kita racunnya aja dia.
0: Aduh, takut. Iya udah betul. Terima kasih.
1: Itulah
0: juga
1: yang bisa udah tambahkan.
0: Terima kasih tambahan tanggapannya di pagi hari ini ya. Udah mau request lagi?
1: Sebenarnya mau sih.
0: Iya, apa tuh?
1: Kalau apa udah ada itu?
0: Apa?
1: Ada judulnya Hatiku Yang Memilihmu.
0: Waduh. Kita lihat dulu.
1: Belum ya? Nah, coba lihat dulu. Saya masukkan oleh rekan-rekan kita atau belumnya? Kecil minta bisa nggak?
0: Untuk pagi ini masih belum, udah karena jam operasinya jam 8 nanti.
1: Oh jam 8, oh iya ya, karena pagi ini apa tetangga sebelah belum datang ya?
0: Iya betul.
1: Iya
0: belum
1: iya.
0: Belum
1: iya.
0: Ada, udah hatiku yang memilihku.
1: Iya nggak apa-apa itu.
0: Lagu
1: kita, kita ini tidak boleh apa betul. Kita nyaman dengan lagu itu.
0: Iya,
1: contohnya
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Ternyata lagu itu tidak ada, kita harus menghadapi. Baru saja kita berbicara tentang zona keluar dari zona zaman tadi.
0: Iya.
1: Zona zaman, zona nyaman maksudnya.
0: Iya, zona nyaman.
1: Apa yang ada di sana?
0: Apa? Banyak udah. Udah mau apa?
1: Yang dari cewek.
0: Dari cewek.
1: Seperti Rosa.
0: Rosa, kita cari Rosa ya. Ya, udah ya.
1: Iya.
0: Rosa. Rosa banyak udah.
1: Apa itu beberapa?
0: Bentar ya. Ada judulnya Pudar, Pudar, Hey Ladies, Ayat-Ayat Cinta.
1: Ayat-Ayat Cinta aja lah.
0: Ayat-Ayat Cinta aja, waduh.
1: Ya, ayat-ayat itu bagus itu.
0: Nanti kita berasa.
1: Apalagi ayat, ya apalagi ayat Al-Quran ya.
0: Betul banget, udah. Iya, udah.
1: Jejer putar di sana ya.
0: Oke,
1: udah dengar di sini.
0: Siap,
1: dengan
0: udah.
1: Tersenyum-senyum.
0: Iya.
1: Siap. Walaupun jejer tidak bisa melihat senyumku. Nikmatilah dalam hatimu.
0: Oke. Oke, udah.
1: Ya, terima kasih, Cicil.
0: Terima kasih udah tanggapannya kembali.
1: Ya, kalau
0: kembali.
1: Tambahan udahnya, apa namanya tadi tuh? Kalau udah komentar nih kurang, apa namanya, tolong diperbaiki ya.
0: Iya, udah aman.
1: Kalau kurang tepat, contohnya. Semoga bisa saudara-saudara dan Jejel memperbaikinya.
0: Iya, siap udah. Iya. Terima kasih ya udah.
1: Iya, terima kasih kembali Jejel.
0: Iya, udah.
1: Jika ada jarum yang patah.
0: Cakep.
1: Usah disimpan dalam peti.
0: Cakep.
1: Letakkan saja di pamatang. Biar nak hanyut kamu waru.
0: Cakep.
1: Jika ada kata udanan salah. Usah disimpan dalam hati.
0: Iya.
1: Buanglah saja ke belakang. Usah menjadi dendam tangkiso. Jika ada semua di ladang, boleh kita menumpang mandi. Mandinya kita pakai timbu. Jika ada umur semua panjang, insya Allah kita bata mulai. Lain wakatu dan lain carito.
0: Sudah dikena pantun berapa kali nih Jajal di pagi hari ini nih.
1: Iya bagus itu ya.
0: Iya.
1: Ya, terima kasih Jejel.
0: Terima kasih udah.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bergabung udah Sultan Letterway ya di pagi hari ini. Menanggapi soal kita harus berani keluar dari zona nyaman kita. Karena kalau misalnya, kalau kata Uda Sutera Terwe, kalau misalnya kita tidak keluar dari zona nyaman kita, ya semuanya selesai, karena kita tidak dapat pekerjaan, dapat hal lain lah ibaratnya ya, yang menjadi pengalaman kita gitu ya responsnya. Nah tanpa berlama-lama ya, karena tadi Uda Sutan sudah request juga ayat-ayat cinta nih, kita agak berasa banget di padang pasirnya nanti ya. Oke, kita dengarkan dulu ayat-ayat cinta dari Rosa.

0: Sibuk mana bantu Anyoman ni? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi Ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo ni lo ikut mah. Kan Ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya ni?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, Ambo hitung-hitung saldo Ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian kini mah.
1: Indah lah. Kok Ambo cari di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.

0: mau berangkat umroh, jangan asal pilih travel. Masyarakat Padang Pariaman dan Kota Pariaman cerdas dan pintarlah dalam memilih travel untuk perjalanan ibadah Anda. Telah hadir Ajwa Tour Indonesia Cabang Kota Pariaman dan Padang Pariaman bersama Kepala Cabang Umi Fatmawati. Untuk perjalanan ibadah yang lebih tenang dan terencana, pastikan travel plan Anda memenuhi 5 pasti. Yang pertama, pasti travelnya. Ajwa Tour Pariaman memiliki izin PPIU dan PIHK. Yang kedua, pasti jadwalnya. Keberangkatan tersedia 3-4 kali dalam sebulan setiap hari Senin. Yang ketiga, pasti terbang. Ajwa Tour Pariaman merupakan distributor penerbangan termasuk tiket Lion Air. Yang keempat, pasti hotelnya. Hotel sudah ditetapkan dan dikontrak selama 1 tahun untuk 1 musim. Dan yang kelima, pasti visanya. Ajwa Tour Indonesia merupakan salah satu provider visa di Indonesia. Nah, khusus Anda yang mendengarkan informasi ini dari Respon Radio, ada kabar spesial. Dapatkan cashback Rp500.000 untuk pendaftaran melalui informasi siaran Respon Radio. Silakan datang langsung ke kantor Ajwa Tour terdekat. Kantor Kota Pariaman terletak di Dusun Tabiak nomor 325, Kampung Gadang Padusunan sebelah kiri sebelum pendakian Padusunan. Kantor Lubu Aluang berada di Pasar Kandang, Jalan Padang Bukit Tinggi, Kecamatan Lubu Aluang, seberang kantor KUA Lubu Aluang. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Umi Fatmawati di nomor 0813-7153-6202. Sekali lagi, 0813-7153-6202. Ikuti juga media sosial Ajwa Tour Indonesia. Facebook Ajwa Travel, Instagram di @ajwatour_pariaman, TikTok Ajwa Tour Pariaman. Ajwa Tour Indonesia, 5 pasti untuk perjalanan ibadah yang lebih terencana.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Darat dari Fizz telah mengantarkan kita di menit ke-54 yang artinya Jajil akan menutup perjumpaan kita di pagi hari ini di program Semangat Pagi, di mana sebelum Jajil menutup perjumpaan kita di pagi hari ini, Jajil mau ngasih tahu satu sharingan lagi terkait dengan topik kita. Yang penting kita tuh jangan takut jadi pemula ya, responless, karena semua menurut Jajil untuk jadi pemula itu salah satu langkah yang baik menuju hal yang baik juga nantinya. Kalau misalnya kita takut gagal, ya kapan majunya? Tetapkan di diri responders itu kalau misalnya kita mencoba hal baru dan menjadi pemula di hal baru itu adalah satu hal yang wajar kalau misalkan kalau kita melakukan kesalahan gitu. Menurut Jajil seperti itu ya. Jadi jangan takut melangkah, jangan terlalu terpaku pada zona nyaman kita. Alangkah baiknya kalau kita ada kemauan dan ada tantangan yang sekiranya peluangnya lebih besar, kenapa tidak untuk kita lakukan. Nah, pada akhirnya juga kehidupan gak selalu meminta kita untuk menjadi orang yang paling hebat, tetapi kehidupan meminta kita untuk terus bertumbuh. Dan kita mungkin gak bisa mengendalikan semua yang terjadi, kita gak bisa memastikan semua usaha akan berhasil, kita juga gak bisa membuat semua orang menyukai keputusan kita. Tetapi kita bisa memilih untuk tidak berhenti, kita bisa memilih untuk belajar, kita bisa memilih untuk mencoba, kita bisa memilih untuk bangkit ketika gagal. Dan kita bisa memilih untuk keluar dari zona nyaman ketika kita sadar bahwa kita sudah terlalu lama berada di tempat yang sama. Mungkin hari ini kita belum siap, itu gak apa-apa. Dan hari ini kita masih takut, gak apa-apa juga, masih ragu, gak apa-apa juga. Yang penting jangan kita tuh berhenti selamanya dan stuck di situ-situ aja gitu. Karena keberanian bukan berarti gak takut ya. Keberanian adalah ketika kita tetap melangkah meskipun rasa takut masih ada. Jadi mulai hari ini, berikan kesempatan kepada diri sendiri, coba sesuatu yang baru. Nah, Rasmanas, gimana sharing kita di pagi hari ini? Semoga membantu dan bermanfaat untuk memotivasi Rasmanas di pagi hari ini juga. Dan setelah ini ada program Ruang Pagi yang akan memberikan ruang pada Rasmanas untuk menanggapi topik-topik yang relate dengan kehidupan. Dan juga masih ada program-program menarik lainnya sampai jam 12 malam nanti. Dan tetap stay tune di frekuensi 93 dan find joy in the little things, and I will see you next time. Stay tune di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Hai, hai, hai. Selamat pagi. Jojo.
0: Harus banget gitu ya. Selamat pagi juga Cila, gimana kabarnya?
1: Selamat pagi responer semua.
0: Iya, tentunya responer kita hadir kembali ya, mewarnai dan meributkan kembali pagi responer.
1: Wow, tapi kita senang banget tau.
0: Betul.
1: Karena kita bisa kembali kan untuk menemani responers dalam beraktivitas di sepanjang hari ini.
0: Iya.
1: Khususnya di program Ruang Pagi, di mana kita boleh ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, sharing. Apalagi ada topik yang kita bahas.
0: Nah, betul banget. Tentunya di Ruang Pagi ini tidak pernah lepas dengan topik-topik yang gak kalah seru ya Cila ya di pagi hari ini. Tentunya juga kita juga akan mengajak responer untuk berinteraksi nih.
1: Betul.
0: Baik menanggapi atau mungkin mau telpon ya kan, atau mungkin mau sapa-sapa salam-salam untuk semuanya dimanapun berada ya kan Kak Cila.
1: Betul. Jadi boleh banget ya buat responers yang lagi dengerin kita di streaming di www.responradio.com atau yang akan nanti bergabung di live TikTok kita di akunnya Respon Radio 93,0 Official, atau melalui WhatsApp juga boleh langsung bergabung call.
0: Call ya, di call.
1: Call me, enggak. Oke, nah kali ini kita mau ngobrol-ngobrol, memang agak relate di hidup kita.
0: Betul.
1: Kayaknya memang semua orang mengalami ini sih.
0: Betul banget. Bahkan di setiap usia pasti merasakan ini ya.
1: Iya.
0: Walaupun udah ya usia istilahnya udah suhu sepuh,
1: udah lansia,
0: tapi juga pasti pernah merasakan hal ini.
1: Nah, jadi kali ini kita membahas, pasti kita pernah merasakan kesepian.
0: Iya, betul.
1: Iya, Jojo pernah kesepian?
0: Waduh, saat ini lagi kesepian banget. bahkan Jojo nih ya pernah ngerasain nih Cila nih, kalau
1: gimana?
0: Walaupun di sekitar kita ramai, tapi rasanya masih rasa kesepian.
1: Kosong
0: tau.
1: Gitu
0: kosong,
1: ya.
0: Kosong, betul.
1: Melamun, entah apa yang dipikirkan.
0: Nah,
1: kadang enggak ada juga yang kita pikirkan, kayak enggak ada apa-apa aja.
0: Iya, betul.
1: Kayak ke apa namanya? Kayak blank gitu loh.
0: Nah, betul banget.
1: Atau otak kita gak jalan.
0: Aduh, kayaknya otak jalan deh. Makanya aku kadang sempat kayak, aduh ini apa sih yang kurang ya Abdo? Apa yang hilang dari diriku ya?
1: Aduh.
0: Ataukah dia yang sudah pergi lama?
1: Aduh.
0: Ya tentunya kalau tentang kesepian, pasti semua orang pernah ngerasa kesepian ya Cila
1: betul.
0: Ya.
1: Betul. Nah, kita mau mengajak responders kira-kira ketika kita lagi di fase sepi gitu ya. Lagi kesepian, apa sih yang kamu lakukan? Gimana sih cara kamu mengatasi rasa kesepian ini?
0: Nah, betul.
1: Karena memang gak enak tau.
0: Iya.
1: Apalagi kalau kita udah sendiri di kos, gak ada teman,
0: betul.
1: Kadang ngajak teman juga mereka sibuk, ngobrol-ngobrol juga kayak gak ada rasa damai gitu ya. Kayak kosong aja di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam hidup, gimana gitu ya.
0: Iya, betul banget. Nah, pastinya ya, kalau udah kesepian gimana sih cara kamu untuk meluapkan emosi kamu ya. Emosi ini bukan berarti marah-marah ya. Tapi gimana meluapkan emosi kamu di saat kamu kesepian. Contohnya ya mungkin ada yang membaca buku atau pergi jalan-jalan ke taman ya kan. Jalan-jalan
1: tau
0: gak? Gak tau ya?
1: Tau, viral soalnya.
0: Iya tentunya. Atau mungkin jalan-jalan pakai sepatu roda cool.
1: Kamu bisa ini dance-nya gitu. Kan ada tariannya juga.
0: Gak bisa, aku bisa dance-dance. Kayak dance-dance. Ya kayak kepiting gitu.
1: Okay. Sambil kita tunggu kali ya, kita mau dengerin lagu tentunya.
0: Betul.
1: Di pagi hari ini sambil menyemangati kita.
0: Iya.
1: Ya buat responders yang baru bergabung juga di pagi hari ini.
0: Iya, untuk itu buat responders semua di pagi hari ini, bebaskan dirimu dan lepaskan dirimu. Ada Bebas dari Iwan K. Selamat mendengarkan.

0: Ibu-ibu, selamat pagi.
1: Pagi juga, Bu Rani.
2: Bu Rani, tahu nggak anak Pak Maman, si Julaiha, katanya hamil.
0: Astagfirullah, yang benar tuh, Bu?
2: Iya, Bu, beneran.
0: Ya ampun, kok jadi merinding gitu ya, Bu, ya, dengernya. Soalnya saya juga punya anak perempuan.
3: Iya, Bu, sama, Bu. Saya juga.
2: Bu Rani, tapi warga di sini udah banyak yang tahu loh, Bu. Saya juga kasihan, Bu. Padahal anaknya pinter lagi. Terus sekolahnya di sekolah favorit lagi.
3: Iya, Bu. Saya dengar Julaiha terjerumus pergaulan bebas, Bu. Saya dengar lagi katanya Pak Maman dengan istrinya kurang memperhatikan Julaiha.
2: Iya, Ibu. Saat ini para remaja, khususnya remaja putri, enggan bertanya reproduksi dan perkawinan kepada orang tuanya. Padahal ini penting banget loh untuk menghindari hal-hal yang merusak masa depannya.
3: Pada zaman sekarang, banyak orang tua yang hanya memberikan kebutuhan finansial saja. Mereka lupa akan perhatian dan kasih sayangnya loh.
2: Iya, Bu, saya setuju banget tuh. Kita sebagai orang tua harus memperhatikan dan memberikan anak kita, khususnya yang udah remaja, pengetahuan mengenai reproduksi dan perkawinan, serta menjadi pendengar dan teman bagi anak kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM, Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Anda
0: masih bersama Cila dan juga Jojo.
1: Iya, betul banget.
0: Sebenarnya kita udah lama banget ya enggak siaran berdua.
1: Iya, baru rasanya kali ada ini. Rindu ya. Rindu rumah.
0: Jadi ceritanya kamu merindukan aku, Jo?
1: Kayaknya enggak ya. Kayaknya bukan orangnya sih, cuman rindu momennya aja.
0: Oke. Okay, iya. Rindu momennya karena
1: momen siaran nih ya, bukan betul, yang lain-lain.
0: Betul.
1: Nanti
0: kemana-mana.
1: Iya, lagi. Nanti ini cabang-cabangku lari dong. Bercanda
0: iya lagi,
1: ya, guys.
0: Iya lagi. Soalnya si Jojo lagi jaga gawang.
1: Enggak ya, itu hanya intermezzo saja.
0: Iya, betul. Nah, spesial banget di hari Selasa ini, edisi 6 September 2026 tentunya.
1: Iya.
0: Waktu ini cepat sekali
1: berlalu. Iya, tidak terasa 2 bulan lagi kita akan ke 2027.
0: Oh, happy birthday.
1: Belum dong, belum dong.
0: Iya. Oke, jadi memang ya waktu ini cepat banget, kayak singkat gitu loh.
1: Iya.
0: Harus betul-betul kita pergunakan sebaik-baiknya.
1: Betul.
0: Karena waktu ini yang gak bisa kita ulang.
1: Nah.
0: Sesuatu yang gak bisa kita beli, sesuatu yang gak bisa kita ya kembali gitu loh.
1: Yes,
0: ke betul. Momen-momen yang sudah berlalu itu.
1: Betul, betul ya. Sama juga seperti dia yang sudah pergi tidak akan bisa kembali lagi. Jadi harga yang sudah
0: masih ada
1: ya.
0: Udah, tahan Jo, tahan.
1: Ini kan tema kita kan relate banget tentang kesepian ya.
0: Nanti
1: kan?
0: Kita akan kasih waktu khusus untuk Jojo cerita.
1: Jadi tidak ada salahnya dong kita curhat ya. Jojo curhat dong. Iya.
0: Oke, tapi kita gak mau bahas itu Jo.
1: Iya.
0: Kita mau bahas tentang rasa kesepian, walaupun memang gak jauh beda ketika ditinggalin. Betul. Kan pasti ada sesuatu yang berubah gitu, ada kekosongan, bisa saja ini dialami beberapa anak-anak muda dan juga setiap kita gitu ya, nggak harus pasangan, ketika pasangan meninggalkan kita nggak harus itu, tetapi ada momen-momen mungkin pada saat kita jenuh, bosan gitu ya, kita mulai merasakan kesepian itu gitu. Nah, kalau responders gimana nih ketika merasakan kesepian ini nih, apa yang kamu lakukan? Gimana cara kamu mengatasi rasa kesepian itu?
1: Iya, betul banget ya. Dan tentunya mungkin kesepian apaan sih, aku gak pernah kenal sepi ya, mana tahu ada ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, nah tentunya kesepian itu ya misalnya nih seseorang yang memilih menghabiskan waktu sendirian untuk membaca buku. Dan dia sendiri juga belum tentu merasa kesepian. Aduh, apa sih maksudnya ya? Ya, jadi kesepian itu adalah perasaan ketika kita merasa tidak memiliki hubungan atau kedekatan yang cukup dengan orang lain.
0: Yeah.
1: Betul kan?
0: Betul. Intinya kamu kayak bingung aja ngapain gitu.
1: Iya.
0: Bukan cuman itu doang, bukan cuman bingung, tapi kayak ada yang kosong. Kayak kamu bingung dengan hidup kamu, arahnya mau kemana. Kadang kita kalau udah di momen itu, detik itu, kita udah mikir kemana-mana.
1: Nah.
0: Udah overthinking gitu.
1: Nah.
0: Ya, kayak rasa nyaman tuh gak ada, Jo. Rasa damainya tuh gak ada, ketenangan itu gak ada. Kayak ada yang menghantui, tapi kita tuh tahu apa itu. Kayak kosong gitu. Kayak gak ada semangat hidupnya. Gak ada jiwa-jiwanya kayak, aduh, gue harus Nih, gue harus kerja ini, gue harus kayak hilang aja gitu.
1: Iya, betul.
0: Diam gitu.
1: Betul.
0: Terdiam, termenung, terapalah pokoknya.
1: Nah, betul juga Kak Cila. Nah, ini juga betul ya. Ini yang pernah jujur rasain juga, mungkin sampai sekarang juga kadang ngerasain ya. Nah, jadi tuh setiap hari tuh ketemu orang di radio ya. Bahkan ketemu orang juga teman-teman di luar sana. Nah, tiap hari ketawa, tiap hari baunya bercanda. Tapi kayak nggak ada gitu loh. Memiliki satu orang yang kita bisa ajak bicara ketika itu memang lagi ngadepin masalah. Kayak gitu. Nah, secara fisiknya itu ya aku gak sendirian kan. Tapi secara emosional itu aku ngerasa tuh aku sendirian.
0: Oke.
1: Nah,
0: gak ada yang ngertiin kita.
1: Iya, betul.
0: Gak ada yang paham dengan kita.
1: Nah, betul banget.
0: Gimana? Responders merasakan ini gak?
1: Betul. Nah, jadi kesepian itu bukan hanya terlihat dari luar aja.
0: Betul.
1: Tapi ada juga yang dari dalam. Dari lubuk
0: hati yang paling dalam, yang paling sedalam 30 cm.
1: Ah, ya? Betul banget, 30 cm deket banget dong. Nah, itu dia ya. Jadi yang seperti di Bang Kak Cila juga tadi dan juga Jojo, mungkin banyak ya perasaan-perasaan kesepian yang responder alamin di pagi hari ini ataupun mungkin beberapa hari ini ya Kak Cila ya. Nah, jadi di pagi hari ini gimana nih responder biasanya menghadapi kesepian?
0: Iya, kalau Jojo pernah gak kesepian, Jo?
1: Pernah dan
0: rasanya sekarang, gimana?
1: Sekarang tuh aku lagi kesepian banget.
0: Aduh Jo, Jo ada respon radio Jo, gabung yuk gabung. Oh, iyalah kamu di sini.
1: Iyalah ini udah di sini dong menghibur. Nah aku kalau misalnya lagi kesepian pastinya ya aku tutupin, intinya aku tutupin. Contohnya kayak pagi hari ini ya. Ya teman-teman mungkin ngeliatnya, oh ini ceria banget ternyata di balik hatiku itu.
0: Iya.
1: Ya intinya kalau aku kesepian ya aku paling hanya ya coba buka-buka. Video-video lucu ya yang menghibur kita.
0: Kamu lihat konten-konten yang lucu.
1: Iya betul itu kan karena aku kalau kesepian pasti energi itu habis ya kayak keserap gitu. Nah terus aku juga kadang suka motoran sendirian ke pantai, ke pantai bahkan sampai kayak wah ini sedih banget hidupku ya kayak gitu. Ya itu sih kalau aku ya Cila ya.
0: Kalau aku sih dulu waktu cuman beda-beda. Jadi waktu di kuliah kalau aku kesepian, kalau lagi kayak ngerasa-rasa kayak kosong gitu ya, kayak hilang arah gitu, ya aku ngedrakor, lari ke sana. Aku larinya ke sana ngedrakor. Itu sampai sakit loh Jo. Sampai 2 minggu sakit. Ini bahaya banget karena udah kecanduan.
1: Woi, apalagi nonton drakornya drakor yang sedih ya. Waduh.
0: Ada yang romance juga atau action.
1: Action.
0: Biasanya aku lebih tertarik yang action.
1: Gak suka gitu nonton yang kayak yang masak-masak gitu.
0: Gak suka.
1: MasterChef
0: enggak? Enggak suka. Memang aku suka makan, nonton itu nggak mau karena bakalan bawaannya tuh makan-makan makan. Tahu lah kata di kos kan Jo, makan aja gak susah.
1: Betul sih, makan aja susah ya.
0: Terus kita tiba-tiba
1: bawaannya pengen makan mulu.
0: Nonton yang pengen bawaannya makan mulu, kita mau makan apa kalau pengen. Betul. Nah jadi kalau waktu kuliah itu aku nggak drakor, lampiasinya ke drakor. Tapi kalau sekarang kalau ada rasa-rasa kesepian itu ya ya pasti kita berdoa. Kalau aku berdoa, aku berdoa dan aku baca buku. Aku kadang baca buku, tapi baca buku yang cukup membuat kita apa menguatkan kita, bukan semacam dongeng atau apa namanya yang sering dibaca oleh anak-anak muda gitu, yang bisa ditayangkan di film itu. Pokoknya itulah gitu. Tiba-tiba ada filmnya. Tapi yang lebih membangun, yang menguatkan, buku yang menguatkan lah. Itu aku suka baca karena aku juga ada beberapa buku. Kayak semacam judulnya Jangan Sia-siakan Hidup Anda. Itu salah satu juga yang aku sering baca. Gitu. Kalau sekarang, kalau waktu kuliah drakor.
1: Drakor ya. Wah, berarti udah ada perubahan ya Kak Cila ya. Udah istilahnya tuh kayak apa ya, pelampiasannya tuh udah mulai makin semakin baik lah ya, membaca buku. Jadi ketika kita kesepian kita juga menambah ilmu.
0: Betul.
1: Ya Kak, menambah ilmu dan juga menambah kosakata kita juga dong dari membaca. Wah, seru banget pagi hari ini tentang kesepian ya, walaupun walaupun kesepian ini memang enggak enak, tapi kalau kita bahas nih seru banget. Nah, sama seperti juga di pagi hari ini Kak Cila.
0: Siapa ada yang
1: sudah bergabung dari live TikTok kita ya. Sebelumnya dari Bang Alvan yang sudah mau request lagu juga dan juga mengirim kata-kata. Dan kata Bang Alvan juga, kalau menurut Bang Alvan ya, versi dia kalau mengatasi kesepian itu dengan dengerin musik aja katanya.
0: Wow, pasti memang Bang Alvan ini punya suara yang yang bagus karena suka dengerin musik.
1: Betul, yang merdu banget ya. Dan tentunya juga di pagi hari ini ada yang sudah menyapa kita juga dari Kalimantan Barat, ada Silo.
0: Hai Bang Kalimantan. Silo, selamat pagi.
1: Iya, ada juga A.A. Sena ya yang sudah bergabung juga katanya request juga lagu 510 Esa.
0: Wow.
1: Dan ada juga tadi Bang Alvan ya request lagu Say dari Sayang.
0: Terima kasih.
1: Ya, tapi sebelumnya kita bacakan dulu ya, sebelum kita putarkan lagunya, kita bacakan dulu nih Kak Cila, ada
0: pesan
1: masuk dari Bang Alvan tentunya
0: yang bergabung di pagi hari ini ya.
1: Dari WhatsApp kita.
0: Bang Alvan bilang terima kasih ayah dan ibu, cinta dan pengorbanan kalian adalah rumah paling nyaman untukku kembali. Keringat ayah dan ketulusan doa ibu adalah dua hal berharga yang membuatku kuat menjalani hidup ini. Tidak ada kata yang cukup untuk membalas semua jasa kalian. Semoga ayah dan ibu selalu sehat dan bahagia. Rumah bukan hanya tentang sebuah bangunan, tetapi di mana ada ayah dan ibu di dalamnya.
1: Wow. Hangat banget pesannya hari ini ya.
0: Pengen chat.
1: Iya.
0: Kok gitu?
1: Ini berarti tentang,
0: terharu. Sebenarnya bahagia, tapi bahagianya agak sedih terharu gitu.
1: Iya, ini tentang keluarga ya. Terima kasih ya Bang Alvan yang sudah bergabung bersama kita.
0: Iya.
1: Dan tentunya juga sudah ada requestan yang masuk ya dari Bang Alvan dan dari Bang Sena. Untuk itu apa berlama-lama Kak Cila, sebelum kita melanjut kita dengerin dulu ya lagu-lagu yang sudah di request oleh responder kita. Untuk itu ada Sayang dari Say, selamat mendengarkan.

In this economy, kita itu harus punya tabungan biar tetap punya pegangan di masa depan. Kalau nabung di Bank Nagari, selain keuangan aman, kamu juga punya kesempatan bawa pulang mobil impian. Cukup punya saldo 1 juta rupiah, kamu sudah berkesempatan untuk mengikuti Gebiar Hadiah Tabungan Bank Nagari. Jangan lewatkan kesempatan menangkan 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit Wuling Air EV, 1 unit Toyota Veloz, 3 paket umroh,

34. Informasi resmi hanya bisa didapat dari official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Tingkatkan saldonya, menangkan hadiahnya. Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Yeah, wow. Tentunya masih di ruang pagi. Tapi nih Kak Cila gak kerasa banget kita sudah berada di menit 40-an ya. Itu kita mungkin berapa menit lagi bakal pamit ya dari jam pertama dan lanjut ke jam kedua.
1: Jangan sedih.
0: Ya tentunya kita masih bahas tentang kesepian ya.
1: Sini aku masih sendiri. Oke. Biasanya gitu tuh.
0: Melewati hari-hari sepi.
1: Meski sampai.
0: Ya tentunya di pagi hari ini kita masih bahas tentang kesepian. Tapi terkadang kan banyak nih. Kamu gimana sih caranya melewati rasa sepi, mengatasi ataupun meluapkan kesepianmu? Nah, tentunya kita juga harus tahu ya kenapa ya orang-orang bisa merasa kesepian ya
1: betul.
0: Nah, ternyata ada banyak alasan Kak Cila orang-orang bisa mengalami kesepian.
1: Gimana? Ya,
0: salah satunya ini yang paling
1: sedih, sad banget. Kita terpuruk gitu ya.
0: Ya, apalagi kalau Jojo sad boy. Hey,
1: jangan gitu dong.
0: Yang paling sedih yaitu kehilangan seseorang.
1: Pasti
0: tentunya kita bisa banget, kita ngerasa banget ya kesepian ketika
1: kehilangan seseorang
0: yang kita cintai.
1: Betul, I see.
0: Ya, baik itu orang tua, pasangan, sahabat, atau mungkin seseorang nih yang selama ini udah mensupport kita, yang menjadikan tempat kita, yang menjadikan kita sebagai rumahnya, ataupun kita jadikan dia sebagai rumahnya tentunya. Nah, tentunya ketika orang yang kita sayang itu udah nggak ada lagi, dan tentunya rutinitas itu berubah banget ya.
1: Betul, betul.
0: Dan hal-hal yang biasanya kita lakukan, habits-habits yang bisa kita lakukan berubah drastis tentunya.
1: Dan memang di momen itulah kita mulai merasakan kesepian itu.
0: Iya.
1: Ketika kita kehilangan seseorang. Dan itu memang rasanya gak enak banget responders. Aku percaya setiap kita pasti mengalami rasa kehilangan seseorang dan kita kesepian ya dengan kehilangan seseorang yang kita cintai ataupun kita sudah menganggap itu rumah kita, tempat kita pulang, tempat kita bertumbuh, tempat kita untuk menggapai cita-cita, tapi tiba-tiba kita kehilangan dia, itu kita langsung hilang kayak sekejap gitu ya, kita arah hidupnya tuh udah nggak tahu mau kemana gitu, tujuannya kita kayak runtuh gitu. Kayak rumah kita tuh kayak ya udah roboh, ibarat kita sudah bangun ya bertahun-tahun tiba-tiba hilang, ya udah kayak rasanya nggak enak banget dan sakit banget, dan itu pulihnya luar biasa. Memang betul-betul ada orang yang mendampingi kita, yang mensupport kita, mendukung kita, dan dari diri kita juga.
0: Iya betul banget ya, memang kalau udah masalah tentang kehilangan ya siapa sih yang nggak ngerasa sepi ya. Apalagi yang kita udah punya biasa, contohnya sama ayang kita kan. Biasanya pagi-pagi selamat pagi
1: ataupun tiba-tiba enggak ada notifikasi lagi. Misalnya
0: ataupun
1: putus,
0: pergi makan bareng ataupun sama sahabat kan biasanya. Biasanya aku berdua sama dia deh, kok sekarang udah beda ya.
1: Sendiri betul. Mau apa-apa sendiri. Dulunya sama-sama.
0: Betul banget. Kadang dikasianin ya, kasian banget sendiri. Sorry ya kakak, kita tuh cuman kesepian aja, bukan gelandangan tentunya ya. Nah ya, nanti di pagi hari ini pasti banyak banget alasan-alasan kenapa seseorang itu merasakan kesepian.
1: Betul.
0: Nah, kalau kamu sendiri kira-kira apa sih perasaan yang paling bikin kamu itu merasa kesepian banget? Atau kehilangan seseorang, atau mungkin
1: perubahan kehidupan gitu. Betul. Ya. Aku juga pernah alami soalnya kalau perubahan kehidupan ini. Ketika aku misalnya sudah nyaman di tempat di mana aku tinggal ya bertahun-tahun, tiba-tiba aku pindah ya. Karena memang hidup saya nomaden.
0: Wah, berpindah-pindah ya.
1: Berpindah-pindah gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi memang ketika aku pindah tinggal gitu ya, tempat aku tinggal yang baru, akhirnya kan beradaptasi gitu ya. Dan berbeda pastinya. Suasananya ya kan, terus makanannya juga. Betul. Harus beradaptasi, harus disesuaikan dengan seleranya kita dan juga orang-orang di lingkungan kita, sekitar kita, teman kita kerja dan segala macam. Nah, ini rasanya memang gak enak. Ada muncul kesepian, rasa kosong gitu. Itu setiap kita pasti mungkin akan mengalami ketika kita berpindah tempat gitu ya.
0: Iya betul banget. Nah tentunya di pagi hari ini dari live TikTok juga sudah ada yang menanggapi nih Kak Cila. Dari Silo katanya, waduh ini Jojo kalau udah tentang ini langsung kayak pengen nangis ya. Katanya, gimana? Aku mulai kesepian pas rumah gak ada sosok ibu. Ibu aku udah meninggal dunia 20 Oktober 2024. Wah, udah 2 tahunan ya. Pas 2 tahun dong. Iya, udah pas 2 tahun.
1: Iya, Oktober, bulan Oktober
0: betul. Iya, aduh, semangat ya untuk Silo ya. Memang ya, katanya setelah kehilangan ibu kayak ada yang berbeda feelnya. Gak ada yang marah-marah, gak ada yang masak dan lain-lain.
1: Iya.
0: Iya, betul banget.
1: Apalagi memang ibu adalah sosok dimana yang melahirkan kita, ya kan?
0: Iya.
1: Dan merawat kita.
0: Betul.
1: Sampai kita ada saat ini bertumbuh dengan baik.
0: Betul banget.
1: Terus kalau rumah sepi itu rasanya.
0: Iya, betul banget.
1: Gimana gitu.
0: Memang ya, rumah itu paling rame kalau ada ibu.
1: Betul.
0: Kalau ada mama.
1: Makanan terenak kan memang
0: masakan mama.
1: Masakan mama.
0: Iya, betul banget. Makanya Jojo waktu pertama kali merantau ya, itu bangun pagi enggak dengar-dengar suara mama lagi tuh ya. Maksudnya mama masih ada ya, alhamdulillah. Pagi-pagi kayak ih biasanya nih pagi-pagi udah apa ya, kalau kata orang-orang kita kan udah marah-marah kerjanya, ada aja yang di cerewetin kayak gitu ya. Tapi pagi-pagi ini bangun tidur sepi melompong. Waduh. Ya.
1: Thank you Silo ya sudah membagikan kisahnya.
0: Betul.
1: Di pagi hari ini melalui live TikTok kita dan ternyata di WhatsApp juga sudah ada bergabung
0: ya.
1: Di 0811662930. Ada Kakak Jelvi nih yang sudah bergabung di pagi hari ini.
0: Hai Kak
1: pagi
0: Jelvi.
1: Abang dan Kakak katanya pagi. Pagi ini kombinasi yang jarang banget nih, duet maut Bang Jojo dan Kak Cila.
0: Waduh, maut banget ya.
1: Oke, menanggapi topik pagi hari ini ya Kakak dan Abang. Biasanya aku kesepian waktu teman-teman aku sibuk sama urusannya masing-masing dan gak ada yang bisa diajak keluar di saat aku lagi sumpek ya banget dan mau keluar. Nah, satu sisi aku sedih, tapi sisi lain aku harus sadar memang sudah saatnya aku dan teman-teman aku di fase ini. Kadang kalau ngerasa kesepian, aku pergi ke tempat yang aku mau jalan. Jalan-jalan sendirian, naik Transum dan sambil dengerin musik, itu enak banget loh Kakak Abang. Coba deh katanya ya. Kita jadi tahu jalan di tempat happy juga sambil dengerin musik pakai earphone ya. Pulangnya walaupun capek banget tapi aku senang dan tidur akhirnya karena kecapean. Request lagu dong Kak.
0: Boleh.
1: Selamanya dari Lomba Sihir.
0: Uhuy. Okay.
1: Ya, terima kasih, semoga hari ini menjalani dengan happy walaupun realita kadang kidding. Nah lo, kadang kidding kodong. Tapi kita harus hadapi karena mau menjadi orang have. Semangat Kakak Abang. Wow, thank you.
0: Thank you Zelvi sudah bergabung.
1: Luar biasa kata-katanya. Dan masih banyak tentunya di WhatsApp yang sudah bergabung. Tapi kita tahan dulu.
0: Betul.
1: Kita mau bikin pendengar kita, responder kita penasaran siapa yang bergabung. Yang belum bergabung langsung.
0: Betul. Cus. Langsung aja cus ya. Tapi sebelumnya jangan kemana-mana dulu. Kita akan kembali lagi setelah lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar kita dari live TikTok. Ada Merindu Lagi Mesa Hira spesial dari Bang Silo. Dan dilanjut dari Bang Pacapua, Tetap Dalam Jiwa. Untuk itu stay tune.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Wah, hai. Wah, masih bersama kita ya. Dan tentunya Kak Cila di
1: gimana?
0: Jam pertama ini tidak terasa kita sudah berada di penghujung. Okay. Yeah. Dan tentunya jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di jam yang kedua ataupun jam terakhir kita ya. Mm-mm. Untuk itu sebagai lagu penutup di jam pertama kita ada Kupu Biru dari Slang Fit Poppy Sofia dan Yeyun Arfa yang menemani kita di pagi hari ini. Untuk itu stay tune terus.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai, kita kembali di jam kedua di program Ruang Pagi. Tentunya masih bersama Cila dan juga Jejel.
1: Aduh, aku gak dianggap, sedih banget. Langsung rasanya sepi deh.
0: Jojo, ini kayaknya aku merindukan Jejel. Padahal Jejel di sampingku.
1: Iya, aduh Jejel keluar dulu ya.
0: Wow, oke, okay. Kita senang banget karena di live TikTok rame banget.
1: Betul.
0: Rame sekali pada menyapa kita di pagi hari ini. Ada juga yang lagi balas-balas komentar ya, lagi menyapa sesama responders. Nah, di pagi hari ini juga sudah ada yang bergabung tentunya ya melalui WhatsApp kita ya. Ada Uda Sutan, hai.
1: Halo Uda.
0: Apa kabar Udah Sultan? Waduh, udah bersiul saja.
1: Kalau itu udah ada sila berarti pagi hari ini tandanya cerah dan aman.
2: Oh. Benar sekali Jojoku, benar sekali adikku.
0: Gimana kabarnya Udah di pagi hari ini?
2: Kabarnya sehat walafiat, apalagi ini.
0: Apa Udah?
2: Merantau mari kita makan alpukat.
0: Wah, wow. Cakep.
2: Alpukat dimakan. Kan je buah palu.
0: Cakep.
2: Duduknya di tepi bandar. Jangan lupa memasuh muka.
0: Cakep.
2: Okay. Kini kok kita lagi sehat. Dek mandang respon radio. Ado Cila dan Jojo.
0: Cakep. Thank you pantunnya Udah Sultan.
1: Kita balas.
0: Iya. Ikan hiu.
1: Pergi ke pasar membeli buah. Sama-sama Udah.
0: Ih, apa sih gak nyambung? Ih, ikan hiu.
2: Dia begini.
0: Jojo gimana nih Jojo, harus belajar dulu sama Udah
2: Cila.
0: Sultan. Iya, Udah.
2: Dengar ya.
0: Gimana Udah?
2: Nah, begini ceritanya. Biar kita jalan ke Gunung Gelunggung.
0: Cakep.
2: Nah, kita membeli, kita berhenti di Brantas.
0: Cakep.
2: Biar pantunnya gak nyambung, yang penting kan dibalas.
1: Nah, betul itu dia ini.
0: Ah, Jojo. Iya, iya. Oke, Udah. Siap-siap. Nah,
2: namanya kita itu kan, berilah kita berjalan di trotoar. Nak membeli pelampung di hari Sanjo. Biarlah. Yang penting dibalas pantun. Tapi yang gak nyambung, asalkan Jojo tampil dong.
0: Oke, Udah Sultan. Nah, gimana hari ini Udah Sultan? Apa yang mau
2: hari
0: bisa disampaikan?
2: Hari bahagiaku ini.
0: Waduh, happy birthday. Iya, Udah.
1: Happy birthday, Udah.
2: Happy birthday.
0: Kita nyanyi dulu dong. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Udah Sultan.
1: Udah memang ulang tahun kan?
2: Terbelah kuenya.
0: Ulang tahun Udah.
2: Iya, ulang tahun apa?
1: Udahnya gak ulang tahun
0: katanya
1: loh.
0: Katanya ulang tahun Udah.
2: Dia
0: hari bahagia.
2: Cila, Jojo.
1: Iya Udah.
2: Begini. Kesimpang apa kita membeli sabun.
0: Cakap.
2: Sabun di Bali. Anak orang Padang. Bagi bahagia itu bukan ulang tahun, penting hati kita seno.
0: Mungkin yang udah ulang tahun di hari ini Udah.
2: Bukan, sebentar lagi nanti aku kasih tahu ya ulang tahunku
0: pada
2: penyiar-penyiarku yang cantik dan ganteng ini.
0: Terima kasih Udah Sultan.
2: Kita ulang lagi tahun.
0: Hah? Pagi hari ini kita lagi bahas tentang kesepian Udah.
2: Mungkin Udah
0: boleh bergabung di pagi hari
2: kalau
0: ini kasih
2: udah
0: komentar.
2: Begini.
0: Gimana Udah?
2: Jalan-jalan ke Pariaman.
0: Cakep.
2: Singgah ada ulu di Simpang Tiga. Udah takkan kesepian kan ada respon radio.
0: Wow. Berarti kalau Udah Sultan mulai ada rasa-rasa kesepian, jenuh atau bosan ya Udah ya, langsung buka atau dengerin respon radio.
2: Betul. Iya. Kalau bagi yang lain nggak tahu lah kita ya. Bagaimana kesepian itu cobalah. Terapkan sedikit.
0: Maksudnya
2: tadi kan temanya tentang kesepian.
0: Iya, tentang kesepian. Gimana?
2: Cobalah berikan clue-nya gitu.
0: Oh, maksudnya cara mengatasinya bagaimana?
2: Ya,
0: gitu ya, udah ya.
2: Ya, kesepian itu apa?
1: Mungkin,
2: kesepian.
1: Iya, mungkin masuk udah nih.
0: Oh ya, kesepian itu seperti apa? Iya, udah pasti kalau kita misalnya lagi jenuh atau lagi kosong atau lagi enggak ada kedamaian, ketenangan, atau nggak ada yang mengerti kita, atau nggak ada yang memahami kita, atau mungkin kita mengalami kehilangan seseorang yang kita cintai, pasti muncul tuh rasa kesepian itu udah. Nah ya, kalau udah,
2: bagaimana kalau udah apa tadi?
0: Kalau udah muncul rasa kesepian itu, kalau udah kan langsung dengerin respon radio. Tapi ada orang-orang mungkin yang baca buku seperti Cila. Kalau Cila baca buku udah kalau kesepian.
1: Iya.
0: Kalau Jojo, kalau Jojo apa Jo?
1: Kalau Jojo jalan-jalan pastinya udah buat menghibur diri.
2: Iya, cuy. Itu hobiku itu.
0: Okay.
1: Iya.
2: Sayang, sungguh sayang.
1: Iya.
2: Saya penyandang disabilitas. Kalau tak ada membawa tak bisa pergi.
1: Iya, intinya kita apapun yang keterbatasan kita tetapnya kita harus bahagia ya udah ya.
2: Iya. Wow. Nah, ini Indah nih.
0: Wow, thank you ya udah ya.
2: Udah belum mengeluarkan pendapatnya.
0: Oh, boleh udah.
1: Boleh, langsung.
0: Gimana udah?
2: Kalau bagi udah tadi kan baru respon. Respon radio itu ya.
1: Iya.
2: Nah, kita boleh juga melakukan hal-hal gitu. Contohnya Cila kan membaca buku. Nah, kalau Jojo kan berjalan-jalan. Itu tuh sebenarnya itu tergantung apanya kita itu.
0: Apanya
2: udah? Kemauan kita gitu. Apa yang bisa rasanya kita untuk menghilangkan kesepian. Nah, boleh. Kalau kita pergi ke ladang boleh. Ke kebun atau mencabut-cabut rumput. Daripada kita sepi duduk di rumah. Nah, biar kita pergi mencabut rumput atau pergi ke ladang melihat kebun kita. Kebunku di ada kebunku banyak sekali
1: lihat kebunku
0: penuh dengan bunga.
2: Itu kalau udah bukan begitu. Ada kebunku penuh dengan macam-macam buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan bunga-bungaan.
1: Iya, berbeda ya udah.
2: Tapi satu ini bagi udah nih
1: ya.
2: Jangan lupakan respon radio.
0: Wow, luar biasa. Tetap di hati respon radio ya udah ya.
2: Tetap di hati respon radio ini. Bagi yang hobi radio. Bagi yang tidak hobi radio, tapi TV jangan dibawa pula ke para ya, nanti mampus dia. Sekarang TV canggih ada juga ini.
1: Iya, betul.
2: Di HP kita kan bisa juga kita melihat TV. Kita download sebuah aplikasi TV. Boleh juga. Atau kita download aplikasi radio, boleh juga. Kita bisa menonton bermacam-macam, menonton lagi. Mendengar bermacam-macam radio, salah satunya respon radio.
1: Betul.
2: Radio keluarga kita.
1: Betul,
0: wow,
1: udah.
0: Thank you, udah.
2: Iya, sama-sama. Boleh juga kita mencari teman untuk bicara-bicara, untuk apa namanya, untuk curhat. Nah, boleh juga itu.
0: Iya, iya.
2: Sebenarnya banyak yang untuk mengatasi kesepian itu.
0: Iya, betul sekali, Uda. Nah, jadi jangan sedih.
2: Jangan sedih.
0: Berlarut-larut. Dari kesepian ya, Uda ya.
2: Iya, janganlah tahzan ya.
0: Oke, Uda. Ada lagi yang mau disampaikan, Uda? Atau lagu yang mau di-request, Uda?
2: Disampaikan, sekandainya kita ada kehilangan seseorang. Atau meninggal. Dari orang tua kita, atau istri kita, atau teman kita. Kita janganlah bersedih. Bersedih itu pasti ya. Tidak bisa dipungkiri. Tapi kita harus berusaha untuk mengurangi dan mengurangi, lama-lama dia akan hilang sendiri. Kita carilah teman untuk bisa curhat, atau radio, atau musik, atau pengajian, dan bermacam ragam lah gitu.
1: Iya.
2: Nah, pokoknya kita tidak larut dengan kesepian kita.
1: Oke, udah. Kira-kira lagunya apa nih udah nih yang mau di request?
2: Ini lagunya kalau ada nih bisa, kalau bisa ya. Oh, judulnya Hatiku Yang Memilihmu.
1: Hatiku Yang Memilihmu.
2: Di Hari Parintang.
1: Wah, belum ada.
0: Belum ada udah. Karena lagu di pagi hari ini yang agak populer udah.
1: Iya.
0: Tahun 2006 udah.
2: Kalau Hari Parintang tuh kan tahun berapa tuh?
1: Ari Parintang udah.
0: Ari Parintang. Itu kayaknya masuk di Lamakban.
1: Iya, itu ke penyanyi Minang bukan?
0: Di Lawas. Masuk bukan. Lawas kayaknya udah.
1: Harry Parintang ya.
0: Karib, iya masuk lawas itu udah.
2: Masuk sepertinya. Lawas ya. Oh nanti di intro siang itu ya.
0: Betul. Udah.
2: Iya ya, nggak apa-apa itu nggak apa-apa.
0: Atau mau kita pilihin udah nggak apa-apa?
2: Sebab sebutkan beberapa lagu dari penyanyinya.
0: Penyanyi siapa udah?
2: Siapa ya? Kalau penyanyi Syahrini itu masuk nggak dari respon itu?
0: Syahrini ya. Coba dicek dulu.
1: Syahrini.
0: Belum.
1: Syahrini ada, oh, ini ada Kau Yang Memilih Aku, Cinta Kukandas, sama Cinta Terbaik.
2: Nah, Cinta Terbaik aja lah.
0: Okay, udah.
2: Cinta terbaik kita tak mau kandas ya.
1: Ditunggu ya. Jangan udah. Kandas.
0: Iya betul. Salam-salamnya udah.
2: Salam-salamnya pertama buat Jojo. Cila,
0: ya, terima kasih.
2: Oh dan krunya radio respon kita ya.
1: Oke.
2: Okay. Dan juga ada Pak Amrullah, ada udah Beng Beng, udah Jess,
1: yeah.
2: Udah Ardi, udah Sultan Pamenan, Bunda Queen, Bunda Dua Put, iya Bunda Dua Putri ya.
1: Bunda Dua Putri.
2: Iya Bunda Dua Putri, Mama Pak Saudara, oh Amak Kak Uci, Nenek Yumna. Udah Leo, udah Fitro, dan semua responder sajalah tanpa terkecuali. Dibungkus okay, semuanya.
0: Terima dibungkus. Kasih iya, udah terima kasih sudah kembali. Menyapa di pagi hari ini.
2: Iya, sama-sama. Terima sehat, kasih kembali sehat. Jojo.
0: Iya, udah. Mari ya udah Cila. Ya. Sampai jumpa ya udah ya.
2: Iya, sampai jumpa kembali. Salam okay. sehat.
0: Salam sehat. Wow, luar biasa ya. Tetap di hati respon radio.
1: Iya, betul banget. Dan tentunya juga tadi sudah ada juga yang bergabung bersama kita dari WhatsApp kita kembali ya. Datang dari Bunda Dua Putri yang sudah memberikan tanggapan. Kira-kira apa nih Kak tanggapan yang boleh dibacakan okay. ya?
0: Selamat pagi Nak Jojo dan juga Nak Cila, kata pagi, Bunda nih. Pagi Bunda. Kalau menurut Bunda tentang kesepian, nah kita cari kesibukan dan kegiatan yang bisa kita kerjakan. Jadi waktu tetap terisi. Masalah dengan keluarga jarang bertemu itu karena jauh kota dengan kita. Jadi kontak-kontakan aja dengan saudara-saudara kita. Nah meskipun jarang bertemu, tapi kita tetap bisa tahu kabar keluarga kita dari komunikasi nih.
1: Iya.
0: Jadi jarak bukan penghalang untuk tetap kontak bersama keluarga kita. Jadi ada rasa persaudaraan dan juga bisa tetap terjaga komunikasinya. Begitu kata Bunda.
1: Wow thank you Bunda untuk tanggapannya di pagi hari ini ya.
0: Terus,
1: dan tentunya
0: Bunda juga mau dengerin lagu dari Anji yang berjudul Menunggu Kamu.
1: Oke, tanpa berlama-lama kita putarkan dan kita dengarkan ya. Menunggu Kamu dari Anji.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, tahukah Anda inovasi secara terus-menerus dapat memberikan keuntungan? Oleh karena pasar dan teknologi berkembang dengan cepat, ide yang baik cepat ditiru para pesaing. Maka ada tekanan untuk tiap kali menemukan produk dan proses baru atau layanan servis yang lebih cepat. Itulah namanya inovasi. Inovasi merupakan suatu gagasan yang ada hubungannya dengan kreativitas. Inovasi berhubungan dengan implementasi dari berbagai ide untuk menciptakan sebuah nilai. Inovasi dapat membuat Anda menjadi pemimpin dalam dunia bisnis. Steve Duty dari Whirlpool berkata, inovasilah yang memberikan kemampuan berkompetisi pada masa yang akan datang. Sedangkan Margaret E. Whitley, Presiden Berkana University berkata, inovasi berarti kita bergantung pada kreativitas semua orang. Inovasi memberi pertumbuhan yang lebih cepat, menambah pangsa pasar, dan memperbaiki kedudukan perusahaan. Nah, sudahkah Anda berinovasi untuk mengembangkan diri dan usaha Anda?
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Yo, masih bersama kita tentunya ada Jojo dan juga
1: Cila di pagi hari ini tentunya ya. Yang setia untuk menemani responers.
0: Betul banget. Nah Kak Cila, tadi kita sudah banyak banget membahas ya tentang topik kita tentang kesepian. Dan juga sudah banyak menanggapi ya. Ada yang menanggapi katanya ya untuk mengatasi kesepiannya. Ini ngomongnya kok belibet ya. Untuk mengatasi kesepiannya katanya ada yang mendengarkan musik, jalan-jalan, atau mungkin tadi berkumpul bersama keluarga,
1: baca buku dan dengerin respon radio.
0: Iya, dan banyak hal lainnya ya. Dan tentunya di pagi hari ini kita masih bahas dengan topik yang sama. Dan tak terasa juga kita sudah berada di pertengahan jam nih Kak Cila, jam terakhir kita. Tepatnya di pukul 9 lewat 32 waktu Indonesia Barat, terkabar dari studio respon tentunya. Nah di pagi ini, di pertengahan jam ini ataupun segmen kedua kita, di jam terakhir sudah ada yang masuk nih kata-kata ya. Kata-katanya dong,
1: kata-kata hari ini.
0: Iya, kata-kata hari ini.
1: Oke, ada siapa?
0: Ya, dari Bang Pacapuah di TikTok, di WhatsApp kita ya. Katanya nih, tidak semua orang dipertemukan untuk menjadi teman, melainkan ada juga dipertemukan menjadi pengalaman hidup. Lebih baik mengerti daripada dimengerti.
1: Wow. Tapi memang relate banget sih ini.
0: Iya, betul.
1: Dan aku juga mengalami itu.
0: Iya, betul.
1: Jadi
0: banget.
1: Jadi ada kalimat juga yang mengatakan come and go gitu ya. People come and go.
0: People come and go, betul banget. People come and go ya.
1: Oke, jadi memang masa-masa itu kita harus memahaminya dan mengerti kondisi seperti itu. Karena setiap kita akan merasakan itu.
0: Iya, betul banget. Dan tentunya betul ya, lebih baik tuh kita mengerti daripada dimengerti.
1: Memang berat.
0: Kata-katanya ya.
1: Betul, memang berat. Karena kita dituntut untuk mengerti, untuk memahami, untuk menerima setiap kondisi yang kita alami, apapun itu, baik atau buruk gitu ya. Memang berat, karena Cila juga pernah mengalami itu gitu ya. Walaupun berat, tapi percayalah ketika kita melewati itu, ada kok rasa-rasa atau momen-momen bahagia yang akan kita juga alamin.
0: Iya, betul.
1: Jadi gak selamanya tuh menderita atau kayak sulit atau berat atau sedih dan segala macam.
0: Iya, betul banget. Terus ada juga yang bergabung di live TikTok kita nih. Ini pakai bahasa Inggris katanya.
1: Apa tuh?
0: Labia surang daripada baduo tapi ndak bisa jalan. Nah, terjemahannya itu lebih baik, lebih bagus sendiri aja daripada berdua tapi enggak sejalan. Aduh, ini istilahnya berat banget ya, enggak sejalan nih banyak artiannya ya, antara temboknya tinggi atau mungkin ego ketemu ego atau mungkin sasuku ya kan.
1: Betul, tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Mungkin belum waktunya, belum orang yang tepat.
0: Iya, betul
1: tapi,
0: banget.
1: Tapi kembali lagi kita terus berjuang, berusaha ya supaya mendapatkan yang terbaik.
0: Iya, tentunya pasti kalau yang terbaik itu memang bakal ya itu sampai akhir, enggak mungkin hilang, ya kan?
1: Iya, betul. Iya. Oke.
0: Oke, Kak Cila.
1: Thank you loh tadi siapa Pacapua ya kalimatnya
0: dari
1: hari
0: Bang
1: ini.
0: Pacapua sama dari Kang Mudo katanya. Di pagi hari sudah menyapa
1: kita.
0: Siap,
1: kita mengerti.
0: Iya.
1: Karena ya jangan hanya dimengerti katanya ya. Kita juga harus mengerti.
0: Betul banget. Nah, oke, untuk responer jangan kemana-mana ya. Kita juga akan kembali lagi setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Den, Den, stop di pinggir jalan itu sebentar. Itu ada tempat penukaran uang tuh di depan. Mau cepet nih, jam penerbanganku udah keburu. Aku mau tukar uang ringgit dulu.
1: Tahan, kamu gila, Dot. Hati-hati. Jangan pernah bertransaksi di tempat penukaran uang yang tidak berizin karena berisiko hukum. Kalau kamu kena tipu atau dapat uang bermasalah, mau urusan sama hukum.
0: Tapi ini dikit lagi nyampe bandara, Bim. Aku bingung mau tukar di mana yang resmi.
1: Tenang, tuh di depan lepas flyover Bim 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari ada VJM Money Changer. Itu tempat resmi, berizin dan diawasi langsung sama Bank Indonesia.
0: Oke deh. Oh ya, sisa koin yang falas aku ini bisa juga ditukar di sana enggak?
1: Bisa, uang ringgit, yen, dolar, rial, euro, semua diterima di sana. Bahkan kalau mau pesan buket bunga uang falas buat kado juga ada.
2: Hindari risiko hukum dan kerugian. Untuk warga Padang Pariaman dan Sumatera Barat, bertransaksilah hanya di PT Valuta Mas Jaya Mandiri, VJM Money Changer, tempat penukaran mata uang asing resmi berizin Bank Indonesia. VJM Money Changer beralamat Jalan Akses Bandara BIM 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari dari arah flyover. Hubungi WhatsApp kami, Lindra, 0852-7479-0459. Sekali lagi, 0852-7479-0459. VJM Money Changer, transaksi resmi, hati tenang.
3: Mau berangkat umroh? Jangan asal pilih travel. Masyarakat Padang Pariaman dan Kota Pariaman cerdas dan pintarlah dalam memilih travel untuk perjalanan ibadah Anda. Telah hadir Ajwa Tur Indonesia Cabang Kota Pariaman dan Padang Pariaman bersama Kepala Cabang Umi Fatmawati. Untuk perjalanan ibadah yang lebih tenang dan terencana, pastikan travel pilihan Anda memenuhi 5 pasti. Yang pertama, pasti travelnya. Ajwa Tur Pariaman memiliki izin PPIU dan PIHK. Yang kedua, pasti jadwalnya. Keberangkatan tersedia 3-4 kali dalam sebulan setiap hari Senin. Yang ketiga, pasti terbang. Ajwa Tur Pariaman merupakan distributor penerbangan termasuk tiket Lion Air. Yang keempat, pasti hotelnya. Hotel sudah ditetapkan dan dikontrak selama 1 tahun untuk 1 musim. Dan yang kelima, pasti visanya. Ajwa Tur Indonesia merupakan salah satu provider visa di Indonesia. Nah, khusus Anda yang mendengarkan informasi ini dari Respon Radio, ada kabar spesial. Dapatkan cashback Rp500.000 untuk pendaftaran melalui informasi siaran Respon Radio. Silakan datang langsung ke kantor Ajwa Tur terdekat. Kantor Kota Pariaman terletak di Dusun Tabiak nomor 325, Kampung Gadang Padusunan sebelah kiri sebelum pendakian Padusunan. Kantor Lubu Aluang berada di Pasar Kandang, Jalan Padang Bukit Tinggi, Kecamatan Lubu Aluang, seberang kantor KUA Lubu Aluang. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Umi Fatmawati di nomor 0813 7153 6202. Sekali lagi,

0: 0813-7153-6202. Ikuti juga media sosial Ajwa Tour Indonesia, Facebook Ajwa Travel, Instagram di @ajwatour_pariaman, TikTok Ajwa Tour Pariaman. Ajwa Tour Indonesia, 5 pasti untuk perjalanan ibadah yang lebih terencana.
1: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

0: lagu terakhir di program Ruang Pagi tentunya ya.
1: Iya.
0: Kita sudah di segmen terakhir pastinya.
1: Betul.
0: Gak terasa kurang lebih 2 jam loh kita menemani responder semua di pagi hari ini. Senang banget karena banyak yang juga ikut bergabung di pagi hari ini.
1: Betul.
0: Yang menyapa kita baik di live TikTok atau yang lagi didengarin kita di streaming ya.
1: Iya.
0: Di www.responradio.com atau juga melalui WhatsApp yang sudah call, yang sudah WA.
1: Betul banget ya. Dan juga tadi kita sudah membahas tentang topik kesepian ya Kak Cila.
0: Iya, betul.
1: Dan akhirnya kita sudah berada di penghujung program dan waktunya kita pamit undur diri.
0: Wah, tapi sebelum kita pamit ternyata ngobrol-ngobrol tentang kesepian ini banyak ya, hampir semua orang ya. Sepertinya memang semua orang mengalami itu, rasa kesepian ini. Jadi kita belajar bahwa kesepian ini bukan sekedar tentang berada sendirian ya.
1: Tapi,
0: jadi kesepian ini bisa muncul ketika kita merasa tidak dipahami oleh orang lain, ya teman kita, saudara kita, ataupun teman sekerjanya kita. Nah, ketika kita kehilangan seseorang, itu juga akan muncul rasa kesepian, Jo. Ketika kita juga berada di lingkungan yang baru, itu pasti akan ada rasa-rasa jenuh, bosan, atau bingung mau ngapain.
1: Betul.
0: Ya kan? Dan banyak lagi tentunya ya, atau mungkin ada perasaan-perasaan yang kita pendam ya.
1: Iya.
0: Atau ketika kita merasa tidak memiliki tempat untuk pulang, baik secara emosional dan lainnya ya. Tetapi satu hal yang harus perlu kita ingat nih Jo ya. Kesepian bukan identitas kita. Wow, ini gimana nih maksudnya nih? Kita mungkin sedang merasa kesepian hari ini ya, tetapi itu bukan berarti kita akan selamanya sendirian.
1: Betul banget.
0: Jadi memang ada fase-fase kita naik turun seperti roda.
1: Iya, roda itu kan berputar ya,
0: gitu ya.
1: Kadang di atas, kadang di bawah.
0: Iya, ada momen kita bahagia, ada momen kita sedih, ada momen kita sendirian, ada momen kita memang betul-betul senang, happy.
1: Betul banget.
0: Rame gitu ya.
1: Dan tentunya itu people come and go ya.
0: I see.
1: Jadi jangan pernah kesendirian itu sebagai label ataupun identitas kita.
0: Betul sekali. Wow, thank you semuanya yang sudah memberikan tanggapan komentarnya di pagi hari ini.
1: Iya.
0: Dan juga pastinya kita happy bersyukur ya.
1: Betul.
0: Bisa ngobrol-ngobrol walaupun melalui udara, tapi kita merasakan hangatnya.
1: Iya, dan tentunya juga semoga kamu mungkin di pagi hari ini atau di hari ini ataupun beberapa hari kebelakang ini ya lagi ngerasa kesepian setelah bergabung bersama kita Jojo dan Jejel. Jojo dan Jejel dong.
0: Nah kan berarti kan cuma aku doang ya.
1: Jojo dan Cila yang udah menemani responder selama 2 jam, semoga rasa sepinya hilang ya.
0: Amin.
1: Dan terhibur juga dengan program-program dari Respon Radio. Dan tentunya kalau kamu kesepian, gak punya teman, jangan pernah beranggap kesepian dan sendiri ya. Tentunya ada Respon Radio nih yang bisa menjadi teman kamu dimanapun kamu berada.
0: Ya betul. Wow. Karena memang waktu kita sudah mau hampir habis. Jangan khawatir.
1: Betul.
0: Karena setelah ini ada program Sketsa Keluarga Indonesia yang akan menemani responder semua tentunya dalam beraktivitas baik di luar maupun di rumah. Sekali lagi terima kasih banyak responder. Cila sama Jojo akan pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Sampai jumpa di program-program selanjutnya dan bahkan di siaran-siaran selanjutnya. Bye-bye.
1: Sebagai lagu penutup ada Main Serong untuk menemani kamu di pagi ini supaya lebih berpower lagi.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kita harus bahagia dari Yura Yunita yang mengawali perjumpaan kita di program Sketsa Keluarga Indonesia. Wow, senang sekali karena Cila kembali untuk menemani responer semua di pagi hari ini hingga pukul 11 pagi waktu Indonesia Barat. Gimana kabarnya responer semua? Hai. Berharap kabarnya semuanya sehat-sehat dan tentunya bisa menjalani aktivitasnya dengan penuh semangat ya, apalagi sambil dengerin Respon Radio dan ada Cila tentunya yang menemanin. Buat responers yang lagi di rumah, yang lagi di jalan atau yang lagi di kantor nih sambil dengerin Respon Radio, semangat ya buat kamu dan kita yang saat ini lagi berjuang ya, yang lagi berusaha untuk mencari sesuap nasi kata lagu nih. Wow, tentunya Cila berharap semuanya bisa menjalaninya dengan baik, dengan lancar segala aktivitasnya dan bisa berdampak buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, di hari ini spesial banget di program Sketsa Keluarga Indonesia, kita mau ngobrol-ngobrol di saat ini tuh topiknya, temanya tentang kesehatan. Pasti kita sering mungkin ya merasakan sakit kepala. Dulu Cila sering banget merasakan sakit ini ya responers. Jadi kita mau belajar bersama-sama, apalagi ya banyak dari kita yang melakukan pekerjaannya atau mungkin ketika misalnya kurang tidur atau kita terlalu sibuk menatap layar, tiba-tiba berdenyut nih di kepala kita atau ngerasa berat ya kepala kita. Nah, sakit kepala memang kelihatannya cukup sederhana ya responders, tapi kalau sering-sering terjadi tentu ini akan mengganggu aktivitas kita. Jadi kita pun juga gak nyaman ya untuk menjalankan pekerjaan kita, tanggung jawab kita, tugas kita di sepanjang hari. Nah, kadang kita langsung mencari obat ketika kita kepalanya sakit nih, apalagi udah mulai nyut-nyut-nyut-nyut gitu ya. Padahal ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa kita perhatikan untuk membantu mengurangi pemicunya nih. Kenapa ya sering banget nih kepala kita sakit gitu ya. Jadi perlu kita perhatikan, mungkin ada beberapa hal kebiasaan kita yang akhirnya membuat kepala kita sering sakit. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang tips mengatasi seringnya sakit kepala. Bukan hanya bagaimana meredakannya ya responder saat kita lagi mungkin sakit kepala, tetapi juga bagaimana mengenali kebiasaan yang mungkin membuat sakit kepala ini lebih sering muncul. Nah, yang pertama, jangan sampai tubuh kita ini kekurangan cairan. Nah, ini yang Cila alami waktu kuliah nih responders. Jadi salah satu hal yang sederhana yang sering Cila lupakan adalah minum air putih. Nah, jadi ketika tubuh kekurangan cairan, sebagian orang bisa itu mengalami sakit kepala, termasuk Cila ya. Apalagi kalau kita sibuk bekerja, berpergian atau beraktivitas di luar rumah dan akhirnya kita lupa minum. Jadi kebiasaan waktu Cila kuliah ya, lagi menuntut ilmu lah ceritanya. Jadi waktu itu karena di kos suka gak minum air putih. Maksudnya memang kalau gak ingat, gak haus, gak minum tuh. Jadi jarang banget minum air putih. Kadang kalau minum pun yang manis-manis. Karena Cila manis kali ya. Gak ya responders ya. Jadi memang jarang banget waktu aku kuliah tuh minum air putih. Kurang banget, bahkan kadang gak minum satu hari air putih. Akhirnya kepala Cila sering banget sakit nih responders. Mungkin ada responders juga dari antara kita ini yang lupa, bukan gak suka sebenarnya, lupa minum air putih. Akhirnya kita pun kekurangan cairan di dalam tubuh kita. Itu yang akan akhirnya memicu tubuh kita, terkhususnya kepala kita akan sering muncul sakit nih, sakit kepala gitu. Jadi jangan sampai kita menunggu harus haus dulu baru kita minum. Jadi kita biasakan untuk
mencukupi kebutuhan cairan di sepanjang hari, apalagi di tubuh kita ini yang harus perlu kita jaga dan ada banyak aktivitas ataupun kegiatan yang begitu padat ya di sepanjang hari ini, jadi perlu banget untuk kita menjaga tubuh kita melalui cairan yang kita cukupkan di tubuh kita, yaitu minum air putih yang cukup. Lalu yang kedua, perhatikan waktu tidur. Nah, sepertinya ini nyenggol-nyenggol cila waktu dulu, tapi sekarang bersyukurnya sudah berubah ya responders kebiasaannya dan sudah mulai menerapkan gaya hidup yang sehat ya. Nah, yang kedua, perhatikan waktu tidur. Nah, jadi kurang tidur atau pola tidur yang tidak teratur juga dapat menjadi pemicu sakit kepala pada sebagian kita nih, sebagian orang nih dari hal-hal yang responders juga pernah alami ya, sakit kepala karena waktu tidurnya yang kurang cukup atau kita gak memperhatikan waktu tidurnya kita. Jadi bukan hanya jumlah jam tidur yang perlu diperhatikan, tetapi juga kebiasaan tidur dan juga bangun yang terlalu berubah-ubah. Nah, Cila juga pernah nih, kadang kurang tidur itu juga akan membuat kepala kita tuh sering sakit. Dan kebanyakan tidur jadi serba salah. Waktu itu pernah tidur hampir 12 jam atau 13 jam lebih ini. Itu kan kebanyakan tidur ya responders ya. Nah, itu juga mengakibatkan kepala Cila pun juga sakit karena enggak teratur waktunya. Jadi memang enggak ngaruh sebanyak apapun jumlah jam waktu kita tidur, itu juga akan mempengaruhi ya kepala kita itu akan sakit kalau gak teratur. Hari ini mungkin 12 jam, besoknya 2 jam doang gitu. Jadi gak ngaruh ya, tetap akan sakit kepala kita kalau kita waktu tidurnya gak teratur, gak cukup juga. Jadi ternyata kalau misalnya kita rasa-rasa nih sering sakit kepala, jadi gak langsung minum obat gitu ya, apalagi obat yang sembarangan gitu tanpa resep dokter. Nah, jadi perlu juga kita melihat, memperhatikan ada pemicu lain mungkin ya, jadi memang harus kita perhatikan. Nah, ngobrol-ngobrol tentang sakit kepala mungkin dari kita sering banget ya kita rasakan, jadi berharap dengan tips ini kita bisa belajar bersama-sama untuk mengatasi seringnya sakit kepala. Ada Ben nih yang terbaik bagimu, kita berharap dari setiap kita ada yang terbaik ya di diri kita, apalagi khususnya tubuh kita yang perlu kita jaga.

0: Duh, capek banget nih. Istirahat dulu deh, sambil nonton. Oh iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Eh, Ami, baru pulang?
0: Iya nih, capek banget tadi. Ada acara sambil cari tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya ya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya kalau nggak diperluin. Habis itu juga jangan lupa tuh cabut charger HP-nya ya. Jangan sampai enggak ya, kita harus hemat listrik.
0: Hah, kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi perlu kita ketahui bahwa 80% masyarakat di Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20%-nya rakyat Indonesia belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon. Emisi karbon itu juga akan menghasilkan pencemaran.
2: Gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini nih caranya. Nyalakan lampu seperlunya, habis itu matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. Cabut colokan atau charger saat tidak digunakan. Simple kan caranya? Masih sayang sama bumi kita. Yuk, hemat listrik!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.

Cinta untuk Mama dari Vidi Aldiano yang mengantar kita di menit 25 di program Sketsa Keluarga Indonesia. Tentunya masih bersama Cila yang setia menemani responders di pagi menjelang siang ini. Nah, ngobrol-ngobrol tentang seringnya sakit kepala ya, yang mungkin sering terjadi di dalam diri kita, di bagian tubuh kita atau setiap kita, baik responders yang mengalami hal seperti ini, karena ini Cila pernah alami juga nih responders ya. Ternyata setelah akhirnya aku memperhatikan air putih ya, yang cukup, minum air putih yang cukup, dan juga kekurangan waktu istirahat, tidurnya gak teratur, ternyata setelah aku memperbaiki semuanya, akhirnya rasa sakit kepala ini mulai hilang gitu. Jadi bukan karena ada hal-hal lain gitu ya, ataupun ada sesuatu yang ada di diri kita, karena setiap sakit kepala langsung larinya ke obat terus, dan kita khawatirnya kalau gak dari resep dokter pun atau sembarangan minum obat juga akan bermasalah ya, akan ada hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan. Ternyata ada pemicu-pemicu lainnya seperti kurangnya cairan di bagian tubuh kita, atau mungkin kita gak memperhatikan waktu tidurnya kita. Nah, selanjutnya selain itu responders, ternyata istirahatkan mata kita dari layar handphone ataupun mungkin komputer di sepanjang hari ya, buat kita yang lagi bekerja di kantor yang memang betul-betul di depan layar komputer dari pagi sampai malam. Jadi perlu sekali-sekali kita istirahat sejam ya, atau mungkin ngobrol-ngobrol sama teman-teman kerja kita, ataupun jalan sebentar, minimal kita mengistirahatkan mata kita dari layar. Mungkin kita coba hitung dalam sehari berapa lama kita melihat handphone, laptop, ataupun mungkin televisi ya. Dan terlalu lama menatap layar ini akan menyebabkan mata kita pastinya lelah dan ketegangan ya, yang pada sebagian orang ini dapat disertai sakit kepala. Jadi ada beberapa orang pun juga akan merasakan ada dampaknya gitu ya, kalau kelamaan menatap layar handphone atau laptop atau televisi itu akan sakit kepala. Nah, karena itu mari kita berikan jeda secara berkala. Kita alihkan pandangan dari layar ya, atau mungkin kita kedipkan mata kita lebih sering, dan kita juga perlu untuk istirahatkan mata kita dari layar tersebut. Jadi dengan kita melakukan cara ini, rasa sakit kepala pun mungkin akan berkurang. Tetapi kalau misalnya masih terus-terusan kita udah jarang istirahat mata di layar gitu ya, kita udah waktu tidurnya udah teratur ya, udah cukup, kita udah sering makan atau minum air putih, jadi cairan di tubuh kita pun juga terpenuhi, masih sakit-sakit kepala, nah ini perlu harus berkonsultasi ke dokter untuk memeriksa tubuh kita, kenapa sering sekali sakit kepala. Nah, selanjutnya tips yang lain, jangan sering melewatkan makan. Nah, jadi ketika kita sudah sibuk dengan aktivitas kita di sepanjang hari ini, dari pagi sampai malam ya, apalagi lagi padat-padatnya ada event dan segala macam, kadang ini membuat kita akhirnya berpikir nanti aja deh makannya gitu ya, lagi gak lapar juga. Biasanya kalau lagi padat-padat tuh kita lupa tuh makan, karena gak rasa-rasa lapar, fokusnya dengan kerjaan gitu. Padahal melewatkan waktu makan pada sebagian orang ini dapat memicu sakit kepala. Memang Cila, kalau telat makan responders pasti sakit kepala. Apalagi makannya udah siang-siang banget, dari pagi gak makan, tiba-tiba makan, aduh itu udah pasti muncul sakit kepala. Karena gak teratur makannya, telat makan pokoknya. Apalagi kita yang mungkin punya riwayat mah ya, atau asam lambung. Nah, itu juga akan berbahaya dan mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Jadi jangan hanya mengejar pekerjaan sampai kita lupa untuk memperhatikan kebutuhan tubuh. Jadi mari kita sama-sama usahakan untuk makan secara teratur dan pilih makanan yang seimbang, supaya tubuh kita juga fit ya, dan kepala kita juga gak sakit, kita pun juga bisa melakukan aktivitas kita, pekerjaan kita. Lalu selanjutnya
kita juga perhatikan konsumsi kafein nih, responders. Mungkin ada dari kita yang suka minum kafein, yang mengandung kafein ya, minum kopi dan apapun itu. Nah, memang kopi ini bisa menjadi teman kita ya, kalau kita lagi aktivitas, lagi bekerja. Nah, itu bisa menghilangkan rasa ngantuk kita ya, dalam kita menjalankan setiap aktivitas kita di sepanjang hari ini, apalagi lagi banyaknya kerjaan gitu, apalagi udah di minta sama atasan kita nih, segera ya, segera ya. Terus kita lagi ngantuk-ngantuknya, ya udahlah, salah satu pengalihannya kita minum kopi ya yang mengandung kafein. Nah, tetapi ketika kita mengonsumsi kafein yang terlalu banyak, responders atau perubahan jumlah kafein secara tiba-tiba, ini dapat memicu sakit kepala kita. Pada sebagian orang ya, akan mengakibatkan sakit kepala. Itu bisa memicu tubuh kita, kepala kita itu akan sakit kalau misalnya banyak ya yang kita konsumsi yang mengandung kafein atau kopi kita sering minum ya. Terus tiba-tiba ada perubahan-perubahan jumlah kafeinnya dari kecil tiba-tiba banyak gitu, atau dari banyak dari kecil gitu ya. Nah, jadi bukan berarti harus kita langsung berhenti minum kopi, tetapi coba kita perhatikan apakah sakit kepala kita ini muncul setelah kita terlalu banyak minum kopi, atau justru ketika biasanya minum kopi tetapi tiba-tiba tidak minum. Nah, jadi perlu kita mengenali pola tubuh kita, karena ini penting, responders. Jadi ketika tubuh kita akhirnya sakit gitu ya, maksudnya kepala kita sakit gitu karena yang dulunya sering minum kopi tiba-tiba kita berhenti minum kopi, atau mungkin gak minum kopi tiba-tiba dipaksa minum kopi, nah akhirnya memicu sakit kepala. Jadi yang satu hal kita perhatikan, selain jangan melewatkan makan ya, tentunya kita juga harus memperhatikan konsumsi kafein, kopi ya, ataupun hal-hal yang lainnya yang mengandung kafein. Jadi penting banget untuk kita memperhatikan kebiasaan ataupun gaya hidup kita, supaya kita pun juga tetap sehat dan bisa beraktivitas. Nah, Cila mau memutarkan satu lagu. Lagu ini lagu untukmu nih, dari Raisa, yang akan menemani kita di hari ini, di pagi menjelang siang.

0: bagus, kamu dari luar langsung pegang makanan aja.
1: Lah, kenapa? Tadi cuma ke warung depan kok.
0: Nah, justru itu. Dari luar, pegang uang, gagang pintu. Itu kan banyak kuman.
1: Ah, perasaan tanganku bersih deh.
0: Kuman itu nggak kelihatan, Gus. Tapi bisa bikin sakit. Kayak flu, diare, bahkan yang lebih serius.
1: Iya juga sih. Tapi emang harus setiap kali cuci tangan?
0: Iya dong, apalagi sebelum makan, setelah dari luar rumah, atau habis dari kamar mandi. Caranya juga jangan asal ya. Pakai sabun, gosok minimal 20 detik. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari, sampai bersih.
1: Wah, detail juga ya.
0: Soalnya ini kebiasaan kecil, tapi dampaknya besar buat kesehatan kita.
1: Oke deh, mulai sekarang aku nggak malas lagi cuci tangan.
0: Nah gitu dong, lebih baik mencegah daripada sakit kan? Cuci tangan pakai sabun adalah langkah sederhana untuk melindungi diri dan keluarga dari penyakit. Biasakan hidup bersih mulai dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, kalau Sal Priadi bilang kita usahakan rumah itu. Nah, kali ini kita usahakan hidup sehat ya, responders. Dan tentunya masih di program Sketsa Keluarga Indonesia bersama Cila yang menemani responder semua dari pagi sampai jam 11 waktu Indonesia Barat tentunya. Nah, karena kita sudah dihibur oleh lagunya Sal Priadi, mari kita juga berusaha selain rumah yang kita usahakan ya, tetap damai, nyaman, tentram, ataupun soulmate kata lagunya Glenn Fredly ya. Nah, kali ini kita mau belajar supaya kita juga mengusahakan tubuh kita tetap sehat, kita kepalanya gak sakit-sakit, dan menjalani hari-hari kita pun, aktivitas kita pun juga bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Nah, ada beberapa poin yang sudah kita dengar bersama-sama bahwa ternyata selain mungkin sering kita minum obat, ketika sakit kepala minum obat dan segala macam, tetapi perlu kita juga untuk memperhatikan kira-kira mungkin ada hal-hal yang lain yang akhirnya memicu sakit kepala kita ini sering muncul. Nah, mungkin kekurangan cairan, jadi penting banget untuk kita minum air putih yang cukup. Lalu kita juga memperhatikan waktu tidur kita supaya kita tidurnya teratur, tidurnya juga cukup, jadi enggak berat sebelah gitu ya, kebanyakan atau kekurangan. Jadi imbang nih sama dengan aktivitas kita. Terus mata kita juga harus kita istirahatkan dari layar, baik handphone, laptop ataupun mungkin televisi. Lalu kita juga jangan sempat melewatkan makan pagi atau makan siang yang enggak biasa mungkin makan pagi, karena ada beberapa responders ya, aduh enggak bisa makan ini kak, makan pagi karena sakit perut, karena udah habit ya, udah terbiasa, lambungnya juga udah biasanya menerima makan siang gitu ya, gak makan pagi, akhirnya gak bisa makan pagi. Nah, itu juga perlu kita perhatikan, jangan sampai kita melewatkan makan, apalagi yang punya riwayat mah ya, atau asam lambung. Nah, juga kita perhatikan untuk mengkonsumsi kafein, apalagi kita yang suka dikit-dikit kopi, dan apalagi kalau misalnya tiba-tiba kita gak minum kopi, ya ada perubahan gitu ya, secara drastis gitu dari kafein yang kita konsumsi. Nah, kita juga ternyata penting untuk mengelola stres. Terkadang ya responders, sumber sakit kepala ini bukan hanya karena tubuh kita lelah atau capek karena padatnya aktivitas, tetapi juga karena pikiran kita ini terlalu penuh. Jadi masalah pekerjaan, keluarga, keuangan, hubungan, sampai terlalu banyak kita pikirkan ya, ini sesuatu bisa membuat tubuh kita pun ikut tegang ya, tubuh kita itu ikut bereaksi juga ya, ngerespon apa yang kita pikirkan, baik masalah-masalah yang kita hadapin. Nah, mungkin kita coba memberikan waktu untuk berhenti sejenak. Kita tarik nafas perlahan-lahan, kita lakukan peregangan ringan, ataupun mungkin berjalan sebentar, ataupun juga kita berdoa, minta hikmat, minta kekuatan daripada sang pencipta kita, kepada Tuhan kita ya, untuk bisa menolong kita, membuat kita semakin bijak, ataupun ada jalan solusi gitu ya, yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah yang kita hadapi, atau melakukan aktivitas yang membuat pikiran kita lebih tenang. Jadi penting banget untuk kita juga mengelola pikiran kita dari stres ya. Ada banyak pastinya tantangan, rintangan ya, mungkin saat ini yang kita alami, kita hadapin, sehingga kepala kita ini sering banget muncul sakit kepala ya. Lalu kita juga mengingat, karena menjaga kesehatan bukan hanya tentang menjaga tubuh kita responders, tetapi juga memberikan ruang bagi pikiran untuk kita beristirahat. Lalu selain kita mengelola stres, kita juga perlu mengenali pola sakit kepala. Nah, kalau misalnya sakit kepala sering terjadi, mungkin responder yang saat ini juga mengalami ya seringnya sakit kepala, jangan hanya kita mengandalkan obat ya, obat
setiap kali kambuh kita ambil obat atau minum obat ya, kita coba catat kapan sakit kepala kita muncul, berapa lama berlangsung, apa yang dilakukan sebelumnya, ataupun makanan, minuman yang kita konsumsi. Nah, kita juga perlu mencatat itu. Atau enggak, kualitas tidur kita bagaimana, berapa lama ya, apakah kita terlalu banyak tidur atau kurang tidur atau enggak teratur, serta apakah yang sedang kita alami, mungkin stres ya yang saat ini kita hadapin, ada banyak masalah ataupun persoalan-persoalan yang terjadi di hidup kita. Nah, kita catat. Jadi catatan sederhana ini bisa membantu kita untuk menemukan pola dan juga berguna ketika kita nanti berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Nah, responders, tidak semua kita perlu memahami dan perlu mengetahui, tidak semua sakit kepala ini bisa kita anggap sebagai sakit kepala yang biasa. Jadi perlu banget untuk kita segera cari pertolongan medis jika sakit kepala terasa sangat hebat ya, itu sakitnya nyut-nyutnya tuh udah parah banget dan muncul misalnya tiba-tiba sakit ya kepala kita. Nah, terjadi setelah mungkin kita cedera kepala atau disertai kelemahan atau mati rasa pada tubuh kita, atau gangguan bicara atau penglihatan, kebingungan atau kejang ya, demam tinggi atau leher kaku, atau jika sakit kepala ini terus memburuk ya, semakin hari semakin parah sakitnya. Jadi kalau misalnya kita alami seperti ini, jangan ditunda-tunda, langsung kita cari pertolongan medis. Kalau sakit kepala sering berulang-ulang atau mulai mengganggu aktivitas kita sehari-hari, sebaiknya jangan hanya terus-menerus mengonsumsi obat pereda nyeri. Biasanya nih kalau Cila pun juga ya, kalau sakit kepala minum obat pereda nyeri gitu ya. Padahal perlu banget untuk kita konsultasikan dengan dokter supaya kita cari tahu penyebabnya apa, kenapa kok sering banget muncul sakit kepala ini. Jadi penting banget untuk kita tidak menunda-nunda ya, kalau misalnya udah keseringan dan makin parah kepala kita sakit, langsung kita ke dokter, ke rumah sakit, minta pertolongan medis supaya kepala kita bisa dicek dan kita berharap tidak terjadi apa-apa.

semua tentang kita dari Peter Pan yang menutup perjumpaan kita di pagi hari ini di program Sketsa Keluarga Indonesia. Wow, tidak terasa ya responders, kurang lebih 1 jam Cila boleh menemani responders di pagi menjelang siang ini dan memutarkan beberapa lagu yang bisa menghibur kita, yang bisa menemani kita dalam beraktivitas. Nah, sebelum mungkin Cila tutup ya, perlu mungkin kita ingat bersama-sama kalau misalnya Cila dan juga responder semua akhir-akhir ini kepala kita sering terasa sakit, jangan kita langsung berpikir bahwa okay, solusinya hanya obat. Biasanya ada obat yang memang sering kita minum, apalagi cocok ya di tubuh kita gitu. Nah, tapi kita coba lihat kembali kebiasaan kita. Apakah tidur kita cukup? Apakah kita juga minumnya juga cukup? Cairan di tubuh kita kita penuhi? Atau teraturkah makan kita? Terlalu lamakah kita di depan layar? Dan bagaimana kondisi pikiran kita yang saat ini? Jadi ini perlu kita melihat kebiasaan-kebiasaan kita yang kita sering lakukan beberapa hari ini atau mungkin selama ini. Nah, tubuh sebenarnya sering banget memberikan tanda ya ketika ada sesuatu yang perlu kita perhatikan. Jadi mari kita belajar bersama-sama ya responders untuk lebih peka terhadap tubuh kita sendiri. Jangan kita menunggu sampai benar-benar sakit baru kita mulai peduli atau pergi berobat ya ke dokter. Nah, karena menjaga kesehatan bukan pekerjaan satu hari, kesehatan dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Jadi tubuh yang sehat bisa membantu kita menjalani hari dengan lebih baik. Jadi mari kita mulai lebih peduli kepada tubuh kita, mulai dari hal-hal yang sederhana. Wow, terima kasih semuanya responders yang setia mendengarkan Respon Radio, terlebih pada saat ini ya program Sketsa Keluarga Indonesia. Buat kamu yang baru bergabung, jangan khawatir karena setelah ini ada program Retro Siang ya. Ada Marin, rekan saya yang akan menemani responders tentunya bernostalgia bersama-sama. Jadi jangan lewatkan momen ini ya, supaya responders juga bisa mendengarkan lagu-lagu favoritnya di sepanjang hari ini. Sekali lagi Cila mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di siaran atau program-program berikutnya. Dan tentunya kita akan mendengarkan lagu dari Afgan yang berjudul Terima Kasih Cinta, mengakhiri perjumpaan kita di siang hari ini. Bye-bye responders.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai Responers, selamat pagi menjelang siang tentunya. Waduh, gimana kabarnya ini ya? Senang sekali tentunya di siang hari ya. Ini kayaknya Marin kembali menyapa Responers. Dan ya, sudah dibuka dengan satu lagu yang sangat familiar mungkin untuk kita di yang lagi famous banget ataupun terkenal familiar di awal tahun 2000-an ya, dari Akademi Fantasti Indonesia. Iya, Menuju Puncak Gemilang. Aduh, dan tentunya ini berarti kita dalam program nostalgia, tepatnya di Retro Siang, relaksasi temani waktu siang hari kamu dengan irama nostalgia. Tanpa berlama-lama sudah ada masuk panggilan dari Uda Sultan Letter W, langsung aja kita angkat. Halo Uda, selamat siang Uda.
1: Siang, mari.
0: Iya, gimana kabar Uda nih?
1: Kabar baik nih.
0: Alhamdulillah, udah ngopi Uda di pagi ini?
1: Udah.
0: Wih, berapa kopinya?
1: Nikmat.
0: Nikmat gak tuh? Baik.
1: Iya, nikmat sekali.
0: Aduh.
1: Nah, hari pagi kita makan alpukat.
0: Cakep.
1: Alpukat dimakan di atas kain.
0: Waduh.
1: Kalau kopinya terasa nikmat, kan ditemani Marin.
0: Oi, bisa saja amboy. Aduh, berarti ini minum kopi sambil makan bakpia. Ya udah, langsung aja kita nostalgia udah.
1: Iya, oke. Bisa juga ya. Alhamdulillah, hatiku senang.
0: Iya.
1: Marin akan dari pantun.
0: Iya. Pelan-pelan kita belajar lagi buat
1: pantun. Iya, bagus itu. Dengarkan aja lagu-lagu gamat. Siap, siap, pantun itu.
0: Siap.
1: Ini nostalgianya. Ini sudah nostalgia atau belum ini?
0: Apa tuh, dari siapa tuh?
1: Oh, judulnya Hatiku Yang Memilihmu dari Fanny Fabiola.
0: Hatiku Yang Memilihmu dari Fanny Fabiola ya udah.
1: Iya.
0: Bentar, mari cek dulu tanggalnya ya udah.
1: Ya, cek lah dulu.
0: Itu belum nostalgia udah, masih 2020.
1: Oh, belum ya?
0: Belum.
1: Dari Hari Perintang belum juga ya?
0: Belum.
1: Kalau dari Atika Adelwis aja lah.
0: Atika Adelwis?
1: Iya, jangan salah menilai.
0: Waduh, belum ada udah. Kalau jangan salah menilai kayaknya cuman dari...
1: Siapa?
0: Dari Dian Piscesa, dari Alexis Trio, Rani Simbolon sama Tagor Pengaribuan udah.
1: Dari siapa yang bagusnya ya?
0: Ya dari Atika belum ada udah.
1: Dari Dian aja lah.
0: Dian Piscesa, oke.
1: Iya.
0: Salam udah tuh siapa?
1: Salamnya pertama buat Marin.
0: Aduh, siap udah.
1: Ya, salamnya juga buat kru Radio Respon diwakil sama Marin.
0: Siap udah.
1: Salam juga buat Pak Amrullah. Wajo Ani, udah Jess, udah Beng Beng, udah Ardi, Mama Bunda Dua Putri,
0: iya.
1: Mama Empat Saudara, Amak Kak Uci, Nenek Yumna, Bunda Queen, semuanya aja lah.
0: Siap. Okay.
1: Tanpa terkecuali mana tidak terdapat apa namanya, salam kompak aja ya.
0: Iya. Okay.
1: Nah, maupun yang ada di TikTok, Instagram,
0: iya.
1: Facebook, Twitter, Jati, maupun radio analog 93,0 FM.
0: Iya, siap. Udah.
1: Iya. Itu aja ya. Ya, spesialnya buat yang disayang aja.
0: Waduh. Yang menemani jangan sampai lupa ya udah.
1: Iya, jangan sampai yang disayang yang menemani kan sama dia itu.
0: Iya. Oke, udah ditunggu nanti lagunya.
1: Iya, ditunggu di sini, diputar di sana.
0: Siap udah. Terima kasih udah.
1: Iya, terima kasih kembali Marin.
0: Oke, udah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Desutan Letter W ini sudah bergabung ya bersama kita di siang hari ini. Jangan salah menilai. Waduh, ini emang jangan salah menilai kalau udah ini jago sekali ini pantunnya. Jadi terbawa marin untuk belajar pantun ini. Terima kasih ya udah. Selain udah Sultan Letter W juga masih dari WhatsApp kita, tapi kali ini dari chat WhatsApp aja. Ada yang masuk dari Bunda Dua Putri dan juga Om Boy yang sudah menyapa kita. Yang pertama kita baca dulu dari Bunda Dua Putri. Selamat pagi jelang siang Nak Marin. Selamat pagi jelang siang juga bundaku. Tetap semangat terus ya. Siap bunda, semangat selalu ini bunda. Bunda kali ini mau diputarkan lagu nostalgia yang berjudul Kerinduan dari Bob Tutupoli. Lalu ini yang mancanya mau dengerin lagu dari Oscar Harris yang berjudul Green Green Grass of Home. Lalu ada salam-salam dari bunda untuk semua Krusia Respon yang bunda sayangi dan semua responers antara lain Sultan Letter W, Ajo Ani, Bunda Queen, Nenek Yumna, Uda Arni di Pasar Usang, Nak Tiar di Sulawesi, Bang Sanjaya di Bengkulu, Bang Marion di Pasar Usang, dan istimewa tentunya untuk Nak Marin. Terima kasih. Sama-sama bunda. Waduh ini lengkap sekali ya bunda salam-salamnya. Salam kembali tentunya dari Marin dan seluruh Krusiar untuk Bunda Dua Putri dan keluarga yang juga lagi dengerin. Dan juga di siang hari ini sudah menyapa kita semua ada Om Boy. Hai cantik manis, hai Om, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar dengan Om Boy juga? Semoga sehat ya Om. Dan Om rek lagu The Actor dari Michael Antrock dan To Love Somebody dari Michael Belton. Salam-salam untuk semua responers, spesial buat Macan alias manis dan cantik. Waduh, Macan gak tuh manis dan cantik. Makasih ya manis. Siap Om, ditunggu nanti lagunya akan Marin putarkan ya. Dan dari awal tadi juga sudah ada yang bergabung bersama kita dari Bang Teorius ya, yang mau dengerin lagunya. Ini ada tiga nih, tapi kita putarkan satu-satu dulu ya. Dari Junkie XL yang pertama, kita putarkan dari Drift Away dulu. So, tentunya udah banyak lagi nih lagu-lagu nostalgia yang sudah bergabung dan sudah masuk requestannya. Langsung aja kita putarkan terlebih dahulu satu persatu. Dan selamat bernostalgia.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Yuhuu, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Itu dia satu lagu dari Junkie XL ya, Today, special request dari Bang Teorius yang turut bergabung di WhatsApp kita di siang hari ini. Dan kita belum putarin lagi nih lagu-lagu requestan dari Om Boy yang udah bergabung juga dari WhatsApp, yaitu The Actor dan To Love Somebody dari Michael Lanturok dan juga Michael Bolton. Untuk itu tanpa berlama-lama lagunya akan mengudara tentunya di 93,0 FM Respon Radio. Tapi tampaknya sudah ada panggilan masuk dari Bang Tiar ini yang harus kita angkat terlebih dahulu. Sabar ya Om, kita angkat dulu panggilan dari Bang Tiar. Halo, selamat siang Bang Tiar.
1: Ya, siang.
0: Gimana kabarnya Bang Tiar? Cuaca di sana gimana?
1: Ya, seperti biasa, panas.
0: Oke, panas ya, ya Bang. Semoga nanti turun hujan yang bisa menyejukkan.
1: Ya, tapi kayaknya masih jauh di hujannya.
0: Waduh.
1: Entah di mana dia.
0: Iya, kalah. Tapi Abang di yang pasti di siang hari ini mau menyejukkan hati ya. Nostalgia dengan lagu apa?
1: Ya ini tuh, Titi DJ. Tak ada ujungnya.
0: Tak ada ujungnya. Oke, mau salam-salam untuk siapa, Bang?
1: Yang pertama, saya mau mengucapkan dulu selamat buat malam. Alhamdulillah, akhirnya kita menang juga.
0: Oh iya, betul.
1: Nah, dari sekian banyak perjuangan, ya, kita kemenang berpikir. Terus, salam-salam buat Marin, selamat bertugas.
0: Iya.
1: Buat kru Respon Radio di mana saja berada, ya mungkin lagi sedikit lagi akan istirahat.
0: Iya, betul.
1: Karena di sana masih jam ini.
0: Iya,
1: belum waktunya istirahat ya di sana.
0: Belum, masih setengah 12 sekarang, Bang.
1: Iya. Terus buat siapa tuh kemang yang dari Bengkulu yang titip salam ya, salam balik ya buat dari saya. Siapa tuh yang dari Bengkulu itu kemarin?
0: Bang
1: Sanjaya, siapa?
0: Iya, Bang Sanjaya, betul Bang Tiar.
1: Ya, salam balik ya buat abangnya.
0: Iya.
1: Saya selalu bersama keluarga. Dan juga buat responder yang masih berada yang melalui TikTok, radio atau streaming.
0: Oke.
1: Buat Marion saja.
0: Iya.
1: Selalu. Dan jaga kesehatan.
0: Sip. Terima kasih Abang.
1: Yup, sama-sama.
0: Oke. Itu dia Bang Tiar dari Sulawesi ya, yang sudah bergabung tentunya di siang hari ini berbagi requestan dan juga salam-salam untuk kita. So, kita bakal putarkan aja lagu-lagu nostalgia yang sudah masuk. Tapi yang pertama dari The Actor terlebih dahulu, dari The Actor yaitu Michael Lanturok, special request dari Om Boy. Selamat mendengarkan.

0: Den, Den, stop di pinggir jalan itu sebentar. Itu ada tempat penukaran uang tuh di depan. Mau cepet nih, jam penerbanganku udah keburu. Aku mau tukar uang ringgit dulu.
1: Tahan, kamu gila, Dot. Hati-hati. Jangan pernah bertransaksi di tempat penukaran uang yang tidak berizin karena berisiko hukum. Kalau kamu kena tipu atau dapat uang bermasalah, mau urusan sama hukum.
0: Tapi ini dikit lagi nyampe bandara, Bim. Aku bingung mau tukar di mana yang resmi.
1: Tenang, tuh di depan lepas flyover Bim 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari ada VJM Money Changer. Itu tempat resmi, berizin dan diawasi langsung sama Bank Indonesia.
0: Oke deh. Oh ya, sisa koin yang falas aku ini bisa juga ditukar di sana enggak?
1: Bisa, uang ringgit, yen, dolar, rial, euro, semua diterima di sana. Bahkan kalau mau pesan buket bunga uang falas buat kado juga ada.
2: Hindari risiko hukum dan kerugian. Untuk warga Padang Pariaman dan Sumatera Barat, bertransaksilah hanya di PT Valutamas Jaya Mandiri, VJM Money Changer, tempat penukaran mata uang asing resmi berizin Bank Indonesia. VJM Money Changer beralamat Jalan Akses Bandara BIM 100 meter

Nah, itu dia satu lagu tentunya dari Oscar Harris, Green Green Grass Home, requestan dari Bunda Dua Putri yang sudah kita putarkan ya. Dan semakin membawa nostalgia lagi untuk kita di siang hari ini ya. Kalau kita sedikit mencari makna dari lagu tadi ya. Lagu yang kalau kita artikan menceritakan bagaimana seorang narapidana di sel tahanan yang merindukan dan bermimpi pulang ke kampung halamannya sebelum menghadapi hukuman yang tentunya lebih dalam lagi. Di sini juga terlihat gimana awalnya terlihat seperti kepulangan yang bahagia. Liriknya yang menggambarkan orang tersebut turun dari kereta, disambut oleh ibu dan ayahnya, serta kekasihnya yang bernama Mary. Dan ada juga realitas yang pahit dan akhir yang tragis. Dan ini juga semakin merefleksikan untuk kita ya, bahwa terkadang segala hal yang indah itu pasti punya sisi yang sedikit pahitnya juga. Kan kadang kita juga menyadari bahwa menunggu fajar tiba, seketika ingin menjalani eksekusi hukuman, ibarat rumput hijau di kampung halaman yang akhirnya merujuk pada tempat peristirahatan terakhirnya atau mungkin jadi makam yang telah siap untuk dieksekusi. Waduh, ini mendalam sekali. Dan terima kasih untuk Bunda Dua Putri yang mengenalkan lagu ini ke kita. Dan kita juga bakal kembali bernostalgia untuk dengan berbagai lagu-lagu. Tadi sudah diputarkan lagu-lagu Everlasting, sekarang kita menuju ke Indo Memory. Kali ini dari kesan lagu dari Silo dan juga dari Nang Atuk ya, kakak Nang Atuk, yaitu Gantung dari Melly Guslo. Dan lagu dari Ica, Cuma Kamu. Untuk itu lagunya akan mengudara di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Iya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tentunya di sekarang ya, gak kerasa kita dari menit 56. Waduh, ini kalau udah menit 56, 57, atau 53, itu artinya kita harus tutup dulu perjumpaan kita untuk di jam tersebut. Nah, kali ini kita tutup dulu perjumpaan kita di jam pertama. Dan kita akan kembali lagi nanti di jam kedua, tepat jam 12 tentunya, masih dengan berbagai lagu-lagu nostalgia dari tahun 70 sampai tahun 2006. Dan jam pertama ini akan kita tutup dengan satu lagu dari Junkie XL, yaitu Drift Away, yang mana merupakan requestan dari Bang Teorius. Dan nanti akan dibuka dengan satu lagu dari Ron Wasserman, Go Go Go Power Ranger. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, masih di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Marin di siang hari ini ya. Sudah kita dengarkan lagu yang menambah semangat, Go-Go Power Ranger. Aduh, ini udah berubah jadi Power Ranger apa nih? Kayaknya kalau kemarin udah jadi Power Ranger merah ya. Di malam hari gak tuh, di siang hari ini. Dan juga merah melambangkan semangat juang. Karena alhamdulillah tadi malam ya timnas Indonesia berhasil mengangkat piala dan menjuarai laga pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026. Wow, sejarah baru tercipta tadi malam ya. Dan menambah semangat kita juga di siang hari ini. Dan begitu juga mungkin untuk responders ya, yang kita sedikit bernostalgia tapi dengan lagu-lagu yang tidak kalah semangatnya. Karena ya selalu ada kenangan untuk selamanya. Asik ya judul lagu nih, Selalu Untuk Selamanya dari Fatur. Ini requestan dari Bang Yanda yang juga sudah turut bergabung bersama kita di siang hari ini dari live TikTok kita. Dan nanti akan dilanjutkan dengan lagu dari Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Ini requestan dari Bang 1994. Untuk responders yang mau bergabung juga masih Marin tunggu. Langsung aja di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Untuk itu satu lagu dari Fatur, Selalu Untuk Selamanya akan mengudara dan selamat mendengarkan.

Mau berangkat umroh? Jangan asal pilih travel. Masyarakat Padang Pariaman dan Kota Pariaman cerdas dan pintarlah dalam memilih travel untuk perjalanan ibadah Anda. Telah hadir Ajwa Tour Indonesia Cabang Kota Pariaman dan Padang Pariaman bersama Kepala Cabang Umi Fatmawati. Untuk perjalanan ibadah yang lebih tenang dan terencana, pastikan travel pilihan Anda memenuhi 5 pasti. Yang pertama, pasti travelnya. Ajwa Tour Pariaman memiliki izin PPIU dan PIHK. Yang kedua, pasti jadwalnya. Keberangkatan tersedia 3-4 kali dalam sebulan setiap hari Senin. Yang ketiga, pasti terbang. Ajwa Tour Pariaman merupakan distributor penerbangan termasuk tiket Lion Air. Yang keempat, pasti hotelnya. Hotel sudah ditetapkan dan dikontrak selama 1 tahun untuk 1 musim. Dan yang kelima, pasti visanya. Ajwa Tour Indonesia merupakan salah satu provider visa di Indonesia. Nah, khusus Anda yang mendengarkan informasi ini dari Respon Radio, ada kabar spesial. Dapatkan cashback Rp500.000 untuk pendaftaran melalui informasi siaran Respon Radio. Silakan datang langsung ke kantor Ajwa Tour terdekat. Kantor Kota Pariaman terletak di Dusun Tabiak nomor 325, Kampung Gadang Padusunan sebelah kiri sebelum pendakian Padusunan. Kantor Lubu Aluang berada di Pasar Kandang, Jalan Padang Bukit Tinggi, Kecamatan Lubu Aluang, seberang kantor KUA Lubu Aluang. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Umi Fatmawati di nomor 0813-7153-6202. Sekali lagi, 0813-7153-6202. Ikuti juga media sosial Ajwa Tour Indonesia. Facebook Ajwa Travel, Instagram di @ajwatour_pariaman, TikTok Ajwa Tour Pariaman. Ajwa Tour Indonesia, 5 pasti untuk perjalanan ibadah yang lebih terencana.

Iya, itu dia satu lagu dari Blink 182 ya, yang sudah mengudara tentunya. Waduh, ini kalau udah puterin lagu Blink, ini mah nostalgianya para para Gen Z ataupun milenial akhir ya kayaknya. Terima kasih untuk Bang Brian yang udah gabung di siang hari ini. Tentunya yang sudah berbagi request lagu terbaiknya, lagu lawas Everlasting ataupun juga Indo Memory terbaik versi dari Bang Brian. Dan Bang Brian, selamat dan semangat beraktivitas ya untuk pekerjaannya. Sekarang kita mau masih nostalgia lagi dari M2M. Ini judul lagunya The Day You Went Away. Lagu special request dari Bang Alvan. Serta ada juga nih kata-kata dari Bang Alvan di siang hari ini untuk kita. Ibu adalah definisi cinta tanpa syarat, tanpa batas, tanpa tapi. Terima kasih telah membesarkanku, merawatku, dan mendidikku dengan sepenuh hati. Bukan aku yang hebat, tetapi doa ibu yang kuat. Terima kasih ibu. Pelukan seorang ibu lebih menenangkan daripada siapapun di dunia ini. Tak ada kata yang cukup untuk membalas semua jasamu ibu. Waduh, aduh, jadi kangen ya dengan ibu. Kalau udah ngebahas ibu emang gak bisa deh ini di siang-siang ini. Jadi mewek termewek-mewek ini. Terima kasih Bang Alvan yang udah kirim kata-katanya. Dan juga lagunya akan kita putarkan nanti ya Bang Alvan. Lalu juga ada ini requestan dari Bang Ruli ya, yang mau dengerin lagu dari Iwan Fals, Rindu Tebal. So untuk itu lagunya akan Marin putarkan. Dan selamat mendengarkan.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, sadarkah Anda bahwa para pesaing kita sering meniru ide kita yang cemerlang? Ya, pasar dan teknologi memang berkembang dengan cepat, sehingga perusahaan yang tidak berinovasi akan selalu gagal dan tidak sukses. Untuk itu, kita harus selalu melakukan inovasi atas produk-produk kita. Kita harus mengenal pasar, berani mengambil risiko, menguasai teknologi, dan menciptakan kondisi yang kondusif. Mengenal pasar artinya kita harus mengetahui apa yang diperlukan pasar. Kita perlu melakukan intelligent marketing. Lantas kita berani mengambil risiko untuk menemukan ide baru dengan kemungkinan kita berdapat saja gagal. Tetapi mengambil risiko merupakan suatu kemampuan untuk menggerakkan ide baru dalam keadaan yang sulit. Jadi, lakukanlah. Apalagi jika Anda sudah mempergunakan teknologi baru yang terintegrasi dengan usaha Anda, serta menciptakan kondisi yang kondusif untuk membuat suasana kerja mampu menghasilkan ide-ide cemerlang. Nah, sudahkah kita sekalian melakukan semuanya itu?
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Iya, satu lagu requestan dari Bang Rex yang gabung dari live TikTok kita ya. Dari For Non Blondes tentunya What's Up. Ini setelah dengerin lagunya ternyata kemarin baru sadar kalau ini lagu yang sempat viral juga di TikTok dan beberapa waktu lalu ya, karena dipopulerkan sama Jennie dan Lisa dari Blackpink. Waduh, waduh, waduh. Thank you untuk Bang Rex yang sudah nostalgia bareng kita di siang hari ini. Dan kita masih punya berbagai lagu-lagu nostalgia juga yang akan menemani responders tentunya sampai jam 2 siang nanti. Dan kali ini ada request lagu dari Bang Pisces Boy yang mau dengerin lagu dari Iwan Fals yaitu Potret Panen Tambah Mimpi. Dan juga ada tambahan, tapi requestan lagu maksudnya dari live TikTok kita datang dari Cupa Pinyenyu atau Rifki yang berjudul Chop Suey dari System of a Down. Waduh, ini kita bakal dengerin lagu metal ya kayaknya ya. Jadi biar makin semangat ini siang harinya. Udah deh, kalau kayak gitu tanpa berlama-lama, langsung aja kita putarkan dua lagu dari Iwan Fals dan juga System of a Down. Potret Panen Tambah Mimpi dan juga Chop Suey.

0: Sibuk bana bantuannya mani. Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nio lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari.
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya. Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wak, makin banyak lo poin wak. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo calia di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pulo.
2: Yuk ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.

Yuhu, sarjana muda dari Iwan Fals ya. Sudah membawa kita di menit 20.56 ternyata. Aduh, ini artinya kita harus tutup dulu perjumpaan kita di jam kedua ini ya, responders. Gak apa-apa, kita nanti akan ketemu lagi di jam ketiga. Tepat jam 1 siang, tentunya masih bareng Marin. Dan masih dengan berbagai lagu-lagu lawas yang akan mengudara. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus di 93.0 FM atau www.responradio.com. Radio keluarga Anda. Satu lagu untuk menutup perjumpaan kita di jam kedua dari Shania Twain, You're Still The One akan mengudara. Dan dibuka dengan lagu dari Mary Beth dan Pasar Moon.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sabut tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Masih bareng Marin di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya di jam terakhir hari ini di program Retro Siang, iya, satu lagu dari Maribeth dan Pasar Moon sudah mengudara. Ini special request dari Bang Pacapua yang udah gabung dari live TikTok kita. Wah, tampaknya di jam ketiga ini sudah ada telepon masuk nih dari Nenek Yumna. Mari yuk kita angkat dulu telepon dari Nenek. Halo Nenek sayang.
1: Halo sayangku.
0: Iya Nenek.
1: Nenek Pak.
0: Halo sayang, gimana kabarnya Nenek sama Dedek nih?
1: Nah, ini lagi ngasih makan dedeknya Hafiza.
0: Oh, lagi makan. Aduh, banyak-banyak makan ya, Dedek.
1: Iya, Kak.
0: Iya, harus habis. Jangan... Iya, Nenek udah makan. Oi, Nenekku.
1: Udah makan, sayangku.
0: Nah, itulah. Tadi udah makan, Marin. Pasti Nenek belum, kan?
1: Izzah. Nenek belum makan lagi.
0: Ah, itulah. Ah, jangan lupa makan nanti ya Nenek. Marin temain aja Nenek dengan lagu di sini.
1: Makan ke sinilah Marinnya.
0: Nantilah kalau misalnya Marin ada waktu kita kunjungan dan makan di sana ya Nenek.
1: Hah?
0: Nanti kalau misalnya ada waktu Marin main ke sana sama yang lain Nenek.
1: Kapan?
0: Kapan nantilah kita atur waktunya dulu.
1: Beneran?
0: Iya.
1: Lain dah janji-janji sama Pogana.
0: Aduh, dibawa langsung lagu ini. Oke lah, nanti ya Marin. Nanti Marin atau Dila kabarin Nenek.
1: Ah iya, beneran. Oke. Ya.
0: Siap. Oke, Nenek mau.
1: Oh, sayangku.
0: Iya, apa tuh Nenek?
1: Ada gak lagu Ebit?
0: Ada. Judulnya apa?
1: Apa tuh yang bagusnya?
0: Ebit GAD ya?
1: Hah?
0: Dari Ebit kan Nenek?
1: Iya.
2: M-E-G.
0: Ada ada nyanyian pendek buat anak manis berambut panjang.
1: Nah,
0: terus ada Kamelia.
1: Ah, yang tadi aja.
0: Nyanyian pendek buat anak manis berambut panjang.
1: Iya.
0: Boleh, boleh. Salam-salam Nenek untuk siapa?
1: Salam-salamnya yang pertama buat sayangku.
0: Oi, terima Nenek sayang.
1: Oh, buat Cila, Dila.
0: Iya.
1: Oh, siapa nih? Ica.
0: Nica Nenek, Nica.
1: Ayo Nica, lupa. Dikira ini di sini ada juga Ica. Cikembar Ica.
0: Oh iya ya, mirip-mirip namanya.
1: Cikembar Ica sama Ipat, Ica aja.
0: Iya. Untuk siapa lagi Nek?
1: Buat Jejel.
0: Iya.
1: Supanuari. Buat Piko, Jojo.
0: Iya.
1: Bunda Queen.
0: Iya.
1: Sama Kak Uci. Oh, Bunda dua saudara.
0: Iya.
1: Oh, siapa nih Raja? Apa nih?
0: Bang Sanjaya.
1: Bang Terwin.
0: Oh iya.
1: Dajes. Ryan. Oh. Ajoani.
0: Iya.
1: Daardi. Yang di Malaysia, yang di Malaysia, yang di Sulawesi.
0: Bang Tiar, tadi juga kirim salam untuk Nenek.
1: Lupa terus namanya.
0: Iya, tadi juga kirim salam untuk Nenek katanya, Nek.
1: Iya, salam balik sama Tiar tuh.
0: Oke, Nenek.
1: Ya, yang lain-lainnya yang enggak bersebut nama, yang udah masuk, yang belum masuk, yang mau mendengar orang pabrik sekalian.
0: Iya, Nenek.
1: Dapat salam dari Nenek.
0: Oke, Nenek dapat salam dari Silvano Ari, Nenek.
1: Siapa tuh?
0: Dari Bang Silva.
1: Oh, salam balik lo sama Bang Silvanya.
0: Iya Nenek. Oke Nenek, ditunggu nanti lagunya ya Nenek.
1: Iya, assalamualaikum sayangku.
0: Waalaikumsalam Nenek sayang, Dedek sayang. Dek, Nenek lagi suapin makan cucu-cucunya nih sama si Dedek dan Kakak ya, Masya Allah. Nih, Marin temanin nih Nenek makan siang. Dedek-dedek juga lagi makan siang dengan lagu-lagu Ini tadi nenek request lagu dari Ebit Gade, nyanyian pendek buat gadis berambut panjang. Lalu juga ada nih requestan dari Kak Jejel, yaitu kisah romantis dari Glenn Fredly. Oke, ditunggu nanti ya. Lagunya akan kemarin putarkan. Untuk itu tanpa berlama-lama, langsung aja kedua lagu ini akan mengudara di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Den, Den, stop di pinggir jalan itu sebentar. Itu ada tempat penukaran uang tuh di depan. Mau cepet nih, jam penerbanganku udah keburu. Aku mau tukar uang ringgit dulu.
1: Tahan, kamu gila, Dot. Hati-hati. Jangan pernah bertransaksi di tempat penukaran uang yang tidak berizin karena berisiko hukum. Kalau kamu kena tipu atau dapat uang bermasalah, mau urusan sama hukum.
0: Tapi ini dikit lagi nyampe bandara, Bim. Aku bingung mau tukar di mana yang resmi.
1: Tenang, tuh di depan lepas flyover Bim 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari ada VJM Money Changer. Itu tempat resmi, berizin dan diawasi langsung sama Bank Indonesia.
0: Oke deh. Oh ya, sisa koin yang falas aku ini bisa juga ditukar di sana enggak?
1: Bisa, uang ringgit, yen, dolar, rial, euro, semua diterima di sana. Bahkan kalau mau pesan buket bunga uang falas buat kado juga ada.
2: Hindari risiko hukum dan kerugian. Untuk warga Padang Pariaman dan Sumatera Barat, bertransaksilah hanya di PT Valutamas Jaya Mandiri, VJM Money Changer. Tempat penukaran mata uang asing resmi berizin Bank Indonesia. VJM Money Changer beralamat Jalan Akses Bandara BIM 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari dari arah flyover. Hubungi WhatsApp kami, Lindra, 0852-7479-0459. Sekali lagi, 0852-7479-0459. VJM Money Changer, transaksi resmi, hati

Yuhu, dari Dewa 19 takkan ada cinta yang lain. Aduh, ini Bang Dean. Bang Dean, Masya Allah, tabarakallah, bahagianya sekali bidadari ataupun wanita yang mendapatkan lagu ini yang Bang Dean. Ihi. Dan tentunya kali ini masih bersama Marin di Retro Siang ya. Gak kerasa kita semakin dekat dengan jam 2 siang maksudnya. Semakin dekat juga tentunya dengan rasa perpisahan. Sebelum kita berpisah, ada lagi requestan lagu dari para responders kita, yaitu dari Bang Rex mau tambah lagu katanya dari Shania Twain, From This Moment. Waduh, nanti kita putarkan ya. Lalu juga ada dari Bang Daun Jatuh, pingin banget dengerin lagi lagu dari Dewa 19 yaitu Restu Bumi. Aduh, gak apa-apa deh kalau Restu Bumi, yang penting jangan melawan restu aja, cihuy. Dan ngomong tentang nostalgia ya, ternyata nih lagu dari tadi yang kita putarkan ini ya membawa nostalgia Om Boy katanya. Hari ini lagu yang request ketika Om masa kuliah. Haduh, apalagi lagu Sarjana Muda tadi. Haduh, makasih responders. Waduh. Nah, ternyata betul ya, setiap lagu itu pasti punya kenangannya. Nah, mungkin tadi ketika Ombo dengerin lagu-lagu yang sempat kita putarkan, apalagi tadi berkesan dengan Sarjana Muda, langsung teringat pas masa-masa kuliah nih. Cihuy, gimana nih masa kuliahnya Om? Apakah someone special yang di masa kuliah itu terngiang-ngiang lagi ataupun flashback lagi kenangannya? Cihuy. Ini kenapa tercihuy-cihuy ya dari tadi. Tapi sepertinya senang banget kalau misalnya bisa ngebawa responders untuk nostalgia dan juga mungkin untuk generasi-generasi baru ya, Gen Z, Gen Alpha yang lagi dengerin juga di siang hari ini. Kita jadi memperkenalkan juga lagu-lagu lawas yang gak kalah bagus, gak kalah serunya tentunya dengan lagu-lagu yang populer juga di tahun sekarang ini. Nah, jadi Retro Siang itu hadir untuk menemani rutinitas dan juga memperkenalkan kembali lagu-lagu lawas yang sangat-sangat berjaya di masanya. Jadi untuk itu, langsung aja kita juga mau dengerin lagu dari suara merdunya Shania Twain yang berjudul From This Moment, special request dari Bang Rex. I just swear.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

mau menostalgia di siang hari ini. Dan kita udah ada lagi nih requestan lagu dari live TikTok. Requestannya dari Bang Yanto, mau dengerin lagu dari Disri yaitu Live. Dan tentunya juga ada lagu dari Slang, I Miss You But I Hate You. Aduh, aku rindu kamu tapi aku benci kamu. Ini mah, ini curahan hati gak sih kayaknya? Curahan hati kemarin. Oke, tentunya kita akan putarkan kedua lagu ini. Dan lagunya akan mengudara tentunya buat manis yang harinya responders di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: dari kemarin demamnya tinggi banget. Tadi udah diperiksa sih, katanya DBD.
1: Waduh, padahal awalnya cuma demam biasa ya?
0: Iya, makanya sekarang jadi khawatir. Dokter sih bilang harus dipantau dan jangan sampai terlambat.
1: Itu dia yang sering kita lupa. Nyamuk penyebab DBD bisa berkembang biak di sekitar rumah. Jadi bukan cuma orang sakitnya yang harus diperhatikan, lingkungan juga harus dibersihkan.
0: Berarti setelah ada yang kena DBD, kita harus lebih waspada.
1: Betul banget, jangan tunggu ada korban berikutnya. Kita harus lebih peduli terhadap lingkungan dan memberantas sarang nyamuk.
2: Saya, Dr. Hajiah Fitriyati Matondang, Kepala Puskesmas Pasar Rusang, menghimbau seluruh warga untuk segera bergerak. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di air bersih yang tergenang di sekitar rumah kita. Fogging saja tidak cukup membunuh jentik. Lakukan PSN 3M Plus sekarang juga. Pertama, menguras dan menyikat tempat penampungan air seminggu sekali. Kedua, menutup rapat semua wadah penampungan air. Ketiga, mendaur ulang atau membuang barang bekas yang berpotensi menampung air hujan. Waspadai gejala awal, demam tinggi mendadak, nyeri sendi, atau bintik berah. Jika demam tidak turun dalam 2 hari, segera bawa ke Puskesmas Pasar Rusang. Jangan ditunda. Bersihkan lingkunganmu, lindungi keluargamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, bekerja sama dengan Puskesmas Pasar Rusang.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari My Chemical Romance, Cancer, sudah kita putarkan ya di siang hari ini. Dan tentunya lagu tadi juga menjadi lagu penutup untuk perjumpaan kita di siang hari ini dalam program Retro Siang. Terima kasih untuk semua responders yang sudah bergabung dan berbagi requestan terbaik. Tentunya semoga lagu-lagu tadi bisa menambah dan menemani siang harinya responders. Banyak maaf dari kemarin mungkin jika selama siaran hari ini ada lagu-lagu yang belum bisa diputarkan serta lagu-lagu mungkin yang belum bisa kita putarkan tentunya ya, ataupun juga kata-kata dan tingkah laku yang kurang berkenan yang tidak tempatnya yang terucap oleh Marin. Untuk itu Marin mau tutup perjumpaan kita di siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas di siang hari ini dan semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wish you all the best and see you next.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan.
1: Selamat siang Responers, hari ini di Respon Newsland edisi 6 Oktober 2026, kita masuk ke berita pertama. Padang Pariaman akselerasi kepesertaan JKN hingga jadi 91,2%. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat terus melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kepesertaan warga dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN melalui BPJS Kesehatan. Upaya tersebut berhasil mendorong kepesertaan dari 66,5% pada akhir 2025 menjadi 91,2% hingga akhir September 2026. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Ajis mengatakan langkah yang dilakukan pemerintah daerah antara lain mengevaluasi realisasi kepesertaan bersama BPJS Kesehatan hingga tingkat nagari serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepesertaan dan aktivasi kartu BPJS Kesehatan. Pemkab juga menggandeng pelaku usaha, masyarakat ekonomi mampu, serta para perantau untuk membantu pembayaran premi bagi warga dari kelompok ekonomi lemah. Selain itu, Pemkab Padang Pariaman mendorong perusahaan BUMN, BUMD, dan swasta di daerah tersebut untuk menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR guna membantu pembayaran premi BPJS Kesehatan masyarakat. John Kennedy Ajis menyebut langkah tersebut dilakukan karena Pemkab Padang Pariaman belum memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai premi seluruh warga yang membutuhkan. Saat ini Pemkab Padang Pariaman juga mengupayakan dukungan dari 40 anggota DPRD melalui dana pokok pikiran untuk membantu pembayaran premi kepesertaan BPJS Kesehatan. John Kennedy Ajis optimistis dukungan tersebut dapat meningkatkan kepesertaan aktif hingga 98% pada tahun 2027, sehingga Padang Pariaman dapat mencapai Universal Health Coverage atau UHC. Menurutnya, dukungan tersebut tidak hanya membantu masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi anggota legislatif dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Berita selanjutnya, langkah Padang Pariaman terhenti di Porprov usai imbang 3-3 lawan Tanah Datar. Nasib kurang beruntung dialami tim sepak bola Kabupaten Padang Pariaman pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-16 Sumatera Barat tahun 2026. Tuan rumah gagal melaju ke babak 8 besar setelah ditahan imbang Kabupaten Tanah Datar dengan skor 3-3 pada laga terakhir Grup A pada hari Senin 5 Oktober 2026. Hasil tersebut membuat Padang Pariaman finish di dasar klasemen tanpa meraih satupun kemenangan selama fase grup. Sebelumnya, Padang Pariaman kalah 1-4 dari Kota Sawalunto pada laga perdana dan bermain imbang 2 sama menghadapi Kabupaten Pasaman Barat. Dari Grup A, Kota Sawalunto keluar sebagai juara grup dengan 6 poin, sementara Tanah Datar menjadi runner-up dengan 5 poin. Sementara itu, 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar, yakni Sawalunto, Tanah Datar, Kota Payakumbuh sebagai juara grup B dengan 9 poin, serta Solok Selatan dan juga Pasaman. Dari grup C, Kota Padang berhasil menjadi juara grup dan didampingi Kabupaten 50 Kota, serta Kota Pariaman untuk melaju ke babak perempat final cabur sepak bola Porprov 16 Sumbar 2026. Dengan hasil tersebut, Padang Pariaman harus mengakhiri perjuangannya sebagai tuan rumah pada fase penyisihan.

Berita ketiga, Pemkab Solok ikuti evaluasi kinerja pemerintahan digital 2026. Pemerintah Kabupaten Solok mengikuti wawancara evaluasi kinerja pemerintahan digital 2026 bersama tim asesor eksternal pada hari Selasa 6 Oktober. Kegiatan yang digelar secara daring melalui Zoom meeting tersebut menjadi bagian dari tahapan evaluasi untuk mengukur penerapan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Solok. Asisten 1 Setda Kabupaten Solok, Zaitul Ikhlas, mengatakan evaluasi tersebut tidak hanya menjadi proses penilaian, tetapi juga menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk tahu aspek yang masih perlu diperkuat dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital. Ia meminta seluruh perangkat daerah memberikan informasi sesuai data dan kondisi pelaksanaan pemerintahan digital yang sebenarnya. Menurutnya, sinergi antar perangkat daerah diperlukan agar penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara terpadu. Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solo, Susi Sofianti Saidani, mengarahkan jajaran yang terlibat agar memberikan penjelasan secara tepat sesuai pelaksanaan pemerintahan digital di masing-masing perangkat daerah. Dalam wawancara tersebut, tim asesor eksternal mendalami berbagai aspek penerapan dan kinerja pemerintahan digital. Sementara Pemkab Solok menyampaikan data dan informasi terkait upaya yang telah dilakukan untuk mendukung transformasi digital pemerintahan.

Berita keempat, RUU 1 data atur insiden keamanan dilaporkan maksimal 1 kali 24 jam. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Sturman Panjaitan mengatakan rancangan undang-undang tentang Satu Data Indonesia atau RUU SDI memuat 8 poin strategis, mulai dari pembentukan kelembagaan penyelenggara hingga pengaturan keamanan data. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari Selasa 6 Oktober. Sturman menjelaskan, RUU SDI mengatur standar keamanan data, termasuk kewajiban pelaporan insiden paling lambat 1 kali 24 jam. Menurutnya, RUU tersebut dibangun berdasarkan dua hak konstitusional yang harus berjalan seimbang, yakni hak warga negara memperoleh informasi dan hak atas perlindungan diri pribadi. Ia menilai kekeliruan data tidak hanya menyangkut persoalan angka, tetapi juga dapat berdampak terhadap keadilan dan ketepatan kebijakan pemerintah, termasuk dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat. RUU SDI hasil pembahasan Badan Legislasi DPR RI tersebut terdiri atas 20 bab dan 141 pasal dengan 8 poin utama pengaturan. Beberapa poin utama lainnya mencakup data dasar nasional sebagai rujukan perencanaan pembangunan dan kebijakan fiskal, pembentukan kelembagaan penyelenggara SDI yang bertanggung jawab kepada Presiden, serta penerapan standar data, metadata, kode referensi, dan katalog data nasional. RUU itu juga mengatur infrastruktur dan manajemen risiko teknologi digital, serta interoperabilitas data dengan tetap menjaga kedaulatan, keterlacakan, kepemilikan, dan tanggung jawab pengelolaan data.

Berita kelima, rapat paripurna setujui RUU perampasan aset jadi usul DPR. Rapat paripurna ke-9 DPR masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 menyetujui rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana menjadi usul DPR. Persetujuan tersebut diambil dalam rapat yang digelar di gedung DPR RI Jakarta pada hari Selasa 6 Oktober. Setelah perwakilan fraksi-fraksi partai politik menyampaikan pendapat secara tertulis. Dengan persetujuan tersebut, RUU perampasan aset selanjutnya akan dibahas oleh Komisi 3 DPR bersama perwakilan pemerintah. Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, mengatakan pihaknya akan segera membahas daftar inventarisasi masalah atau DIM RUU tersebut pada masa sidang mendatang yang dimulai 10 November 2026. Habibur Rahman menjelaskan, sejak September 2025, Komisi 3 DPR setelah menyusun draft dan naskah akademik RUU perampasan aset dengan melibatkan partisipasi publik. Dalam proses tersebut, Komisi 3 telah menggelar 62 rapat dengar pendapat umum, 8 kunjungan kerja, puluhan kunjungan daerah pemilihan, serta menerima ratusan aspirasi tertulis dari masyarakat. Ia menegaskan Komisi 3 DPR akan memaksimalkan mekanisme, prosedur, dan substansi pengaturan perampasan aset terkait tindak pidana. Selain itu, pengawasan terhadap implementasi undang-undang nantinya juga akan diperkuat untuk memastikan aturan tersebut dapat berjalan secara efektif.

Berita selanjutnya, Airlangga targetkan RI rampungkan aksesasi OECD dalam 2 tahun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menargetkan Indonesia dapat merampungkan proses aksesi ke Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD dalam kurun waktu 2 tahun. Hal itu disampaikan Airlangga dalam The 14th US Indonesia Investment Summit di Jakarta pada hari Selasa 6 Oktober, di mana Airlangga menjelaskan Indonesia telah menyerahkan hampir 20 dari 24 bab yang harus dipenuhi dalam proses aksesi OECD. Menurutnya, tahapan yang telah dilalui tersebut setara dengan sekitar 75-80% dari keseluruhan proses. Ia juga meminta dukungan Amerika Serikat agar target penyelesaian keanggotaan OECD bagi Indonesia dapat tercapai. Sebelumnya, pemerintah menargetkan proses tinjauan teknis aksesi OECD rampung dalam waktu 3-4 tahun. Dalam fase awal pengumpulan informasi, Indonesia telah menerima 20 kuesioner dari OECD dan menjalani fact-finding mission untuk meninjau kebijakan lingkungan hidup serta tata kelola publik. Dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal OECD Matthias Korman di Paris pada Juni 2026, Airlangga juga memaparkan hasil positif ulasan aksesi pertama Kementerian Lingkungan Hidup RI di hadapan OECD Environment Policy Committee pada April 2026. Hasil evaluasi menunjukkan sekitar 60% kebijakan lingkungan Indonesia telah selaras dengan instrumen hukum dari OECD.

Berita ketujuh, Filipina dorong kerjasama energi ASEAN di tengah krisis Selat Hormuz. Filipina mendorong penguatan kerjasama energi di antara negara-negara Asia Tenggara di tengah gangguan akibat krisis Selat Hormuz yang berdampak terhadap pasokan dan harga energi global. Upaya tersebut dibahas dalam rangkaian pertemuan Menteri Energi ASEAN ke-44 yang digelar di Manila pada 5 hingga 9 Oktober. Filipina menjadi tuan rumah pertemuan tersebut beserta sejumlah agenda terkait. Pertemuan persiapan yang melibatkan pejabat senior bidang energi berlangsung pada Senin hingga Selasa. Sedangkan para Menteri Energi ASEAN bersama perwakilan negara mitra dijadwalkan bertemu pada 7 hingga 8 Oktober. Dalam pertemuan itu, Manila akan mendorong peningkatan kesiapsiagaan pasokan minyak bumi, penguatan konektivitas kelistrikan kawasan, diversifikasi sumber energi, serta peningkatan efisiensi energi. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi negara-negara ASEAN menghadapi gangguan pasokan global. Rangkaian pertemuan berlangsung saat Filipina memegang keketuaan bergilir ASEAN dan bersiap menjadi tuan rumah KTT ASEAN ke-48 pada akhir Oktober. KTT tersebut dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 29 Oktober di Manila dan akan mempertemukan para pemimpin negara-negara ASEAN serta para mitra dialog.

0: Berita ke-8, Indonesia juara FIFA ASEAN Cup. Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dalam laga final di Stadion Gelora Bung Karno pada hari Senin malam, tepatnya di Jakarta. Kedua tim bermain imbang 2-2 selama 120 menit sebelum Indonesia menang 4-2 dalam adu penalti dan meraih trofi internasional pertamanya di luar medali emas SEA Games. Indonesia sempat unggul 1-0 melalui Dian James pada menit ke-84 setelah tendangan bebasnya mengenai pemain Thailand Ikhlas Sanrat dan masuk ke gawang. Thailand kemudian menyamakan kedudukan 3 menit berselang melalui Ikhlas Sanrat setelah memanfaatkan umpan silang Seksan Retri. Thailand berbalik unggul 2-1 pada menit ke-110 melalui Pradol Chamrasmi setelah memanfaatkan serangan balik. Indonesia kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-116 melalui Elkan Bagot yang menyambar bola hasil umpan tarik Rizky Ridho untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Dalam adu penalti, Kevin Dix, Dian James, dan Elkan Bagot serta Shane Piatnama sukses menjalankan tugasnya untuk Indonesia. Sementara itu, dua eksekutor Thailand, Sarat Siowen dan Natapong Saria, gagal mencetak gol sehingga Indonesia menang 4-2 dan menjadi juara edisi perdana FIFA ASEAN Cup.
1: Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responers.

Dunsana Pandanga, Baso Baliak dalam siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera dan mandiri. Kami rindu Dunsana bisa menanggapi siaran kita hariko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 0821-55-66-80-03. Kami ulangi di 0821-55-66-80-03. Dan jangan lupa Dunsana, tuliskan nama, alamat dan pesan-pesan Dunsana. Siaran hariko diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dunsana, pernah enggak kita merasa lah ado di dake orang, tapi sabananya kita alun sabana hadir untuk orang tu. Kita duduk basamo, bacarito, bahkan galak basamo. Tapi, tanpa kita sadari, indak iyo bana paham apa nan sadang tak jadi deinyo. Nah, hariko kita akan membahas tentang indak peka. Sikap dan sedang acok muncul bukannya karena kita indak peduli, melainkan karena kita terlalu sibuk jo urusan hidup masing-masing. Satiap hari, kita dikaja banyaknya urusan. Ada kerajinan harus diselesaikan, tanggung jawab dalam keluarga, urusan dalam rumah, target nan ingin dicapai, sampai masalah pribadi nan manumpuk dalam pikiran. Akhirnya, perhatian kita lebih banyak ke diri masing-masing. Kita lupa bahwasanya satu orang punya perjuangan dan cara hidupnya. Sayangnya, kita lebih acok manako daripada batanyo. Lebih capek membuat penilaian daripada mengagih perhatian. Bahkan waktu ada kawan dan membuat salah, dan pertama muncul dalam bana yaitu adalah kritik, bukannya keinginan untuk memahami apa dan sebenarnya yang sedang dihadapinya. Dan tanpa kita sadari, disitulah sikap indak PK mulai tumbuh. Bukannya karena hati indak punya rasa, tetapi karena perhatian kita lah terlalu banyak untuk diri seorang.

Dan sanak pandangnya, sikap indak pekako bukan cuma terjadi di dalam keluarga atau di antara kawan saja. Di tampek karajo pun, acuk juo terjadi. Ada kawan karajo nan nampak murung atau indak sabana basa mangek. Lalu kita capek menyimpulkan kalau inyo maleh atau sedang indak profesional. Padahal bisa jadi, inyo suntuk menjago orang tuonyo nan saki, ada masalah keluarga nan alun selesai, atau mungkin inyo lah sedang baru saho tetap kuat. Walaupun hidup inyo sadang, indak elok-elok saja. Kita indak pernah hibana tahu cara hidup jo perjuangan nan sedang dihadoan de orang lain. Alulai kebiasaan kita di media sosial, uniknya kita malah lebih tahu apa yang dilakukan orang nan jauh di balik layar HP, tapi lupa menyapu orang nan duduk pas di sebelah kita. Kita hafal unggahan kawan, tapi lupa bertanya ba'akaba orang tua. Kita rajin memberikan tando suko di media sosial, tapi jarang meagah perhatian secara langsung ke orang-orang nan paling dekat jo kita. Kalau dipikir-pikir, hampir satu orang pasti pernah merasa diabaikan, pernah baca rito tapi indak pernah didengarkan, pernah ingin dimangarati tapi malah dihakimi. Rasanya tentu indak nyaman. Tanpa kita sadari, kita pun bisa menjadi orang dan melakukan hal nan samo ke orang lain. Sikap indak peka acok muncul dari ucapan nan manurik kita biasa-biasa saja. Misalnya bertanya, bilo nikah? Bilo punya anak? Karajo makini atau malah mengomentari kondisi fisik orang lain. Mungkin niatnya cuma bagarah atau untuk membuka carito. Tapi kita indak pernah tahu antah gai pernyataan tu bisa melukoi hati dan salamuko inyo simpan surang. Satu orang punya beban hidupnya dan berbeda-beda. Ada yang lain berjuang mencari karajo, ada yang lain menghadapi masalah rumah tangga. Ada pula yang baru kehidupan.

Bencana pandangnya, marilah kita mulai dari hal-hal yang sederhana saja. Kalau ada orang yang baca rito, dangakanlah sampai selesai. Dan capek memotong ceritonyo, cuman karano ingin capek maagih pandape. Kadang-kadang orang bukannya sedang mencari solusi, inyo cuma ingin ada orang yang bisa mandangakannya. Selanjutnya, biasakanlah untuk yubana hadir. Waktu bersama keluarga, coba simpan dulu HP. Tatap mata orang yang sedang mengecek, dan dagakanlah apa yang inyo sampaikan. Kadang, kehadiran utuh jauh lebih berarti daripada hadiah dan maha. Selain itu, barajalah untuk indak mudah menghakimi orang lain, karena jalan hidup satu orang indak sama. Nah, nampak di luar, alun tentu sama jonan sedang dirasakan di dalam hati. Kalau kita punya sakit empati, insya Allah kita akan lebih bijak dalam bersikap joba kato. Jangan pula anggap remeh perhatian kete, karena sebuah senyuman ucapan terima kasih, sapaan sederhana je pertanyaan, apa kabar hariko, bisa jadi membuik hati orang yang sedang merasa sedang jadi lebih kuat. Hal-hal kete semacam ikolah dan membuik hubungan jadi lebih ange, hidup lebih penuh jo raso peduli. Sebelum kita selesaikan hariko, coba renungkan sebentar. Bila terakhir kali kita yang yubana mandangakan orang lain tanpa sibuk. Memikirkan jawaban, bila terakhir kali kita bertanya, jo hati nan tuluy. Bukannya sekedar basa-basi, dan bila pula terakhir kali kita memilih untuk memahami, bukannya menghakimi. Mudah-mudahan mulai hariko kita bisa menjadi pribadi yang lebih peka, lebih peduli, lebih menghargai sati orang yang ada di sekeliling kita, karena acak kali perhatian dan ketik dari kita bisa menjadi harapan dan gadang untuk orang lain.

Terima kasih Dunsana yang telah mendengarkan siaran Bahas Lo Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup sehat, sejahtera, dan mandiri. Silakan kirimkan respon Dunsana melalui WhatsApp ke nomor 0821-55-66-80-03. Kami ulangi Dunsana di 0821-55-66-80-03. Dan jangan lupa Dunsana tuliskan nama, alamat, dan pesan-pesan Dunsana. Siaran Dunsana diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sampai bersua balik di program-program kami selanjutnya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Peduli.

0: Den, stop di pinggir jalan itu sebentar. Itu ada tempat penukaran uang tuh di depan. Mau cepet nih, jam penerbanganku udah keburu. Aku mau tukar uang ringgit dulu.
1: Tahan, kamu gila Dot. Hati-hati. Jangan pernah bertransaksi di tempat penukaran uang yang tidak berizin karena berisiko hukum. Kalau kamu kena tipu atau dapat uang bermasalah, mau urusan sama hukum.
0: Tapi ini dikit lagi nyampe Bandara Bim. Aku bingung mau tukar di mana yang resmi.
1: Tenang, tuh di depan lepas flyover Bim 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari ada VJM Money Changer. Itu tempat resmi, berizin dan diawasi langsung sama Bank Indonesia.
0: Oke deh. Oh ya, sisa koin yang falas aku ini bisa juga ditukar di sana nggak?
1: Bisa, uang ringgit, yen, dolar, rial, euro, semua diterima di sana. Bahkan kalau mau pesan buket bunga uang falas buat kado juga ada.
2: Hindari risiko hukum dan kerugian. Untuk warga Padang Pariaman dan Sumatera Barat, bertransaksilah hanya di PT Valutamas Jaya Mandiri, VJM Money Changer, tempat penukaran mata uang asing resmi berizin Bank Indonesia. VJM Money Changer beralamat Jalan Akses Bandara BIM 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari dari arah flyover. Hubungi WhatsApp kami, Lindra, 0852-7479-0459. Sekali lagi, 0852-7479-0459. VJM Money Changer, transaksi resmi, hati tenang.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Den, Den, stop di pinggir jalan itu sebentar. Itu ada tempat penukaran uang tuh di depan. Mau cepet nih, jam penerbanganku udah keburu. Aku mau tukar uang ringgit dulu.
1: Tahan, kamu gila Dot. Hati-hati. Jangan pernah bertransaksi di tempat penukaran uang yang tidak berizin karena berisiko hukum. Kalau kamu kena tipu atau dapat uang bermasalah, mau urusan sama hukum.
0: Tapi ini dikit lagi nyampe Bandara Bim. Aku bingung mau tukar di mana yang resmi.
1: Tenang, tuh di depan lepas flyover Bim 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari ada VJM Money Changer. Itu tempat resmi, berizin dan diawasi langsung sama Bank Indonesia.
0: Oke deh. Oh ya, sisa koin yang falas aku ini bisa juga ditukar di sana nggak?
1: Bisa, uang ringgit, yen, dolar, rial, euro, semua diterima di sana. Bahkan kalau mau pesan buket bunga uang falas buat kado juga ada.
2: Hindari risiko hukum dan kerugian. Untuk warga Padang Pariaman dan Sumatera Barat, bertransaksilah hanya di PT Valuta Mas Jaya Mandiri, VJM Money Changer. Tempat penukaran mata uang asing resmi berizin Bank Indonesia. VJM Money Changer beralamat Jalan Akses Bandara BIM 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari dari arah flyover. Hubungi WhatsApp kami, Lindra, 0852-7479-0459. Sekali lagi, 0852-7479-0459. VJM Money Changer, transaksi resmi, hati tenang.
3: Mau berangkat umroh? Jangan asal pilih travel. Masyarakat Padang Pariaman dan Kota Pariaman cerdas dan pintarlah dalam memilih travel untuk perjalanan ibadah Anda. Telah hadir Ajwa Tur Indonesia Cabang Kota Pariaman dan Padang Pariaman bersama Kepala Cabang Umi Fatmawati. Untuk perjalanan ibadah yang lebih tenang dan terencana, pastikan travel pilihan Anda memenuhi 5 pasti. Yang pertama, pasti travelnya. Ajwa Tur Pariaman memiliki izin PPIU dan PIHK. Yang kedua, pasti jadwalnya. Keberangkatan tersedia 3-4 kali dalam sebulan setiap hari Senin. Yang ketiga, pasti terbang. Ajwa Tur Pariaman merupakan distributor penerbangan termasuk tiket Lion Air. Yang keempat, pasti hotelnya. Hotel sudah ditetapkan dan dikontrak selama 1 tahun untuk 1 musim. Dan yang kelima, pasti visanya. Ajwa Tur Indonesia merupakan salah satu provider visa di Indonesia. Nah, khusus Anda yang mendengarkan informasi ini dari Respon Radio, ada kabar spesial. Dapatkan cashback Rp500.000 untuk pendaftaran melalui informasi siaran Respon Radio. Silakan datang langsung ke kantor Ajwa Tur terdekat. Kantor Kota Pariaman terletak di Dusun Tabiak nomor 325, Kampung Gadang Padusunan sebelah kiri sebelum pendakian Padusunan. Kantor Lubu Alung berada di Pasar Kandang, Jalan Padang Bukit Tinggi, Kecamatan Lubu Alung, seberang kantor KUA Lubu Alung. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Umi Fatmawati di nomor 0813-7153-6202. Sekali lagi, 0813-7153-6202. Ikuti juga media sosial Ajwa Tur Indonesia, Facebook Ajwa Travel, Instagram di @ajwatur_pariaman, TikTok Ajwa Tur Pariaman. Ajwa Tur Indonesia, 5 pasti untuk perjalanan ibadah yang lebih terencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum Dunsana. Apa kabarnya di sore hariku? Semoga sehat selalu dan semangat selalu Dunsana. Maaf bana dilata lambe menyapa Dunsana di sore hariku, baru sehai-sehai sama Dunsana di sangah limo Dunsana yo. Minta maaf bana dila Dunsana karena di hari Selasa 6 Oktober 2026 ko ada hal besar nan sedang dikaji bersama tadi Dunsana aja. Jadi tentunya untuk Dunsana maaf bana karena pending siaran Dunsana tadi. Tapi enggak baa dila Allah memutarkan lagu-lagu terbaik yang mungkin akan nyaman Dunsana menangannya di sore hari ko ya. Dan tentunya di program lama bana di sore hari ko untuk Dunsana yang Nio bergabung bersama dila 1 jam setengah lagi yo. Requestan-requestannya di sore hari ko boleh bana yo. Langsung saja bergabung bersama dila melalui kontak kita di 08215566803 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita angke dari udah Sultan Letter W yang mungkin Allah mana saat-saat mana dari tadi ko taraga mungkin mana ada apa dengan dunia ini? Kenapa lama bana lama kali mengudaranya kan? Oke, kita angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum udah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masyaallah. Ba udah lai suwe hari Selasa dila di Sikoko.
1: Oh, suwe bana. Apapun harinya di suwe nya.
0: Heeh, iyo. Ba
1: kan Minggu, mau Sabtu, Selasa, Minggu, ra Senin, Rabu, Kamis, Jumat. Diterima.
0: Iya. Apa kabar udah di sore hari?
1: Kabar kini kau alhamdulillah sehat. Tapi yang cak hari-hari kok Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kok. Kalau minta lagu baru bisa, kalau Sabtu Minggu tentu enggak bisa, minta lagu baru dah.
0: Iya. Iya, kalau di hari Senin sampai Jumat mungkin sekali di laman cegoknya udah.
1: Alah, syukur rumah lagi mencobok mah.
0: Iya.
1: Itu dek kita banyak tentu dibagi rata senik suara.
0: Betul. Kita dek banyak mangkue dibagi sama banyak.
1: Iya, rencak itu mah. Dah pun senang lo lagi mencobok dia lah. Kau nak mencobok dalam seminggu kau.
0: Galau dah.
1: Galau nak galau lagi. Dah pun didik yang radio.
0: Oke. Iya.
1: Mati yang radio lah. Galau lah.
0: Iya. Pat lama dah menunggu tadi kau.
1: Iyalah mau benar tak ada tapi no kadisan kau tadi kau tak keluar penyer kau.
0: Inyolai keluar tapi ada perkara yang hebat sedang disusun tadi luda. Dah masa kabangin ne beko yuda.
1: Jadi tuan lepek kan tak gitu kan. Itu kan udah mensulkan beberapa cara tu kan lepek lo tak nyutu ha. Tuan gini kau gitu lah ya do tu rapik tu rencak.
0: Ayo nyu evaluasi penyer.
1: Nanyo kalau cara kau ha? Anak orang diampi angke.
0: Cakap.
1: Nak pai. Kamana metuh nak orang diampi angke. Nak pai kabat ka sarwaso.
0: Iya.
1: Hari nan sadang. Hari Sabtu. Nak ada rapik di penderio. Angkat tertunda seketik acara itu. Dah siapa menunggu?
0: Tidak apa menunggu dah.
1: Iya.
0: Sakit-sakit kan kau dengan gadang dah. Iya,
1: sakitnya di gadang kau nya di berkah.
0: Iya.
1: Kalau kau perlu beko dari respon kau ada talangan dana untuk orang-orang kurang mampu guys.
0: Iya.
1: Kena tahu mana awak tu.
0: Udah lagunya gini kah?
1: Iyo ya. Aku dah si ngecek yo kul budul lagu kah. Lagu lah putih rambui di rantau.
0: Lah putih rambui di rantau.
1: Iyo.
0: Unde.
1: Dari Cika Andriani penyanyinya.
0: Cika Andriani lah putih
1: rambui di rantau.
0: Unde, itulah tuwo. Udah. Antari bigene. Antari bigene, antari bigene nak.
1: Entahlah. Entahlah ragu ni roh.
0: Di dangan nak muenye kah?
1: Di dangan apa cerita Cika Andriani tu. Kalau dia celik orang banyaknya kadang dibikin ni rambut.
0: Iyo.
1: Lah putih ayo tu ah. Kadang putih tu hitam mana lah muduk lah. Sangko rambut ni namanya tak putih-putih kadang lah kena bikin.
0: Okey. Ditunggu lagunya udah.
1: Jadi ditunggu kok ha.
0: Salam-salamnya untuk siapa?
1: Salam-salamnya kok untuk Dila kok ha. Salam tergak pegak kok.
0: Iyo.
1: Alah, sapo lo lah. Biasa minggu nak sebut kok. Hampir menangis panjang dah tadi tu mah.
0: Onde-onde.
1: Tapi dia di mana dengan kabar rapik tadi tu baru lega mengenal aku
0: sah. Iya.
1: Tentu-tentu Dila tadi tu kau nak menyiar lah. Kok lah. ko la pailon karanta urang ko ya.
0: Alun lay di siko-siko je udah.
1: Ayo nak ah, terus
0: ah, tapi dek lagu udah lagu baru kece udah ko ha.
1: Yo. Ah,
0: awak minta dulu deh.
1: Jadi. Adi. Ya awak kini ko kolo ko ha. Dari tarata kasuran tiah.
0: Yup.
1: Hari nang sadang pukul 1. Salikan dak di kebeli habis lah sabau dah menunggu.
0: Okey adi udah.
1: Ayo salam selanjutnya untuk kru respon gitu tuah. Mm-hmm. Ya bakil dek dila di sore hari kini kok. Salam juga untuk Pak Amrullah, Pak Joani, udah Beng Beng, udah Jess, udah Ardi, oh udah Pito, udah apa namanya? Udah Leo, Ryan, Adum, Bunda Dua Putri, Amak Kak Uci, Mama Empat Saudara, Bunda Queen, Nenek Yumna. Nama nak sebut nama di bungkuh lah selalu ha.
0: Okey.
1: Di bungkin bungkuh ini ya.
0: Okey, sudah ditunggu lah. Ada
1: kok nak do daun ko bungkuh kan ada di luar orang di senan tu. Nah, bungkuh ya soye ko. Itu lurilah.
0: Adi sudah.
1: Nah, yang spesial ko ha. Untuk yang minimani itu. Kok nak disalam ini minimani spesial minimani ko. Entah lah ada semua tahu lah.
0: Okey.
1: Okey, ya. Ditunggu sekolah Dila. Dila putar sinan tua.
0: Okay,
1: terima kasih. Iya, terima kasih Dila.
0: Iya udah, sama-sama udah.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari udah awak nan alah taragak puga kecilnya kawak. Iya udah, ditunggu lagunya ya udah. Nanti akan kita putarkan ya udah ya. Tentunya di sore hari ko tidak hanya udah setan letter W. Sekali lagi Dila minta maaf ya dun sana. Yo, maaf kalau terlambek ya dun sana ya. Tapi terlambek-terlambek nah yang penting kita datang juo. Sampai juo nak dun sana. Tentunya di sore hari ko alah bergabung pula bersama Dila. Aduh udah Jess yang kalah request. Mungkin udah kok lama nunggu lo tadi mana kemunculan Dila gitu kan. Kita bacakan requestan dari udah Jess. Assalamualaikum penyiar Dila yang cantik dan manis. Waalaikumsalam udah. Selamat sore dari kota Kuala Lumpur. Selamat sore juga di pasar baru Kasang udah. Yang saat ini masih diselimuti kabut asap yang lumayan cukup tebal. Batua udah di siko iyo pulau udah. Sangkoko ala sudah kironyo alun. Patangko nak salah Gunung Merapi sempat erupsi balik ya. Tapi katanya disinyalir itu tuh asoknya dari sinan gitu. Semoga kita doakan saja semoga alam wakko tetap sehat, kembali pulih. Tentunya kita kembali menghirup udara yang sehat ya. Tentunya ada kabar baik pula. Indonesia menang patangko di piala FIFA si nak salah nak apa ya waktu tu. Dila ndak lo mancal liat yo dun sana yo. Patangko Piala ASEAN yo dun sana yo. Menang Indonesia lawan Thailand, masya Allah. Itu tuh adalah sebuah keberkahan di tengah-tengah mungkin bencana-bencana alam yang banyak mungkin dun sana kita atau warga-warga kita bisa terhibur dengan kemenangan Indonesia kue dun sana ya. Dan tentunya iringan doa yang terindah dilangitkan untuk penyiar bertugas Dila, dimurahkan rezeki, disehatkan badan, tercapai segala impian serta dipermudah segala urusan. Amin ya robbal alamin udah. Baitu pulo untuk udah, semoga sehat selalu di Kuala Lumpur bersama Uni tercinta dan anak tercinta. Tentunya walaupun asap dan kabut yang cukup tebal, semoga tidak mengganggu aktivitas udah untuk bekerja. Semoga tak kumpul juo ringgit-ringgit tuh nak udah. Masya Allah, amin ya robbal alamin. Request lagu Janji Kajanji dari Fauzana ya Dila. Oke udah, salam spesial untuk penyiar bertugas Dila, Cici, Mari, Nica, Jejel, Unilis, Ajo Silva, Bang Silo, Dean, Rex, Uncle, Ajo Ani, Ajo Sultan Letter W, Nenek Yumna, Bundo Queen, Farhan, dan semua pendengar Respon Radio di mana saja berada. Semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Respon Radio, radio keluarga Anda. Pantun Cik Dila Buli ya. Antara Tanjung dan Jokoto, cakep. Sinandi Salasiah Baladuangkan. Antara Jantuang dan Limpo. Di Sinan Kasiah dan

Akan dulu ya. Spesial lagu dari Udah Sultan Letter W ya. Lah Putih Rambui di Rantau. Spesial lagu pembuka kita di program Lama Banaka.

0: Sibuk mana bantuannya mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo ah, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo cari di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan si koci atau si koci syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @ banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Setelah lagu dari Fauzana, Janjika Janji Nantikan Nanti ya. Special request dari Uda Jess yang sudah bergabung bersama kita. Dan tentunya lagu Uda kok menghantarkan kita di menit terakhir ya, di jam K2 gini kemana di sana. Dan tentunya Dila akan kembali lagi di jam K3. Satu jam Dila akan menemani di sana dengan rikosan-rikosan terbaik lainnya. Dan untuk itu Ayu Amanda Garah Bagarah kita putarkan dulu untuk menemani dan menutup perjumpaan kita di jam K2. Dan akan dibuka dengan satu lagu David Istanbul Sakit Batamu Ube. Special request dari Abang Yanda.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

saki batamu ubeknya ya. Nan bedo tu alah saki nak lo baso bo ubeknya. Tapi apapun penyakit insyaallah Tuhan maha kayo dan sana pasti ada ubeknya dan sana ya. Dan tentunya di sore hari ko masih bersama Dila di jam ketiga dengan rikosan-rikosan lagu-lagu dan dendang-dendang minang kesayangan dun sana. Tentunya di sore hari ko akan berbeda karena usia yang request capek saja dilaputarkan di sore hari ko ya dun sana ya. Karena waktu kita pun tinggal seketek ya dun sana. Dan tentunya di jam Katigo ko masih ada mungkin slot lagu satu atau dua. Tentunya untuk dun sana yang masih new request masih buliah di 082155668003 dan buliah pulau bergabung melalui telepon WA kita di 081662293 kosong. Di sore hari kok Allah bergabung bersama kita. Aduh, dari abang kita tadi yodun sana. Aduh, dari abang Ipan dengan satu lagu dari Miss Ramolai yang berjudul Gabak di Langit Hujan Tak Turun. Ampe kurang tigo balabiah katanya. Oke. Ampe kurang tigo balabiah. Dan tentunya di sore hari kok masih dengan special request dun sana kita di sore hari ko ya dun sana ado dari abak kita yang alah bergabung bersama kita di sore hari ko ya dun sana melalui WA kita bacakan dulu requestannya. Anak gadis abak, iyo abak. Lai bisa abak rek lagu lai dong abak. Untuk abak dia gaspes kini kok abak. Abak pengen lagu pasan mandeh lai ado nak dis lai abak. Dila pilihan dari Ovi Fristi. Biasanya kalau Ovi Fristi itu masuk ke hati lagunya tuh nak abak ya. Salamnya untuk semua responders dan semua kru respon. Dan tentunya spesial lagu konyo untuk Dila. Anak adik sahabat nang kami deh, masya Allah. Kampang-kampang lubang hidung di laba. Api nak badu. Terima kasih ya, bak. Ku ditunggu lagunya, bak. Nanti akan kita putarkan ya. Bisa awak buat lagu pasan abak, bisa nabak ya. Dan tentunya di sore hari ko, tidak hanya abak, ada pula Uda Ardi yang alah menyapa kita. Kita bacakan dulu rekosannya. Assalamualaikum Dila, waalaikumsalam Uda. Uda Ardi, CEO Mitra Jaya Mandiri di Monas Pasar Usang, new request lagu Minang yang berjudul Kasih Abah Sambuang dari Nafizah Husni. Salamnya untuk Dila, Nica Cici, Cila, Sarato, Sado, kru respon Radio FM dan Uda Sultan Letterway, Uda Jazz, Uda Sultan Pemenan, Uda Pitro, Bunda Queen, Ami Yuna, Mama Charlie Sikumbang, Mama Ampe Saudara, Mama Dua Putri, Pak M, Uda Fit, dan fans-fans atau pendengar setia Radio Respon dimanapun berada. Terima kasih Dila, udah tunggu requestnya di Radio Respon yang rancak bana. Oke, udah ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk dun sana yang alah request, ditunggu saja lagunya nanti akan kita dengarkan loh. Dan satu lagu dari Miss Ramolai, Gabak di Langit Hujan Tak Turun, special request dari Bang Ipan.

0: Dih, harus kabang loko. Malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

setelah gue dari Ovi Fristi Pasan Mandeh ya, special request dari Abah Ingi-ingi Pasan Mandeh ya dun sana ya. Dimapun dun sana barado, entah kau sedang karajo atau di rantau. Mungkin kalau anak-anak rantau menangannya ya agak masuk kau luati ya dun sana. Dan tentunya masih bersama Dila di sore hari ko, tentunya masih dengan requestan-requestan dun sana kita ya dun sana ya. Dan tentunya dun sana kita lah penuh requestan kini ya dun sana. Tentunya untuk dun sana yang Allah bergabung, ditunggu saja lagunya, nanti akan kita putarkan. Kali ko ada lagu nan memiliki makna ya, ungkapan menggambarkan hubungan kasih sayang yang terjalin di antara dua orang. Ya, biasanya tentang sepasang kekasih. Kaliko muncul dalam lagu Minang untuk menyatukan ikatan, kesetiaan dan perjalanan perasaan yang dirasakan serta dijago bersama oleh kedua belah pihak. Dan tentunya satu lagu ko dari Rosa Armenia featuring Anggi Rains, Cinta Kita Berdua, lagu terbaru pula ya 2025 nak salah ya. Special request kini dari Bang dari Kang Mas. Dan tentunya ada special pula lagu dari Rayola featuring Daniel Maestro yang berjudul Cinta Sopasukuan dari Ryan. Dan diiringi dengan satu lagu legend kita, Sira Asmara Super Oplet, special request dari Bang Dean. Dan untuk itu, untuk dun sana yang ala request, ditunggu saja ya requestannya, nanti akan kita putarkan. Dan satu lagu dari Rosa Armenia featuring Anggi Rains, Cinta Kita Berdua.

0: mau berangkat umroh, jangan asal pilih travel. Masyarakat Padang Pariaman dan Kota Pariaman cerdas dan pintarlah dalam memilih travel untuk perjalanan ibadah Anda. Telah hadir Ajwa Tour Indonesia Cabang Kota Pariaman dan Padang Pariaman bersama Kepala Cabang Umi Fatmawati. Untuk perjalanan ibadah yang lebih tenang dan terencana, pastikan travel plan Anda memenuhi 5 pasti. Yang pertama, pasti travelnya. Ajwa Tour Pariaman memiliki izin PPIU dan PIHK. Yang kedua, pasti jadwalnya. Keberangkatan tersedia 3-4 kali dalam sebulan setiap hari Senin. Yang ketiga, pasti terbang. Ajwa Tour Pariaman merupakan distributor penerbangan termasuk tiket Lion Air. Yang keempat, pasti hotelnya. Hotel sudah ditetapkan dan dikontrak selama 1 tahun untuk 1 musim. Dan yang kelima, pasti visanya. Ajwa Tour Indonesia merupakan salah satu provider visa di Indonesia. Nah, khusus Anda yang mendengarkan informasi ini dari Respon Radio, ada kabar spesial. Dapatkan cashback Rp500.000 untuk pendaftaran melalui informasi siaran Respon Radio. Silakan datang langsung ke kantor Ajwa Tour terdekat. Kantor Kota Pariaman terletak di Dusun Tabiak nomor 325, Kampung Gadang Padusunan sebelah kiri sebelum pendakian Padusunan. Kantor Lubu Alung berada di Pasar Kandang, Jalan Padang Bukit Tinggi, Kecamatan Lubu Alung, seberang kantor KUA Lubu Alung. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Umi Fatmawati di nomor 0813-7153-6202. Sekali lagi, 0813-7153-6202. Ikuti juga media sosial Ajwa Tour Indonesia, Facebook Ajwa Travel, Instagram di @ajwatour_pariaman, TikTok Ajwa Tour Pariaman. Ajwa Tour Indonesia, 5 pasti untuk perjalanan ibadah yang lebih terencana.
1: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: In this economy, kita itu harus punya tabungan biar tetap punya pegangan di masa depan. Kalau nabung di Bank Nagari, selain keuangan aman, kamu juga punya kesempatan bawa pulang mobil impian. Cukup punya saldo 1 juta rupiah, kamu sudah berkesempatan untuk mengikuti gebyar hadiah tabungan Bank Nagari. Jangan lewatkan kesempatan menangkan 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit Wuling Air EV, 1 unit Toyota Veloz, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, hingga 35 unit Yamaha Mio M3. Caranya, tingkatkan saldo tabungan Sikoci dan Sikoci Syariahmu. Setiap kelipatan saldo rata-rata Rp250.000 akan mendapatkan 1 poin. Makin banyak saldo tabunganmu, semakin meningkat poinmu. Ini hanya berlaku selama periode 1 September 2026 hingga 31 Maret 2027. Makanya, jangan cuma simpan uang, tapi simpan peluang untuk bawa pulang hadiah. Informasi lebih lanjut, hubungi Nagari Call di 150234. Informasi resmi hanya bisa didapat dari official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Gebyar hadiah tabungan Bank Nagari. Tingkatkan saldonya, menangkan hadiahnya. Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
1: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

lagu kebangsaan Bang Dean ya, Siril Asmara, Supir Oplet. Mungkin Allah ndak asing lagu koyo di sana yo. Iko ko lagu kato Bang Dean lagu pemanggil udah jazz. Kalau Allah tarang lagu ko mah pasti udah jazz masuk ke live katanya. Bisa aja Bang Dean. Adeh, tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan di sana. Sebelum 1 menit terakhir yo di sana yo, requestan-requestan di sana. 1 menit terakhir. Beberapa menit terakhir yo, lagu-lagu yang Allah di sana pasan sudah di sana request bersama Dila di sore hari. Kok sebelum kita closing, kita dengan dulu cie lagu lah ya dari Kak Indri dengan judul Abai Timur Basobo Minang dari Abai. Oke, ditunggu lagunya kakakku, ditunggu. Nanti akan kita putarkan dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Abai Timur Basobo Minang, special request dari Kak Indri.

Yes, lagu dari Abai Timur Basobok Minang, special request dari Kak Indrio. Dan tentunya lagu kok sudah menghantarkan kita di menit ke-50 ampe di program Lama Bana. Tentunya alah satu setengah jam lebih ya di Lama Wanan dan sana, tentunya dengan requestan-requestan 100 lagu-lagu dan denang-denang Minang kesayangan dan sana di sore hari kok. Dan tentunya untuk dan sana yang alah request, terima kasih banyak. Untuk Don Sana, semoga harinya sehat selalu dan semangat selalu. Tentunya program Lama Bana akan kembali hadir di hari Rabu setiap hari ya Don Sana, jam 5 sampai jam 6, tentunya dengan requestan-requestan dan lagu-lagu kesayangan Don Sana. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM karena akan ada program-program terbaik lainnya yang akan mengawanan Don Sana dari beko jam 6 sampai jam 2 balik, mengawanan lalu ya Don Sana di hari ke Don Sana. Dan tentunya diingatkan tetap jaga kesehatan, tetap semangat minum vitaminnya, tetap pakai masker keluar rumah ya Don Sana ya. Dan tentunya sampai jumpa di program-program terbaik lainnya dan sana. Sebelum kita closing, satu lagu Ucok Sumbara, Rindu Papusarokan, menghantarkan kita di jam di lagu penutup kita di sore hari ko. Special request dari Bang Rex. Tentunya terima kasih banyak untuk dan sana. Dan untuk itu kita dengarkanlah satu lagu dari Ucok Sumbara, penutup perjumpaan kita di sore hari ko. Special request dari Bang Rex. See you the next time and dadah, bye bye. 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Facebook Radio Radio Keluarga Anda.
1: Membangun keluarga bukanlah tentang bagaimana menunjukkan kekuatan diri pribadi, tetapi bagaimana menciptakan keharmonisan dari dua pribadi yang berbeda. Kekuatan dalam menciptakan kebahagiaan tidak datang dari sikap ingin menguasai pasangan, namun seberapa besar usaha kedua pribadi untuk melewati kesulitan dan memutuskan untuk tidak menyerah. Selamat berjumpa dalam program Radio Pesan Hari Ini, sebuah program yang akan memberikan inspirasi dan motivasi dalam membangun pernikahan yang harmonis. Pendengar, simak dan ikuti program Radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.
2: Halo pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga bersama saya Adriana Usmani. Dan juga seperti biasanya hadir bersama saya Bapak Sukamdi sebagai narasumber.
3: Salam jumpa kembali Bapak Ibu keluarga yang berbahagia. Saya yakin kita bisa menikmati keharmonisan kebahagiaan di dalam membangun kehidupan keluarga dengan pasangan kita.
2: Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan, Anda dapat menghubungi kami di WhatsApp 087879058229 dan telepon 081331157111. Untuk itu tetaplah bersama kami.

0: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas Membangun Keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.
1: Pendengar, topik kali ini kita akan berbicara tentang jangan suka membanding-bandingkan. Pak Sukamdi, suka membanding-bandingkan ini banyak sekali terjadi. Waduh, kenapa sih itu istrinya dibangun rumah 3, kok saya ini masih di rumah-rumah sederhana kayak gini? Loh, kenapa ya? Itu dia suka pergi jalan-jalan keliling-keliling di daerah di Indonesia, kadang di Kalimantan, kadang di Sumatera. Lah saya ini cuma seputar sini-sini aja. Pendengar, tahukah Anda bahwa kebiasaan membanding-bandingkan pasangan Anda dengan yang lain sangat menyakiti perasaannya? Seringkali orang berambisi untuk menjadi lebih baik dari orang lain, bahkan terhadap pasangannya sendiri. Sehingga karena ambisi itulah, maka timbul kecenderungan untuk membandingkan pasangan sendiri dengan yang lainnya. Lalu, kemanakah ingatan pada masa pacaran dulu dengan kalimat-kalimat yang aku mencintaimu apa adanya? Mungkinkah dilupakan seiring dengan waktu? Pak Kamdi, mari kita melihat masalah berikut ini. Iman dan Sari baru menikah 2 tahun. Sebelumnya mereka berdua mempunyai banyak rencana jika telah menikah. Pada tahun pertama mereka akan mengusahakan untuk membeli rumah dengan cara mencicil. Untuk itu mereka menunda untuk segera mempunyai anak. Dalam rencana setelah 2 atau 3 tahun menikah barulah sang istri hamil. Tetapi rencana mereka ternyata meleset. Karena setelah 5 bulan, Sari hamil anak pertama, maka tertundalah rencana untuk membeli rumah karena kebutuhan rumah tangga dan anak harus dipenuhi dengan baik. Setelah anak berusia 1 tahun, Sari mulai mengeluh bahwa ia stres memikirkan kontrak yang mahal dan kebutuhan hidup lainnya. Ia pun mulai membandingkan suami temannya yang giat mencari uang dengan usaha sampingan selain mempunyai pekerjaan tetap di sebuah perusahaan minuman yang terkenal. Hasilnya teman tersebut mempunyai rumah dan mobil sekalipun kredit. Kemudian ia membandingkan mantan pacarnya sewaktu kuliah yang bekerja dan mempunyai posisi sebagai direktur di perusahaan telekomunikasi terkemuka. Keluhan ini berulang-ulang. Sehingga Iman, sang suami tadinya periang, belakangan ini menjadi pendiam dan selalu pulang malam. Pak Kamdi, apa yang menjadi pemicu utama sehingga pasangan selalu mempunyai kecenderungan untuk membandingkan istri atau suaminya dengan pasangan yang lain?
2: Iya, pemicu daripada seseorang suka membandingkan pasangannya dengan pasangan orang lain. Pertama, biasanya karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Apa yang diharapkan daripada pasangan atau seorang istri kepada suaminya tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Kenyataannya memang berbeda.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا

0: 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Kedua, pemicunya adalah adanya ketidakpuasan diri tentang apa yang sudah dipunyai. Artinya, apa yang dia sudah punyai, dia merasa tidak pernah puas dan harus selalu merasa lebih dibandingkan dengan orang lain apa yang belum menjadi keinginannya untuk memiliki lagi. Yang ketiga, adanya sebuah kegagalan kesuksesan materi atau mengukur kebahagiaan dari materi. Dia berpikir dia akan bahagia kalau mempunyai semua materi yang dia bisa dapatkan. Yang keempat, pemicunya adalah adanya sikap iri hati atau kecemburuan yang terselubung di dalam diri pasangannya. Apa yang orang lain punyai, dia harus lebih untuk mempunyai. Atau kalau dia mempunyai, tidak boleh orang ikut-ikut mempunyai apa yang dia miliki. Nah, akibatnya dia selalu membandingkan.
2: Begitu ya, Pak.

0: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
1: Pak Sukamdi, selanjutnya menurut Bapak, salahkah keluhan Sari sebagai istri dengan cara membandingkan apa yang dilihat dan dirasakannya?
2: Iya, memang ada kesalahan jika kita mengeluh dengan cara membandingkan dan melihat atau merasakan apa yang orang lain punyai. Karena apa? Karena sebuah kesalahan berakibat fatal kalau kita membiasakan diri membandingkan itu sebagai sebuah kebiasaan kehidupan kita. Akibatnya apa? Yang pertama, untuk menunjukkan sebagai bukti ketiadaan penghargaan atau penghormatan atas pasangan kita. Yang kedua, sebagai bukti perilaku yang merendahkan pribadi pasangannya. Nah, itu menunjukkan bahwa kita selalu merasa seperti menyalahkan. Kita merasa apa yang kita alami merendahkan perilaku kita. Yang ketiga adalah sebagai bukti dari ekspresi keegoisan diri kita sendiri agar orang lain memuaskan keinginan kita. Maunya semua untuk kepentingan diri kita sendiri, sehingga pasangan kita itu kita anggap sebagai pemuas ekspresi keegoisan kita. Yang keempat, sebagai bukti ketidakmampuan penguasaan diri dalam kecerdasan emosional kita, sehingga kita cenderung selalu merasakan bahwa pasangan kita itu tidak lebih baik daripada pasangan orang lain.
1: Pendengar, selama acara ini berlangsung, mungkin saja Anda mempunyai persoalan seperti topik yang kami sedang bicarakan. Pasangan Anda selalu membanding-bandingkan. Jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan hubungi kami di WhatsApp 0878-7908229, telepon 0813-3157-1811.

0: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.
1: Pak Kamdi, jika melihat masalah yang dihadapi Sari, cara seperti apa yang baik untuk mengeluh dan mengeluarkan apa yang menjadi pemikirannya sebagai istri agar keinginan memiliki rumah dapat terwujud?
2: Bagaimana cara kita bisa mengutarakan pemikiran kita yang baik sehingga tidak terkesan bahwa kita ini punya kebiasaan yang suka membanding-bandingkan pasangan kita dengan orang lain? Yang pertama, kita harus bisa mencari waktu dan tempat yang tepat untuk men-sharingkan apa yang ingin kita utarakan atau apa yang kita sedang keluhkan dengan pasangan kita. Nah, seringkali karena waktu dan tempat yang tidak tepat menimbulkan konflik atau perdebatan yang akibatnya hanya saling melukai satu dengan yang lain. Yang kedua, kita harus sadar bagaimana saat kita menyampaikan pemikiran dengan cara menggunakan bahasa dan intonasi suara yang baik. Jangan menggunakan bahasa yang kasar, yang melecehkan, yang merendahkan, dengan intonasi yang tinggi, yang keras, kemudian yang seolah-olah orang lain tidak boleh bicara, cuma dia sendiri. Yang ketiga, janganlah menuntut atau menghakimi atau menyalahkan pasangan kita. Kalau kita dalam mengutarakan hanya untuk memojokkan dia, menuntut, menghakimi, menyalahkan tentang ketidakmampuannya, ketidaksanggupannya, maka biasanya akan menimbulkan sebuah persoalan masalah yang lebih rumit dan bisa jadi menimbulkan ketidaksanggupan penguasaan diri sampai terjadi adanya kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun perkataan-perkataan yang tidak pantas. Yang keempat, cara kita mengeluh atau mengutarakan pemikiran yang baik adalah bagaimana dalam menyampaikan pemikiran diawali dengan mohon maaf, sekiranya berkenan saya ingin men-sharingkan, mengutarakan apa yang sedang saya rasakan. Ini penting. Kalau kita hanya langsung damprat ya, tanpa ada permisi, tiba-tiba langsung trompet tuanya bunyi, nah bisa menimbulkan kekesalan hati terhadap pasangan kita gitu.

0: Bangun Keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 089-8127.
1: Kemudian, Pak, apa akibat bagi pasangan yang suka membanding-bandingkan pasangannya dengan orang lain?
2: Apa akibat negatif dari kebiasaan suka membanding-bandingkan? Yang pertama, akan memunculkan ketersinggungan antar kita. Ketersinggungan ini akibat dari ketidakterimaan secara logika atau secara perasaan, secara emosi tentang apa yang seharusnya ia tidak perlu dibandingkan dengan orang lain. Yang kedua, dampak negatifnya adalah karena merasa dianggap sebagai penolakan harga dirinya. Wah, saya kok direndahkan, saya kok dianggap tidak mampu. Nah, biasanya itu bisa menimbulkan sebuah dampak yang kurang baik. Yang ketiga, bisa memunculkan konflik atau perdebatan yang berakibat bisa saling mengusir, bisa saling memunculkan sakit hati atau kekecewaan akibat daripada perdebatan itu, ya. Nah, yang keempat, bisa jadi akan satu dengan yang lain mengalami sakit hati atau kepahitan hidup, ya. Sakitnya tuh di sini katanya. Nah, itu akibat dari kita saling suka membandingkan walaupun dalam hal yang sekecil apapun. Seharusnya saling memberi pujian, pengakuan atau bisa men-sharingkan apa yang menjadi kelemahan dan kekurangannya. Nah, yang kelima, bisa jadi yang paling berbahaya dampak negatif dari kebiasaan suka membandingkan di antara pasangan itu adalah bisa jadi itu menjadi benih perceraian pasangan kita. Kenapa bisa menjadi benih perceraian? Ya, karena sudah merasa tidak penting, tidak berharga, direndahkan, kemudian terjadi sebuah perdebatan yang memuncak, akhirnya saling menuntut, akhirnya saling menjatuhkan. Ya, sudah tidak ada lagi pilihan. Kita sudah tidak sesuai, kita sudah tidak cocok. Ya, bercerai saja. Hati-hati, dampak negatif dari kebiasaan pasangan suka membandingkan. Begitu.

0: Bapak Kamdi, setiap kali kami bertemu, saya ingin agar Bapak menyampaikan pesan-pesan yang baik. Karena setiap pesan tentu mempunyai arti yang baik jika disimak dan bisa dilakukan. Apa pesan Bapak agar pasangan terhindar dari sikap yang suka membandingkan dengan yang lain?
1: Pesan saya yang pertama, belajarlah saling menerima dan saling menghargai atas semua usaha dari pasangan kita. Apapun yang dikerjakan, apapun hasilnya, selama itu dikerjakan oleh pasangan kita, marilah kita belajar bisa menerima dan menghargai, walaupun mungkin belum sesuai dengan standar kepuasan hati kita. Yang kedua, kita harus berani memberi pujian dan pengakuan atas hasil yang kita terima dengan rasa syukur. Nah, ini penting ya. Yang ketiga, kita harus berani saling terbuka dalam perasaan atau pemikiran yang muncul di dalam diri kita. Kenapa kita penting sekali terbuka dalam perasaan kita? Agar kita tidak menyimpan hal-hal yang kita tidak merasa puas, hal-hal yang merasa mengganjal atau menimbulkan kegalauan di dalam diri kita. Sebab keterbukaan itu adalah awal sebuah pemulihan pasangan kita. Keterbukaan

harus menjadi kunci keharmonisan dalam membangun kebahagiaan keluarga. Yang keempat, jangan bersikap merendahkan apa yang sudah dikerjakan pasangan kita. Jadi kita harus punya sikap untuk menunjukkan luar biasa kebanggaan kita. Ya, jangan malah disepelekan, jangan dianggap sia-sia dan percuma. Itu sangat amat merugikan kebahagiaan keluarga. Yang terakhir, hendaklah kita bersikap bahwa pasangan kita adalah orang yang penting. Makanya perlu dihormati, perlu dihargai, perlu diterima, dan selalu bersyukur atas semua yang kita terima, kita alami, dan kita rasakan dalam kehidupan sebagai pasangan suami istri.

0: Pendengar, kami ingin terus berbicara dengan Anda. Kami ingin terus membahas topik-topik yang paling penting dalam hubungan suami istri. Dan itu yang kami anggap sangat penting. Ya, pendengar, demikian perjumpaan kita kali ini. Saya Adriana Usmani dan narasumber kami Pak Sukamdi akan mohon diri dari hadapan Anda. Kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan untuk membangun keluarga.
1: Penyesalan yang datang setelah terjadinya masalah dalam pernikahan merupakan introspeksi dari setiap kesalahan yang terjadi. Namun, penyesalan tidak akan memiliki arti jika tidak diiringi dengan memperbaiki diri dengan penuh ketulusan. Ketulusan yang berasal dari hati adalah sebuah permata yang mampu menyinari diri untuk menciptakan keluarga harmonis. Demikian, Anda telah mendengarkan program radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Sampai jumpa dalam program radio berikutnya.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Iya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responers, kembali lagi dengan Nica. Mungkin terdengar asing ya Nica di program Trickverse ini, karena ini baru pertama kali nih gitu. Gimana nih kabar Responers malam ini ya, malam ini. Apakah baik-baik saja? Nica harapkan baik-baik saja ya Responers ya. Dan di program Trickverse ini kita menyajikan musik-musik barat Indonesia dan Korea yang hits tentunya. Dan Responers masih bisa request-request ke Nica, di mana itu Nica, di kontak kita ya 08215566803, atau di WA kita 08116622930, atau di Facebook, Instagram dan TikTok kita Respon Radio 93,0 official, atau di streaming kita www.responradio.com, atau di streaming kita atau di aplikasi kita Radio Jati. Nah, responnya tadi Nica sudah ada requestan dari Bunda Dua Putri. Malam Ananda, malam Bunda. Semangat terus ya. Iya Bunda juga ya Bunda. Bunda Dua Putri request lagu yang manca, judulnya I Don't Care dari Ed Sheeran. Oke, dari Ed Sheeran. Apa I Don't Care? Sebentar, Nica carikan dulu ya. I Don't Care dari SD featuring Justin Bieber. Yang Indonesia judulnya Jangan Kau Lepas. Jangan Kau Lepas. Oh, sebentar. Jangan Kau Lepas. Dari yang Indo judulnya Jangan Kau Lepas. Ini dari Willy Winarko ya Bunda ya. Dan Korea yang berjudul If You're With Mi dari Sung Si Kyung. Sama-sama untuk semua krusial respon dan semua responden istimewa untuk anak-anaknya, terima kasih. Sama-sama Bunda. Nah, lagunya nanti akan Nica puterkan sebentar lagi ya Bunda. Responden jika ingin salam-salam dan dikasih-kasih lagu ke Bunda, bisa ya responden ya. Dan kita akan melangsungkan live di TikTok juga. Tanpa berlama-lama akan Nica puterkan dua lagu, Jangan Kau Lepas Willy Winarko dan I Don't Care dari Ed Sheeran. Selamat mendengarkan.

0: Responer, bersiaplah untuk perjalanan musik lintas negara yang seru dan menarik.
1: Karena sekarang saatnya menikmati lagu-lagu terbaik dari penjuru dunia di program Treeverse. Treeverse adalah tempatnya para pecinta lagu-lagu Indonesia, mancanegara, dan K-pop bersatu. Dari ritme keji musik Korea, lirik mendalam musisi lokal, sampai suara powerful dari artis barat favoritmu, semuanya ada di sini.
0: Mau request lagu terbaru dari Jungkook atau Cobek bareng Ed Sheeran dan Adele? Never mind, I'll find
1: someone like you. Mungkin lagi galau atau butuh sentuhan lokal dari Tiara Andini atau Andi Rianto?
0: Tenang aja,
1: Treeverse siap putarin semua permintaan responder. Dengarin Treeverse setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam sampai jam 10 malam hanya di 93,0 FM Respon Radio.
0: Jangan lupa responder yang jadi DJ-nya karena semua lagu yang diputar adalah hasil request dan untuk responder. Kirim request lewat DM media sosial kami atau langsung aja WhatsApp ke 0821-5566-8003. Tulis nama artis, judul lagu, dan pesan singkat biar kami bacain di udara. Karena musik itu bahasa universal dan responder punya selera global.
1: Gabung bareng kami di Treeverse, your global music destination.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, tadi kita sudah ada requestan Sumpah Mati Celina Kres, requestan dari Kak Fir nih responnya. Dan kita juga ada requestan Sempurna dari Andra and the Backbone, requestan dari Bang Ryan ya di live TikTok kita. Aduh, Sempurna. Ini kayak pasangannya gitu ya. Kayak pasangan abangnya kayak Sempurna gitu, cila. Oke, okay, responders, responders masih bisa request ke Nica ya, di mana tuh Nica, di kontak kita ya responders ya. Di 0821-5566-8003 atau di WA kita 0811-6622-930 atau di Facebook, Instagram dan TikTok kita Respon Radio 93,0 official. Atau di streaming kita www.responradio.com atau di streaming kita Radio Jati. Nah, tanpa berlama-lama ya responsnya, Nica akan memutarkan dua lagu, Sempurna dari Andra and the Backbone dan Bukti dari Virgoon. Selamat mendengarkan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi amau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari ling kabang nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All-in by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Den, stop di pinggir jalan itu sebentar. Itu ada tempat penukaran uang tuh di depan. Mau cepet nih, jam penerbanganku udah keburu. Aku mau tukar uang ringgit dulu.
4: Tahan, kamu gila Dot. Hati-hati, jangan pernah bertransaksi di tempat penukaran uang yang tidak berizin karena berisiko hukum. Kalau kamu kena tipu atau dapat uang bermasalah, mau urusan sama hukum.
3: Tapi ini dikit lagi nyampe Bandara Bim. Aku bingung mau tukar di mana yang resmi.
4: Tenang, tuh di depan lepas flyover Bim 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari ada VJM Money Changer. Itu tempat resmi, berizin dan diawasi langsung sama Bank Indonesia.
3: Oke deh. Oh ya, sisa koin yang falas aku ini bisa juga ditukar di sana enggak?
4: Bisa, uang ringgit, yen, dolar, rial, euro, semua diterima di sana. Bahkan, kalau mau pesan buket 5 uang falas, buat kado juga ada.
5: Hindari risiko hukum dan kerugian. Untuk warga Padang Pariaman dan Sumatera Barat, bertransaksilah hanya di PT Valutamas Jaya Mandiri, VJM Money Changer, tempat penukaran mata uang asing, resmi berizin Bank Indonesia. VJM Money Changer beralamat Jalan Akses Bandara Bim 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari dari arah flyover. Hubungi WhatsApp kami, Lindra 0852-7479-0459. Sekali lagi, 0852-7479-0459. VJM Money Changer, transaksi resmi, hati tenang.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Nah, responers, tadi kita sudah mendengarkan satu lagu, terbelah jadi dua, requestan dari Bang Matahari ya. Lagunya tuh emang agak galau gitu ya. Dan kita disambut lagi nih dengan lagu galau dari Al-Ghazali. Requestan dari Bang Matahari, oh sorry, terbelah jadi dua tadi dari Bang Sayangku. Dan selesai dari fansnya Berbinar, Sabrina Leonor, dan bernama Karma, requestan dari Bang Ngantuk deh di live TikTok kita. Ini cuma nyapa-nyapa nih, live penonton live TikTok kita. Ada Bang Silo, ada Bang Dean, ada Bang Gio, ada Bang Riza, dan ada Bang MS, dan yang tidak terlihat lagi. Halo Bang Godiva, gitu. Nah, tanpa berlama-lama akan Ica putarkan dua lagu ini, lagu Galau Al-Ghazali dan selesai Sabrina Leonor. Selamat mendengarkan.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Nah, responers, kita sudah berada di penghujung jam kedua ya, responers ya. Penghujung jam pertama, maaf. Itu artinya kita akan berpisah di jam pertama ini. Tetapi tenang saja, kita sudah ada satu requestan pada hati yang mana dari Raim Laude. Nah, responers, jangan khawatir, Inca akan kembali lagi di jam kedua dan jam ketiga nanti. Responers masih bisa request-request ke Nica tentunya lagu barat Indonesia dan Korea. Nah, Nica akan memutarkan satu lagu pada hati yang mana dari Raim Laude. Selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Nah, Responers, Nica kembali lagi di jam kedua ini ya tentunya. Dengan lagu-lagu Barat, Indonesia, dan K-pop tentunya. Dengan Korea ya. Responers masih bisa dikes-kes ke Nica, di mana itu Nica, di kontak kita ya 08215566803 atau di WA kita 08116622930 atau di Facebook, Instagram, dan TikTok kita Respon Radio 93,0 Official atau di streaming kita www.responradio.com atau di aplikasi kita Radio Jati. Nah, Responers, Nica tadi sudah ada requestan juga dari Bang Silo ya, Teganya Kau dari Liodra. Selamat mendengarkan.

Yes, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Aduh, responnya sudah jam 8 ya. Masih sedang bersantai dan beristirahat di rumah tentunya ya. Atau ada yang lagi ngerjain tugas mungkin? Lagi ngerjain tugas sekolah atau kampus gitu, kuliah gitu ya. Dan responnya...

0: Sibuk mana bantuannya mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo cari di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @ banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.

mau berangkat umroh? Jangan asal pilih travel. Masyarakat Padang Pariaman dan Kota Pariaman cerdas dan pintarlah dalam memilih travel untuk perjalanan ibadah Anda. Telah hadir Ajwa Tour Indonesia Cabang Kota Pariaman dan Padang Pariaman bersama Kepala Cabang Umi Fatmawati. Untuk perjalanan ibadah yang lebih tenang dan terencana, pastikan travel plan Anda memenuhi 5 pasti. Yang pertama, pasti travelnya. Ajwa Tour Pariaman memiliki izin PPIU dan PIHK. Yang kedua, pasti jadwalnya. Keberangkatan tersedia 3-4 kali dalam sebulan setiap hari Senin. Yang ketiga, pasti terbang. Ajwa Tour Pariaman merupakan distributor penerbangan termasuk tiket Lion Air. Yang keempat, pasti hotelnya. Hotel sudah ditetapkan dan dikontrak selama 1 tahun untuk 1 musim. Dan yang kelima, pasti visanya. Ajwa Tour Indonesia merupakan salah satu provider visa di Indonesia. Nah, khusus Anda yang mendengarkan informasi ini dari Respon Radio, ada kabar spesial. Dapatkan cashback Rp500.000 untuk pendaftaran melalui informasi siaran Respon Radio.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Nah, responers, tadi kita sudah makan The Cure Olivia Rodrigo. Aduh, judulnya tuh emang agak sakit gitu ya. Emang apa ya? Emang menggambarkan seorang putus asa ya, kalau nggak salah aku. Dan itu tuh requestan dari Bang

0: Den, stop di pinggir jalan itu sebentar. Itu ada tempat penukaran uang tuh di depan. Mau cepet nih, jam penerbanganku udah keburu. Aku mau tukar uang ringgit dulu.
1: Tahan, kamu gila Dot. Hati-hati. Jangan pernah bertransaksi di tempat penukaran uang yang tidak berizin karena berisiko hukum. Kalau kamu kena tipu atau dapat uang bermasalah, mau urusan sama hukum.
0: Tapi ini dikit lagi nyampe Bandara Bim. Aku bingung mau tukar di mana yang resmi.
1: Tenang, tuh di depan lepas flyover Bim 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari ada VJM Money Changer. Itu tempat resmi, berizin dan diawasi langsung sama Bank Indonesia.
0: Oke deh. Oh ya, sisa koin yang falas aku ini bisa juga ditukar di sana nggak?
1: Bisa, uang ringgit, yen, dolar, rial, euro, semua diterima di sana. Bahkan kalau mau pesan buket bunga uang falas buat kado juga ada.
2: Hindari risiko hukum dan kerugian. Untuk warga Padang Pariaman dan Sumatera Barat, bertransaksilah hanya di PT Valuta Mas Jaya Mandiri, VJM Money Changer, tempat penukaran mata uang asing resmi berizin Bank Indonesia. VJM Money Changer beralamat Jalan Akses Bandara BIM 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari dari arah flyover. Hubungi WhatsApp kami, Lindra, 0852-7479-0459. Sekali lagi, 0852-7479-0459. VJM Money Changer, transaksi resmi, hati

Iya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Nah, Responers, kita sudah berada di penghujung jam terakhir di jam kedua ya. Tetapi lagu dari Responers semua yang Barat, Indonesia, K-pop. Dan Nica akan memutarkan satu lagu yang berjudul Tulang dan Nadi dari Tiara Andini untuk penutup lagu ini. Responers, jangan kemana-mana, Nica akan kembali lagi di jam ketiga nanti ya. Tulang dan Nadi dari Tiara Andini. Selamat mendengarkan.

0: 1 waktu Indonesia Barat.
1: Spon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Iya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Nah, Responers, kita berada di jam ketiga ya. Tentunya masih dengan lagu-lagu Barat, Indonesia, dan

Iya, responnya tadi kita sudah mendengarkan ya. Satu lagu yang telah merelakanmu, Seventeen dari Bang Dean ya. Lagunya tuh emang agak sedih gitu ya, kita harus merelakan seseorang. Merelakan seseorang gak tuh? Iya sih, kita kalau merelakan seseorang itu emang agak sulit ya, responers ya. Karena apalagi orangnya tuh udah lama dengan kita, dan udah ada nih planning sama dia, mau ini, mau itu, tetapi ternyata emang gak jodoh aja nih sama dia. Sakit banget gak sih? Kalau Nisha sakit banget sih kalau itu. Mau nangis nih? Enggak dong, masa ya kita nangis-nangis malam ini? Nah, responers, responers masih bisa request-request ke Nisha ya. Di mana itu Nisha? Di kontak kita ya, 0821-5566-8003. Atau di WA kita, 0811-6622930. Atau di Facebook, Instagram, dan TikTok kita, Resya.

0: jangan sampai terlambat.
1: Itu dia yang sering kita lupa. Nyamuk penyebab DBD bisa berkembang biak di sekitar rumah. Jadi bukan cuma orang sakitnya yang harus diperhatikan, lingkungan juga harus dibersihkan.
0: Berarti setelah ada yang kena DBD, kita harus lebih waspada.
1: Betul banget, jangan tunggu ada korban berikutnya. Kita harus lebih peduli.

Ya, responnya tadi kita sudah mendengarkan lantas mengapa aku masih menaruh hati. Kenapa ya kita masih menaruh hati ke orang yang udah berpunya sama orang lain nih, cilah. Dia udah punya tapi kita masih naruh hati ke dia nih. Kita masih apa ya? Masih berharap ke dia nih, ngapain ya? Nah, responnya Cha juga ada dua request lagu, The Time, The Black Eyed Peas, dan Surat Cinta untuk Starlight, Virgoin. The Time requestan dari Bang Pisces, dan Surat Cinta untuk Starlight dari Bang Virgoin. Virgo requestan dari Uda Ardi. Dan Teh Hijau requestan dari Bang Ben nih, di live TikTok dan WA kita ya. Salam kenal Kak dari Payakumbuh. Iya, salam kenal dari Padang Pariaman. Nah, Bang Ben, ini buat responders yang lagi sendiri ibaratnya, lagi menikmati waktu-waktunya sendiri nih, bisa mendengarkan lagu Teh Hijau dari Tulus. Yang lagi rebahan mungkin, yang lagi istirahat gitu. Tiga lagu, The Time, The Black Eyed Peas, dan Surat Cinta untuk Starla, Virgoin, dan Teh Hijau dari Tulus. Selamat mendengarkan.

0: Mas, kenapa rumah kita ada tulisan dijual? Aku nggak ngerti, ada apa ini, Mas? Mas main judi online lagi.
1: Aku jual rumah kita, Dik. Buat nutupin utang judi onlineku. Maafkan aku, Dik.
0: Aduh, Mas. Dulu kamu sudah janji tak main judi lagi, Mas. Mobil kita sudah terjual. Sekarang rumah kita yang mau kamu jual. Tega kamu, Mas. Kita mau tinggal di mana?
1: Itulah, Dik. Aku juga enggak tahu. Maafkan aku. Awalnya aku mendam. Tetapi makin lama, makin kalah. Akhirnya...
0: Jahat sekali kamu, Mas. Kamu tidak perlu memikirkan aku dan anak-anakmu.
2: Inilah kenyataan pahit dari judi online. Sekali Anda mencoba, bisa terseret sangat dalam. Harta jadi taruhan, keluarga jadi korban, kemenangan hanya angan-angan. Judi online bukan hiburan, tetapi awal dari kehancuran. Segera tinggalkan atau yang tersisa hanya penyesalan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Keluarga.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Nah, Responers, kita sudah berada di penghujung jam ketiga. Itu artinya kita akan selesai di program Trivers ini, kita sudah selesai dengan lagu-lagu lagu barat Indonesia dan Koreanya. Dan Nica minta maaf jika ada lagu yang tidak terputarkan dan ada penyebutan salah nama, Nica minta maaf. Dan buat responder semua, jangan kemana-mana karena kita akan ada program jaga malam bersama Bang Piko untuk menemani malamnya para responders ya. Nica pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu penutup Arjuna Dewa 19. Selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang, selamat bergabung di program Musik Malam bersama dengan Viko tentunya yang menemani responden semuanya di malam hari ini di edisi 6 Oktober 2026 ya. Viko menemani responden semuanya selama 2 jam ke depan. Ya seperti biasa, gimana kabarnya responden semuanya malam ini ya, buat responden semuanya yang sedang rebahan atau yang masih dalam perjalanan pulang, yang sedang menyelesaikan tugas atau mungkin yang sekarang headsetnya masih terpasang sambil scrolling media sosial gitu ya. Dan malam ini kita ingin berhenti sebentar ya, bukan berhenti untuk menggunakan media sosial, tetapi berhenti untuk bertanya kepada diri sendiri, selama ini media sosial tuh membuat hati kita lebih tenang atau justru lebih lelah? Karena menariknya tubuh kita tuh mungkin sedang diam di kamar, tapi pikiran kita bisa sedang berkeliling kemana-mana. Melihat orang lain liburan, melihat teman menikah, melihat orang membeli sesuatu yang belum mampu kita beli gitu ya. Melihat pencapaian orang lain, dan tanpa sadar kita mulai membandingkan hidup kita dengan potongan hidup orang lain. Nah, beresponlah semuanya yang ingin mengucapkan berbagi salah, maksudnya bisa langsung di Epico nanti di 0821-5566-8003. Dan malam ini kita akan ngobrol tentang menjaga hati di era media sosial.

0: Fik, lu bisa cepetan dikit gak sih?
1: Sabar, ini macet banget. Aku lewat jalan ini aja ya, biar agak cepet.
0: Itu kan jalur satu arah, Fiko. Jangan dekat gitu deh.
1: Gak apa-apa, cuma kali ini aja kok. Besok-besok gak lagi.
0: Kamu yang benar dong nyeternya, Fiko. Itu tadi hampir kena mobil loh.
1: Tadi kepikiran pengen cepat sampai sih.
0: Fiko, di jalan itu gak bisa asal cepat saja. Rambu itu ada buat kita aman.
1: Iya ya, baru kepikiran sekarang. Tadi emang terlalu maksa sih kita.
0: Mending telat dikit, Fiko, daripada gak sampai sama sekali.
1: Bener juga ya. Lain kali gak mau ambil risiko lagi lah. Mulai sekarang, kayaknya kita lebih hati-hati deh.
0: Nah, gitu dong. Yuk lanjut, tapi ikut aturan ya.
1: Siap, bosku.
0: Di jalan, jangan cuma mikirin cepat sampai. Patuhi rambu lalu lintas, karena keselamatan jauh lebih penting dari kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Musik Malam bersama dengan Viko tentunya yang menemani Respon semuanya di malam hari ini. Ya, buat Respon semuanya di malam hari ini yang ingin berbagi salam bisa langsung DM Viko 082155668003. Respon semuanya, kita ingin melihat satu pertanyaan terlebih dahulu ya. Ketika kita melihat bahwa media sosial itu mulai masuk terlalu jauh ke dalam hati kita ya. Media sosial itu bisa jadi tempat kita belajar sih sebenarnya ya. Kita kerja juga kan bisa melalui media sosial, mendapatkan informasi gitu ya, menemukan teman, bahkan ketika kita mendapatkan inspirasi gitu. Nah, masalahnya bukan selalu pada media sosialnya, balik lagi. Ya, masalahnya adalah ketika apa yang kita lihat di layar mulai menentukan bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Ya, pertanyaan sebaliknya adalah, pernah gak sih responan semuanya ketika buka Instagram, TikTok, atau platform lainnya, ya awalnya cuma lihat 1-2 video gitu ya, tapi akhirnya 1 jam berlalu tuh kayak gak kerasa, wah sudah 2 jam. Tetapi setelah scrolling panjang, pokoknya kayak kita ngerasa tuh kayak lebih happy gitu ya. Justru kayak ada yang kurang gitu dalam hidup. Kenapa sih kayak orang tuh kelihatannya menyenangkan banget ya hidupnya? Kenapa kok dia sukses gitu ya, sementara saya masih gini-gini aja? Kenapa kok mereka punya banyak teman sedangkan saya sendirian gitu ya? Ya, kita mulailah membandingkan behind the scene kehidupan kita dengan highlight kehidupan orang lain. Padahal sebenarnya kita lupa bahwa apa yang muncul di media sosial itu ya biasanya hanya sebagian kecil dari kehidupan seseorang. Kita gak pernah tahu perjuangannya, kita gak pernah tahu usaha di belakang layar yang dia kerjakan gitu ya. Ya, disinilah kita sebenarnya perlu berhati-hati, karena sesuatu yang awalnya coba kita lihat bisa berubah menjadi sesuatu yang kita pikirkan gitu ya. Yang kita pikirkan terus-menerus bisa sangat mempengaruhi perasaan kita, bisa mempengaruhi point of view kita kepada diri kita sendiri. Contoh simpelnya lah Viko kasih ya malam ini, ketika kita lihat seorang sukses, ya seharusnya kita bisa bilang, wah keren banget ya dia di usia 23 tahun misalnya, 24 tahun udah bisa sukses, wah gua kapan nih gitu ya. Tapi ketika hati tidak baik-baik aja, kalimat tersebut bisa berubah menjadi, kenapa kok dia bisa, gua enggak. Nah, dari kagum tadinya kita tiba-tiba berubah menjadi iri ya. Waduh, dia bisa kok gua enggak bisa gitu ya. Dari iri nanti berubah jadi apa? Minder. Dari minder akhirnya ya kita mulai enggak bersyukur dengan kehidupan yang kita miliki. Padahal loh, seharusnya kita tuh sebagai manusia layak untuk bersyukur dengan apa yang sudah kita punya, apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah kita raih, apa yang sudah kita gapai gitu ya. Ya, sebenarnya yang harus kita lakukan adalah belajar memilih apa yang masuk ke dalam hati kita. Gak perlu semua yang muncul di timeline harus kita konsumsi. Kalau ada akun yang setiap kali kita lihat membuat kita merasa minder, cemas, marah, atau biasa gak baik, ya kita harus memberi jarak ya. Yang kedua adalah berhenti membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Yang ke selanjutnya adalah sisakan waktu untuk dunia nyata yang benar-benar kita kerjakan. Nah, sudah ada yang bergabung. Malam Nak Viko, Bunda Dua Putri request lagu judul Putus Terus dari Anji. Terima kasih banyak Bunda yang sudah bergabung pada malam hari ini ya. Putus atau terus dari Anji. Oke Bunda, nanti lagunya akan Viko putarkan. Dan selanjutnya juga sudah ada yang bergabung dari fanbase-nya Sabrina Leonor ya. Ada Kak Cimi, Kak Galuh Puspitasari, Kak Elizabeth, Kak Kianturu, Kak Savana, ada Kak Zara juga. Selamat malam buat semuanya ya. Mereka request lagu dari Sabrina Leonor, tentu judulnya ya Haha. So special buat yang sudah request, selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
2: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
1: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
2: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
1: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
3: Yuk, hemat air!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Musik Malam bareng Viko tentunya yang menemani responan semuanya di malam hari ini. Buat responan semuanya yang ingin berbagi salam, DM Viko 082155668003. Responan semuanya, kapan sih terakhir kali responan kayak ngerasa hidup itu cukup baik ya setelah melihat kehidupan orang lain di media sosial? Maksudnya enggak ngerasa cukup baik gitu ya. Mungkin ketika kita ngelihat teman yang udah punya kerjaan bagus, ketika kita lihat teman yang sudah menikah, mungkin ketika melihat seseorang yang usianya sama dengan kita ya, tapi pencapaiannya terasa kayak jauh lebih banyak. Atau mungkin kita ngelihat seseorang yang bakal tidak kita kenal, tetapi entah kenapa kehidupannya kok buat kita ngerasa hidup kita kok, hidup saya kok gini-gini aja gitu ya. Jadi kalau responder semuanya pernah di posisi itu, sebenarnya responder gak sendirian. Dan sebenarnya perasaan seperti itu manusiawi banget ya. Yang perlu kita jaga adalah jangan sampai perasaan itu tinggal terlalu lama. Karena kalau setiap hari kita memberi makan hati dengan perbandingan, lama-lama kita lupa nih menghargai apa yang kita miliki. Ya kalau media sosial adalah makanan untuk pikiran, kira-kira selama ini kita sedang makan apa gitu ya. Makan inspirasi kah, drama kah, ilmu, perbandingan, motivasi, atau justru sesuatu yang membuat kita semakin insecure ya. Karena yang kita konsumsi setiap hari adalah sedikit banyak akan membentuk cara kita berpikir. Dan malam ini coba kita ya buka nih following ya, following list kita satu persatu. Sebenarnya kita gak mau judge satu sama lain ya. Setelah kita lihat konten ini, kita tuh ingin jadi pribadi yang lebih baik atau justru lebih buruk gitu. Jadi kalau jawabannya terus menerus membuat kita lelah, mungkin sudah waktunya kita memberi ruang untuk diri sendiri, di mana semua hal yang gak harus kita ikuti balik lagi ya. Dan gak semua hal harus kita komentari juga. Karena kadang-kadang ya ketenangan itu datang ketika kita tahu kapan sih kita harus berhenti melihat. Nah, jadi sebelum Viko putarin lagu selanjutnya nanti ya, Viko ingin meninggalkan setidaknya 3 kalimat. Pertama, bahwa kita tuh gak harus memiliki kehidupan seperti orang lain untuk kayak ngerasa cukup. Yang kedua adalah apapun yang terlihat di layar bukan keseluruhan cerita seseorang. Dan yang ketiga adalah kita boleh berkembang tanpa harus membenci diri kita yang sekarang. Ingat ya responnya, bahwa perubahan yang sehat itu tidak selalu lahir dari kebencian terhadap diri sendiri. Karena kadang justru yang lahir dari rasa sayang kepada diri sendiri itu adalah hal yang paling luar biasa. Viko putarin lagu hingga akhir dari Nine Ball akan menemani responnya semuanya di malam hari ini.

0: bagus, kamu dari luar langsung pegang makanan aja.
1: Lah, kenapa? Tadi cuma ke warung depan kok.
0: Nah, justru itu. Dari luar, pegang uang, gagang pintu. Itu kan banyak kuman.
1: Ah, perasaan tanganku bersih deh.
0: Kuman itu nggak kelihatan, Gus. Tapi bisa bikin sakit. Kayak flu, diare, bahkan yang lebih serius.
1: Iya juga sih. Tapi emang harus setiap kali cuci tangan?
0: Iya dong, apalagi sebelum makan, setelah dari luar rumah, atau habis dari kamar mandi. Caranya juga jangan asal ya. Pakai sabun, gosok minimal 20 detik. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari, sampai bersih.
1: Wah, detail juga ya.
0: Soalnya ini kebiasaan kecil, tapi dampaknya besar buat kesehatan kita.
1: Oke deh, mulai sekarang aku nggak malas lagi cuci tangan.
0: Nah gitu dong, lebih baik mencegah daripada sakit kan? Cuci tangan pakai sabun adalah langkah sederhana

0: untuk melindungi diri dan keluarga dari penyakit. Biasakan hidup bersih mulai dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

93 Komentar FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Musik Malam. Dan tidak terasa respon semuanya di jam pertama kita telah usai. Dan kita akan kembali di jam kedua. Tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program musik malam yang menemani responan semuanya di malam hari ini ya. Dan responan semuanya tidak terasa saat ini kita sudah masuk di jam kedua, tentu di jam terakhir di mana Viko akan menemani ruang dengar responer. Ya, balik lagi buat responan semuanya. Di malam hari ini mungkin ada yang sudah balik kerja ya, dari dalam perjalanan, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Ingin berbagi salam, nanti bisa DM Viko 0821 5566 8003. Andai saja dari lomba sihir akan menemani responan semuanya malam ini.

0: kemarin demamnya tinggi banget. Tadi udah diperiksa sih, katanya DBD.
1: Waduh, padahal awalnya cuma demam biasa ya?
0: Iya, makanya sekarang jadi khawatir. Dokter sih bilang harus dipantau dan jangan sampai terlambat.
1: Itu dia yang sering kita lupa. Nyamuk penyebab DBD bisa berkembang biak di sekitar rumah. Jadi bukan cuma orang sakitnya yang harus diperhatikan, lingkungan juga harus dibersihkan.
0: Berarti setelah ada yang kena DBD, kita harus lebih waspada.
1: Betul banget, jangan tunggu ada korban berikutnya. Kita harus lebih peduli terhadap lingkungan dan memberantas sarang nyamuk.
2: Saya, Dr. Hajiah Fitriyati Matondang, Kepala Puskesmas Pasar Rusang, menghimbau seluruh warga untuk segera bergerak. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di air bersih yang tergenang di sekitar rumah kita. Fogging saja tidak cukup membunuh jentik. Lakukan PSN 3M Plus sekarang juga. Pertama, menguras dan menyikat tempat penampungan air seminggu sekali. Kedua, menutup rapat semua wadah penampungan air. Ketiga, mendaur ulang atau membuang barang bekas yang berpotensi menampung air hujan. Waspadai gejala awal, demam tinggi mendadak, nyeri sendi, atau bintik berah. Jika demam tidak turun dalam 2 hari, segera bawa ke Puskesmas Pasar Rusang. Jangan ditunda. Bersihkan lingkunganmu, lindungi keluargamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, bekerja sama dengan Puskesmas Pasar Rusang.

93,3 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program musik malam yang menemani Respon semuanya di malam hari ini. Respon semuanya yang ingin berbagi salam bisa langsung DM Viko 082155668003. Dan Viko ucapkan selamat malam buat Respon semuanya, masih terjaga. Mungkin sekarang sudah hampir tengah malam ya. Lampu kamar sudah diredupkan, pekerjaan mungkin sudah selesai, tetapi tangan masih pegang handphone. Ayo ngaku ya. Satu video geser lagi, satu postingan geser lagi, satu story geser lagi. Jadi waktu berjalan, tapi ada satu hal yang kadang kita, yang tidak kita sadari, bahwa kita bukan cuma sedang scrolling layar, kita sedang membiarkan banyak hal masuk ke dalam kepala kita dan juga hati kita. Ada kehidupan orang lain, ada pendapat orang lain gitu ya, ada masalah orang lain, ada standar kecantikan orang lain, ada kesuksesan orang lain, dan semuanya masuk hanya dalam hitungan detik. Ya sebenarnya pernah gak sih dengar istilah FOMO ya, fear of missing out. Ya, takut ketinggalan, takut gak ikut tren, takut gak tahu apa yang sedang dibicarakan, takut teman-teman berkumpul tanpa kita gitu ya, takut ngelihat orang lain maju sementara kita masih diam di tempat. Akhirnya kita terus buka media sosial. Ya bukan karena ingin ya, tapi karena kita takut ketinggalan. Padahal sebenarnya gak mengetahui semua hal bukan berarti kita tertinggal. Kita tidak harus tahu semuanya, semua tren. Kita juga gak harus tahu semua percakapan, tidak harus menghadiri semua tempat, tidak harus memiliki semua yang orang lain punya. Ada kalanya kita justru perlu ketinggalan sesuatu agar tidak kehilangan diri sendiri. Ya stay tune terus di 93,0 FM, pada satu cinta dari PJ Kota akan menemani Respon semuanya malam ini.

0: Ma, kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku nggak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu nggak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,3 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Musik Malam bersama dengan Viko tentunya yang menemani Respon semuanya pada malam hari ini. Respon semuanya ingin berbagi salam, bisa langsung DM Viko 082155668003. Respon semuanya, ada satu hal lagi yang sering terjadi ya, validasi ini. Dimana kita mengunggah sesuatu lalu mulai menunggu siapa sih yang like foto saya yang baru saya posting gitu ya, yang lihat story saya, kenapa kok dia belum kasih komentar, kok postingan saya sepi gitu ya. Dan akhirnya mood kita ditentukan oleh angka. Padahal sebenarnya angka itu gak pernah benar-benar mengenal kita. Jumlah like tidak tahu berapa kali kita berjuang. Jumlah followers juga gak tahu berapa banyak masalah yang sudah kita lewati. Di mana komentar orang tidak mengetahui seluruh cerita hidup kita. Jadi jangan berikan kepada angka hidup kita ya kekuasaan untuk menentukan harga diri kita, karena jauh lebih besar daripada jumlah engagement di sebuah postingan ya. Dan untuk respon semuanya, masih disakiti oleh komentar seseorang di media sosial, Viko ingin bilang bahwa gak semua komentar itu harus dijawab, gak semua opini harus diluruskan, dan gak semua hal orang harus mengerti dengan keadaan-keadaan kita. Sekarang Viko ingin kasih satu pertanyaan berespon semuanya. Bayangkan besok pagi semua media sosial tiba-tiba tidak bisa dibuka selama satu minggu. No Instagram, no TikTok, no Facebook, no X, no status, no story. Jadi pertanyaannya adalah, apa sih yang paling respon rindukan, teman-teman kah, informasi kah, hiburan kah, atau justru perhatian dari orang lain? Jadi Viko gak hanya mengajak respon semuanya benci media sosial, no, kita gunakan, kita nikmati, kita belajar, kita berkarya juga di sana, cari peluang di sana, tapi jangan sampai kita kehilangan kehidupan nyata karena terlalu sibuk mengamati kehidupan orang lain.

Negara Indonesia, lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai.

0: bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Informasi ini disampaikan oleh Densus 88 Anti Teror Polri, Satuan Tugas Wilayah Sumatera.

93,3 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Ya, balik lagi Respon semuanya bersama dengan Viko. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung perjumpaan malam ini. Terima kasih buat Respon semuanya ya, yang sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan, di tengah lelahnya hari, untuk tetap bersama dengan Viko di malam ini. Ya, di mana kita sudah bicara tentang media sosial, tentang bagaimana sebuah layar kecil ternyata bisa bawa begitu banyak hal ke dalam diri kita ya, tentang perbandingan, validasi, rasa takut tertinggal, dan tetap bagaimana kita belajar ya untuk tetap menjadi diri sendiri di tengah dunia yang setiap hari meminta kita menjadi seperti orang lain. Jadi kalau malam ini ada satu hal yang ingin Responer bawa pulang dari obrolan kita, mungkin cukup satu kalimat, bahwa jangan biarkan kehidupan orang lain di layar membuat kita lupa mensyukuri kehidupan kita sendiri. Oleh sebab itu dia Responer semuanya, cukup pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat buat Responer semuanya, dan sampai jumpa.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang dan selamat bergabung di program Semangat Pagi bersama dengan Viko tentunya yang menemani Respon semuanya selama 2 jam ke depan. Ya, di program Semangat Pagi seperti biasa buat Respon semuanya, Viko mengajak mungkin bagi Respon semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko 0821 5566 8003. Ya, Respon semuanya, selamat pagi ya. Viko ucapkan bagaimana kabarnya pagi ini. Semoga matahari mulai naik, semangat kita juga ikut naik ya. Karena hari ini adalah kesempatan baru untuk melakukan sesuatu yang lebih baik daripada yang kemarin. Nah, pagi ini Viko ingin mengajak Respon semuanya untuk ngobrol tentang satu hal yang sebenarnya sederhana tetapi seringkali kita abaikan, yaitu prioritas. Ya, pernah gak sih kita bangun tidur sudah banyak hal yang memenuhi kepala kita, harus kerja, harus kuliah, harus ini, harus itu gitu ya. Belum lagi ada janji, deadline, dan urusan-urusan lain. Akhirnya kita mulai melakukan semuanya, tetapi sampai siang atau bahkan sore muncul pertanyaan, kok hari ini sibuk banget tapi rasanya gak ada yang benar-benar selesai gitu ya. Nah, bisa jadi masalahnya bukan karena kurang waktu ya, masalahnya adalah karena kita belum menentukan prioritas mana yang harusnya dulu kita kerjakan dan yang dulu kita selesaikan. Nah, itu dia, nanti kita akan balik lagi. Biarlah dari Niji akan menemani Respon semuanya di pagi hari ini.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, pernahkah Anda merasa kesal dengan seorang pembicara yang sedang menyampaikan presentasinya? Mungkin itu terjadi karena si pembicara tidak mengetahui kebutuhan Anda sebagai pendengarnya. Nah, kapan-kapan kalau Anda yang menjadi pembicara, haruslah Anda mengingat kebutuhan pendengar adalah hal yang penting. Sehingga pesan Anda dapat diingat mereka dan mereka tidak kesal dengan Anda. Lalu saat Anda menyampaikan presentasi, jagalah kontak mata. Ini adalah hal yang sangat penting. Mulailah juga berkomunikasi dengan tersenyum. Mereka pasti akan lebih membuka diri lagi. Senyum akan sangat meringankan orang dari tekanan yang dihadapinya. Sukses akan menyertai bila kita memenuhi kebutuhan lawan bicara terlebih dahulu. Dikatakan orang yang paling sukses di dalam berkomunikasi mempunyai satu hal yang sama. Mereka mengetahui apa yang diinginkan oleh pendengar sebagai hasil daripada presentasi mereka. Jadi, setiap komunikator ulung tahu akan kebutuhan pendengarnya. Bagaimana dengan Anda sendiri?
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi bersama dengan Viko tentunya yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini ya. Buat Respon semuanya yang punya teman, yang kan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin sedang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko 0821 5566 8003. Respon semuanya, tadi kita bahas ya tentang sesuatu yang harus kita kerjakan, dimana kita selalu terjebak dalam menjalani hari ini adalah menganggap bahwa semuanya harus selesai ya, semuanya harus selesai hari ini. Padahal sebenarnya gak semua hal memiliki tingkat kepentingan yang sama. Balas chat bisa nunggu dulu, merapikan meja bisa nanti gitu ya, scrolling media sosial tuh bisa ditunda. Tetapi kalau ada pekerjaan yang deadline-nya hari ini, ya tentu itu adalah prioritas yang berbeda nih responder. Ya kalau kita nggak bisa menentukan mana yang paling penting, kita akan mudah berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Ya baru kerja ini, udah ada notifikasi ini, buka kerja gitu ya. Jadi kita nggak konsisten, jadi kerjakan ya memang penting yang kita prioritaskan. Jadi kita bisa terlihat sangat sibuk memang sepanjang hari, tetapi sebenarnya hanya menghabiskan energi untuk hal-hal yang kurang penting. Bayangkan kalau kita punya satu gelas berisi air, energi kita juga ya seperti itu gitu ya. Setiap pagi kita mendapatkan gelas energi, kalau energi itu kita habiskan untuk hal-hal kecil yang tidak terlalu penting, ya ketika datang pekerjaan yang benar-benar membutuhkan fokus, ya energi kita sudah kurang gitu. Akibatnya ya kita mudah lelah, mudah kehilangan fokus, mudah merasa kewalahan. Jadi pagi ini Viko ingin ya kita semuanya memulai aktivitas, kita mengambil waktu 3-5 menit, kemudian tanyakan apa sih hal penting yang mau kita selesaikan hari ini, atau apa sih yang memiliki batas waktu yang paling dekat ya deadline-nya, atau ya bisa respon lakukan dulu untuk dikerjakan terlebih dahulu. Itu dia, stay tune di 93,0 FM.

0: siang ini enaknya ngapain ya? Buka FB dulu deh, update status.
1: Si Lisa main FB mulu.
0: Biarin. Lu juga kan?
1: Bentar dulu deh Lisa. Ini dapat info dari mana nih? Kalau hari ini BBM 300 dari pemerintah.
0: Ini loh Rin, dari grup WA tempat gue kerja. Gue copy paste aja sih. Kan informasi penting.
1: Wah, penting sih penting. Tapi ini berita palsu loh. Hati-hati loh, jangan sembarangan nge-share. Saring dulu, baru di-share. Sekarang berita palsu tuh sudah ada undang-undang IT-nya loh. Cepetan hapus dulu deh, mau masuk penjara gara-gara nyebarin informasi palsu.
0: Aduh, iya ya, gue hapus deh Rin.
2: Hentikan penyebaran informasi hoax karena terancam pidana atau hukuman. Sebelum menerima informasi, pastikan dulu kebenarannya. Jadilah pengguna smartphone yang bijak. Marilah kita lakukan gerakan Stop Hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio keluarga Anda.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi bersama dengan Viko tentunya yang menemani respon semuanya di pagi hari ini ya. Respon semuanya di pagi hari ini yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin hari ini sedang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko di 08215566803. Respon semuanya tadi di segmen yang tadi ya, kita melihat bahwa tiga hal yang perlu kita prioritaskan adalah apa sih yang penting yang harus kita selesaikan hari ini, atau apa sih yang memiliki batas waktu paling dekat nih, deadline-nya kapan gitu ya, atau apa yang bisa kita tunda atau delegasikan, karena memang gak semua pekerjaan harus kita lakukan sekarang, gak semua hal harus kita kerjakan sendiri gitu ya. Setelah itu kita tuliskan 3 prioritas utama hari ini ya, 3 aja gitu ya. Dan setelah 3 hal utama itu selesai, barulah kita mengerjakan hal-hal lainnya. Dan satu lagi yang gak kalah penting, responnya jangan biarkan notifikasi menentukan prioritas hidup kita. Karena sesuatu yang paling sering muncul di layar HP kita belum tentu menjadi sesuatu yang paling penting dalam kehidupan kita. Ya, hari ini responnya semuanya, atau bahkan setelah kita mengakhiri siaran hari ini, sebelum menjalani aktivitas, coba berhenti sejenak, kemudian tanyakan apa sih 3 hal terpenting yang harus kita selesaikan hari ini. Jadi berespon semuanya, hidup juga tentang kita mengetahui hal mana yang layak mendapatkan waktu, energi dan juga perhatian kita. Jadi berespon semuanya, selamat menjalani hari ini. Semoga hari ini bukan hanya menjadi hari yang sibuk, tetapi juga menjadi hari yang reproduktif ya dan berarti. Ingat, kita tentukan prioritas sebelum aktivitas dimulai, karena ketika kita tidak menentukan apa yang penting bagi kita, orang lain, keadaan, bahkan notifikasi di ponsel kita yang akan menentukan kemana waktu kita akan pergi. Tetap semangat berespon semuanya, stay tune di 93,0 FM.

0: Ih, katanya DBD.
1: Waduh, padahal awalnya cuma demam biasa ya.
0: Iya, makanya sekarang jadi khawatir. Dokter sih bilang harus dipantau dan jangan sampai terlambat.
1: Itu dia yang sering kita lupa. Nyamuk penyebab DBD bisa berkembang biak di sekitar rumah. Jadi bukan cuma orang sakitnya yang harus diperhatikan, lingkungan juga harus dibersihkan.
0: Berarti setelah ada yang kena DBD, kita harus lebih waspada.
1: Betul banget, jangan tunggu ada korban berikutnya. Kita harus lebih peduli terhadap lingkungan dan memberantas sarang nyamuk.
2: Saya, Dr. Haja Fitriati Matondang, Kepala Puskesmas Pasar Rusang, menghimbau seluruh warga untuk segera bergerak. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di air bersih yang tergenang di sekitar rumah kita. Fogging saja tidak cukup membunuh jentik. Lakukan PSN 3M Plus sekarang juga. Pertama, menguras dan menyikat tempat penampungan air seminggu sekali. Kedua, menutup rapat semua wadah penampungan air. Ketiga, mendaur ulang atau membuang barang bekas yang berpotensi menampung air hujan. Waspadai gejala awal, demam tinggi mendadak, nyeri sendi, atau bintik berah. Jika demam tidak turun dalam 2 hari, segera bawa ke Puskesmas Pasar Rusang. Jangan ditunda. Bersihkan lingkunganmu, lindungi keluargamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, bekerja sama dengan Puskesmas Pasar Rusang.
4: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda, respon semuanya. Tidak terasa ya, di jam pertama kita telah usai, nantinya kita bakal balik lagi di jam kedua. Sobat respon semuanya yang sudah siap-siap untuk berangkat, tetap semangat ya dalam menjalani aktivitas sepanjang hari ini dan stay tune terus di 93,0 FM.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.